0: tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan total, harga itu sangat susah, Pak.
0: Susah.
1: Jadi
0: malah konsumen pada lari ya.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
0: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas aja gitu.
0: Sementara Kadir UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan, pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
2: Kita lakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga
6: ya, retail kecil
4: tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya, kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Target dermaga utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2020.
9: tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
8: Tarif terutama utama memang ada kenaikan dari mulai TMT mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
9: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
10: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
9: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
12: Ya, sedang di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Suharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal di beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
13: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
12: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun 3 tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
13: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat, dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
12: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan. Jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
19: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
20: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
21: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
19: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
22: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
19: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi untuk Anda yang saat ini mungkin ingin keluar kota begitu ya, menikmati liburan Anda bersama keluarga, tetap hati-hati di jalan. Begitupun untuk Anda yang beraktivitas mungkin ya pagi ini, hati-hati ketika melewati pintu perlintasan kereta api. Jadi kalau sudah ditutup, jangan maksa banget untuk melewati ya, karena itu akan sangat berbahaya sekali. Begitupun ketika Anda mungkin melewati perlintasan sebidang ilegal nih, hati-hati banget karena banyak kejadian yang kecelakaan yang tentu tidak kita inginkan ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Dan terkait dengan hal itu, pendengar, PT KAI Daup 3 Cirebon kabarnya terus juga memperketat pengawasan jalur rel dengan melakukan penutupan perlintasan sebidang ilegal di wilayah operasionalnya. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Penutupan terbaru itu dilakukan di kilometer 122 pada jalur penghubung Kampung Babakan Aceng dan Kampung Haramai, Desa Neglasari, Kecamatan Pegaden, Kabupaten Subang. Perlintasan tersebut diketahui tidak memiliki izin resmi dan dinilai membahayakan keselamatan masyarakat maupun operasional perjalanan kereta api. Pro 1 masih bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami masih akan hadirkan juga informasi-informasi lainnya ya. Jadi pastikan terus bersama Pro 1 di 94,8 FM, diperkuat dengan AM 864 kHz. Dan nanti pada pukul 8 pendengar, kami juga akan hadirkan Beranda Asta Cita yang akan membahas mengenai penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kabar ketidaksetujuan Wali Kota Cirebon terhadap wacana pembangunan arena latihan tinju di bawah flyover Jalan Jenderal Bypass Ahmad Yani justru memunculkan respon berbeda dari Ketua Pertina Kota Cirebon, Subagja. Dan Bagja itu menilai kawasan kolong flyover justru bisa dimanfaatkan sebagai ruang pembinaan remaja yang selama ini rawan terlibat tawuran hingga perang konten di media sosial. Menurutnya arena latihan tinju bukan sekedar tempat olahraga, tetapi juga menjadi sarana untuk mengalihkan aktivitas negatif anak-anak muda ke kegiatan yang lebih positif dan terarah. Dan Subagja juga menyebut lokasi di bawah flyover dinilai strategis karena berada di titik pertemuan tiga kecamatan yakni Lemahungkuk, Harjamuk, dan Kesambi. Bagja mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Wali Kota Cirebon Effendi Edo terkait rencana tersebut. Dalam pembicaraan itu, Wali Kota disebut meminta agar latihan tinju tidak dilakukan di arena flyover karena berbenturan dengan regulasi kewenangan jalan provinsi. Meski begitu, Bagja juga menilai kondisi kolong flyover saat ini membutuhkan penataan dan aktivitas positif agar tidak terlihat kumuh. Masih bersama Pro 1 pendengar 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikutnya kami akan hadirkan Beranda Asta Cita untuk pagi ini dengan tema penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita ikuti majalah udara Asta Cita.

Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon dimanapun Anda berada, selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang informasi yang menghadirkan ragam peristiwa, inspirasi, dan dinamika kehidupan masyarakat. Pada edisi kali ini, kita akan mengangkat topik penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan masih menjadi perhatian serius berbagai pihak. Pesantren yang selama ini dikenal sebagai tempat pembentukan akhlak dan pendidikan karakter dituntut semakin memperkuat sistem perlindungan santri agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Penguatan pengawasan, seleksi tenaga pengajar, pendidikan karakter hingga keterlibatan orang tua dan masyarakat dinilai menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pesantren. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen menghadirkan ruang pendidikan yang ramah anak serta menjunjung tinggi nilai moral dan kemanusiaan. Lalu seperti apa langkah konkret penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren? Tetaplah bersama kami di Beranda Asta Cita, Radio Republik Indonesia, sumber inspirasi dan informasi terpercaya. Bersama saya, Yulianti. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Dolokusumo, Pati, Jawa Tengah. Dudung meminta aparat penegak hukum merahasiakan identitas korban, terutama yang masih di bawah umur, demi melindungi masa depan dan pemulihan psikologis korban. Ia juga mendesak kepolisian bertindak cepat dan tegas memproses pelaku tanpa pandang bulu. Menurutnya, lembaga pendidikan, termasuk pesantren, harus menjadi ruang aman bagi peserta didik. Dudung menegaskan kasus tersebut harus diproses serius sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menjadi momentum memperkuat pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

0: Saudara pendengar, kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB Kota Cirebon memperkuat pengawasan serta sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di sekolah, madrasah, hingga pesantren. Langkah ini dilakukan guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Informasinya dilaporkan reporter Aura Olia.
1: Tahun kemarin 2025 kami juga sudah menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
2: Dalam upaya untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB Kota Cirebon terus memperkuat sosialisasi serta pengawasan di sekolah, madrasah, hingga pondok pesantren melalui program Sekolah Ramah Anak dan Budaya Sekolah Aman serta Nyaman. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak Bidang Perlindungan Anak DP3A PPKB Kota Cirebon, Dr. Dian Novitasari Hidayat mengatakan pihaknya sejak 2022 telah melakukan sosialisasi secara masif kepada sekolah, madrasah, hingga pondok pesantren terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Ia menjelaskan upaya tersebut ditindaklanjuti melalui deklarasi sekolah ramah anak yang difasilitasi Dinas Pendidikan serta Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Selain itu, pada tahun 2025, DP3A PPKB juga menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
1: Kalau dari tahun 2022-2023 itu kami sudah secara masif melaksanakan sosialisasi kepada madrasah, pesantren, kemudian sekolah-sekolah terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak, diantaranya adalah kekerasan seksual gitu ya. Bahkan sudah ditindaklanjuti dengan deklarasi sekolah ramah anak yang saat itu dilaksanakan secara kolektif difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, itu deklarasi sekolah ramah anak, kemudian juga oleh Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon juga memfasilitasi kepada para kepala sekolah, pengasuh pondok pesantren untuk mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut. Dan tahun kemarin 2025 kami juga sudah menggelar deklarasi pesantren ramah anak.
2: Menurutnya, program tersebut diawali dengan sosialisasi kepada seluruh pihak di lingkungan pendidikan serta memahami pentingnya perlindungan anak. Setelah itu sekolah, madrasah maupun pesantren diminta membangun komitmen melalui deklarasi dan pembentukan tim pencegahan kekerasan. Ia menambahkan program tersebut kini selaras dengan kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan mengenai budaya sekolah aman dan nyaman. Meski berganti istilah, substansi perlindungan anak dan pencegahan kekerasan tetap menjadi fokus utama. DP3A PPKB Kota Cirebon juga mendorong sekolah untuk memperkuat pengawasan internal serta membuka akses pengaduan yang aman bagi siswa. Hal ini dinilai penting agar korban maupun saksi berani melapor tanpa rasa takut. Selain melalui sosialisasi langsung, pihaknya juga menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi keluarga berbasis WhatsApp guna memudahkan anak-anak mengakses bantuan apabila mengalami atau mengetahui tindak kekerasan. Aura Aulia melaporkan.
0: Upaya menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan bebas dari kekerasan memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pengelola pesantren, orang tua, hingga masyarakat. Lalu langkah apa yang dinilai perlu diperkuat untuk mencegah kekerasan dan memberikan perlindungan maksimal bagi para santri? Berikut pendapat masyarakat yang dihimpun reporter Vivi Islamiyati.
3: Nama saya Rubian Saputra dari Depok Jamblang, Cirebon. Menurut saya untuk mencegahnya ialah pengurusnya sih harus lebih mengontrol santrinya. Terus juga harus lihat lingkungan sekitarnya juga sebelum orang tua memondokkan anaknya tuh. Gimana lingkungan pesantrennya, apakah aman tidak gitu.
4: Saya Sofi dari Cirebon. Menurut saya langkah yang perlu diperkuat untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan pesantren yang aman bagi santri itu paling penting adalah menguatkan pengawasan dan komunikasi di lingkungan pesantren. Semua pihak mulai dari pengasuh, ustadz, hingga pengurus santri harus memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghormati.
5: Nama saya Ihan Maulani, saya dari Cirebon, desa saya Tegal Gubuk. Dengan pertanyaan yang tadi, kalau menurut saya itu yang pertama kita lihat dulu pemilik dari pondok pesantren tersebut. Nah, gimana asal-usul terjadinya pondok tersebut. Kemudian setelah itu kita lihat dari pengurus atau penanggung jawab pondok, seperti kayak tangan kanannya, kiainya gitu loh. Kemudian lingkungan juga dilihat, teman-temannya.
0: Pendengar, pengawasan, pembinaan, serta edukasi di lingkungan pesantren dinilai menjadi langkah penting dalam mencegah kekerasan dan menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, serta ramah bagi santri. Lalu seperti apa upaya yang perlu diperkuat agar lingkungan pendidikan berbasis keagamaan benar-benar mampu memberikan perlindungan bagi peserta didik? Berikut wawancara reporter RRI Cirebon Rena Safira bersama psikolog sekaligus dosen Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dudi Farudin.
6: Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian publik. Menurut Bapak, bagaimana dampak psikologis yang biasanya dialami korban, khususnya anak atau remaja, Pak?
7: Ya, kalau psikologis pasti ada dampak traumatis ya namanya gitu kan. Jadi pengalaman traumatis yang kemudian melekat, yang pada akhirnya membuat satu persepsi yang tidak nyaman kan gitu. Yang itu pasti mempengaruhi emosi dari individu tersebut gitu. Jadi emosinya akan terus nempel sampai ujung akhir hidup individu ya gitu. Ini yang perlu pertimbangan, perhatian untuk siapa aja gitu. Dan sulit sekali untuk disembuhkan ya. Ya meskipun bisa ya gitu kan, tapi ini akan membekas seumur hidup.
6: Baik Pak, kalau untuk tanda-tanda yang perlu dikenali untuk orang tua maupun pengajar ketika seorang anak diduga mengalami kekerasan seksual itu seperti apa ya Pak?
7: Ya pasti perubahan perilaku ya, itu perubahan perilaku yang tadinya misalkan perilakunya A kemudian jadi B gitu kan, yang tadinya ceria kemudian jadi pendiam gitu, yang tadinya misalkan sering berbicara kemudian menutupi diri. Nah itu sebenarnya kita bisa lihat dari atau observasi dari tanda-tanda tersebut ya gitu.
6: Berarti kalau untuk tanda-tandanya sendiri itu biasanya terlihat secara langsung kah?
7: Secara langsung, betul. Ya sifatnya covert ya. Kalau covert itu sangat jelas terlihat ya, tampak nyata gitu. Dan ada rasa tidak nyaman gitu. Dan rasa tidak nyaman pun itu akan kelihatan ketika berinteraksi dengan kita ya sebagai orang terdekat.
6: Pak, yang terakhir, menurut Bapak pesan bagi orang tua dan masyarakat agar lebih peduli terhadap pencegahan kekerasan seksual ini seperti apa Pak?
7: Ya kita ya sebenarnya dari awal proses apa namanya pola asuh ya gitu kan, jadi kan ada tahapan-tahapan dari kelahiran sampai 2 tahun kemudian selanjutnya sampai 2 sampai 4 dan sebagainya, itu emang ada semacam tugas perkembangan yang perlu dipenuhi oleh anak. Nah tugas perkembangan itu memang kita ya yang sebagai orang tua yang menjembatani atau memfasilitasi gitu. Jadi tidak tumbuh sendirinya ya, tugas itu tidak bisa terselesaikan dengan sendirinya tanpa adanya fasilitasi dari orang tua. Jadi kayak misalkan memahami identitas diri, kemudian mengetahui bahwa apa namanya hal ini tidak boleh dilakukan oleh orang asing atau orang lain ya, kayak gitu kan. Terus paham batasan. Nah itu kan sebenarnya tugas perkembangan khususnya misalkan yang sudah pada fase remaja ya gitu, usia akhir balig sampai usia sekitar 24 tahun dengan catatan belum menikah dan belum punya penghasilan. Nah hal-hal seperti ini yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita juga gitu sebagai orang tua dan juga lingkungan pendidikan ya gitu. Jadi tahapan perkembangan, fase perkembangan, di dalamnya ada tugas perkembangan. Nah tugas perkembangan itu dipenuhi. Jadi jangan disepelekan, mampu mengenali emosi, gitu, tahu batasan. Nah itu sebenarnya itu harus sangat sangat dipenuhi ya oleh setiap individu di fase perkembangan atau tahapan perkembangan tertentu.
8: Ade, kenapa gak mau sekolah?
9: Gak mau Ma, Ade gak mau ke sekolah lagi, Ade gak mau punya teman lagi.
8: Loh, memangnya kenapa?
10: Mama.
11: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK melakukan penjangkauan kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tim LPSK berkoordinasi dengan kepolisian, Kementerian Agama, organisasi keagamaan, serta lembaga pendamping perempuan dan anak dalam penanganan korban. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Wawan Fahrudin, menyebut korban membutuhkan perlindungan menyeluruh karena tekanan psikologis kerap menghambat proses hukum. LPSK menerima permohonan perlindungan korban sejak 11 Mei 2026 berupa pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, dan penghitungan restitusi. Sebelumnya, Kementerian Agama Kabupaten Pati mencabut izin operasional pesantren guna mencegah risiko kekerasan berlanjut.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
0: Anda masih bersama kami, RRI Cirebon Programa 1, dalam acara Beranda Asta Cita. Upaya memperkuat perlindungan santri di lingkungan pesantren terus menjadi perhatian berbagai pihak. Pimpinan Pondok Pesantren Islahul Muta'alimin menegaskan bahwa langkah paling mendasar dalam mencegah terjadinya kekerasan adalah dengan memperketat proses seleksi guru ngaji serta membangun lingkungan pesantren yang berkarakter dan berintegritas. Berikut laporannya bersama reporter Sekar Damayanti.
4: Masyarakat itu harapan dari pondok pesantren mengetahui, memahami, dan mengamalkan.
5: Pimpinan pondok pesantren Islahul Muta'alimin Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Kiai Haji Muklisin Muzari, menegaskan penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren harus dimulai dari peneguhan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan karakter, pengawasan lingkungan yang aman dan nyaman bagi santri, serta seleksi ketat terhadap figur pengajar agama yang memenuhi syariat, keilmuan, dan moral.
4: Sesungguhnya pondok pesantren itu adalah pendidikan tertua di Indonesia. Dan kemudian tugas utamanya adalah tafaqquh fiddin, artinya bahwa memberikan wawasan yang luas terhadap ilmu-ilmu agama. Kemudian yang kedua itu membangun budaya yang luhur. Itu tugas utama itu. Sehingga masyarakat itu harapan dari pondok pesantren mengetahui, memahami, dan mengamalkan agama Islam serta mempunyai budaya-budaya yang luhur seperti yang diajarkan oleh leluhur bangsa Indonesia ini.
5: Lebih lanjut, ia menyoroti persoalan kekerasan maupun pelecehan seksual yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. Ia berharap kasus yang terjadi dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar pengawasan di lingkungan pesantren semakin diperketat tanpa menghilangkan peran utama pesantren sebagai pusat pendidikan agama dan pembentukan karakter bangsa. Sekar Damayanti melaporkan.

0: Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi keberanian masyarakat dalam mendorong penanganan kasus kekerasan seksual di Pesantren Pati, Jawa Tengah. Menteri PPPA Arifah Fauzi menilai penangkapan tersangka menjadi momentum penting memutus rantai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama. Menurutnya, keberanian warga melapor membantu meruntuhkan relasi kuasa yang selama ini membungkam korban. Pemerintah juga memprioritaskan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban agar terlindungi dari intimidasi. Kementerian PPPA mengoptimalkan peran Puspaga dan PATBM di Pati untuk memperkuat pemulihan korban sekaligus mencegah kekerasan serupa terulang kembali. Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan menjadi perhatian serius, termasuk Kementerian Agama. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap santri tidak dapat dibenarkan dalam alasan apapun, serta harus dicegah demi terciptanya lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan mendidik. Berikut kita simak kembali laporan reporter Rena Safira.
1: Saya kira secara umum pendidikan manapun, mau di pesantren, di pendidikan umum dan seterusnya, kekerasan terhadap siswa itu tidak boleh terjadi.
2: Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren kembali menjadi perhatian publik berbagai daerah belakangan ini. Peristiwa tersebut menegaskan pentingnya penguatan perlindungan santri serta pengawasan lingkungan pendidikan pesantren secara menyeluruh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Haji Slamet, menegaskan kekerasan terhadap anak dilarang keras. Menurutnya, tindakan kekerasan tidak dibenarkan baik terjadi di lingkungan pesantren maupun lembaga pendidikan umum lainnya.
1: Terkait dengan itu hangat tentang pesantren yang kebetulan terjadi di Pati, saya kira secara umum pendidikan manapun, mau di pesantren, di pendidikan umum dan seterusnya, kekerasan terhadap siswa itu tidak boleh terjadi. Pertama, karena memang secara regulasi dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh ada kekerasan terhadap anak. Kemudian hal lainnya, memang di etika pendidikan memang sangat tidak diperbolehkan ada kekerasan terhadap anak.
2: Ia mengatakan perlindungan terhadap santri harus menjadi perhatian seluruh pihak lingkungan pendidikan pesantren saat ini. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan peserta didik menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga kualitas pendidikan karakter bangsa. Ia juga menilai kasus kekerasan seksual tidak boleh membuat masyarakat mengeneralisasi seluruh pesantren secara negatif berlebihan. Pesantren selama ini dinilai berperan penting menjaga pendidikan karakter serta moral generasi muda Indonesia berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
0: Beralih ke wilayah Semarang, mantan anggota DPR RI Rianta meminta Polri membentuk tim independen untuk menangani kasus dugaan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo Kabupaten Pati. Menurutnya, kasus yang diduga terjadi sejak 2008 itu harus ditangani serius karena melibatkan banyak korban di bawah umur. Rianta menilai penanganan perkara berjalan lambat meski laporan telah masuk sejak 2024. Ia juga meminta audit internal dan publik untuk mengungkap dugaan intimidasi terhadap korban serta kemungkinan pihak yang menghambat proses hukum. Sementara itu, pengasuh ponpes berinisial A telah ditangkap polisi setelah sempat melarikan diri ke Kabupaten Wonogiri. Pendengar, perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren menjadi tanggung jawab bersama demi terciptanya ruang pendidikan yang aman, nyaman, dan bermartabat. Pengawasan, edukasi, serta keberanian masyarakat dalam melaporkan kekerasan diharapkan mampu memperkuat perlindungan bagi anak dan mencegah terulangnya kasus serupa di kemudian hari. Saya Yulianti bersama tim yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Beranda Asta Cita. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Selamat pagi.

84 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Prosa tuh masih bersama Anda pendengar, dan kabarnya trauma akibat penyerangan kelompok bermotor di Jalan Pekiringan Kota Cirebon masih membekas pada diri Setiawan dan keluarganya. Hingga kini mereka belum berani kembali berjualan di depan Gang Pandesan 1 Jalan Pekiringan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Sejak peristiwa penyerangan pada 3 Mei 2026, Setiawan dan ibunya yang sehari-hari berjualan rokok, kopi, dan lontong masih merasa takut kelompok bermotor tersebut kembali melakukan aksi serupa. Dan kondisi ini mendapat perhatian dari Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar bersama jajaran. Kapolres mengunjungi rumah Setiawan yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian pada Kamis 14 Mei 2026. Kunjung

Dan itu dilakukan untuk memberikan dukungan moral sekaligus memastikan keamanan korban dan keluarganya. Dalam kunjungan itu, pendengar, Kapolres duduk lesehan bersama Setiawan dan keluarganya sambil mendengarkan langsung cerita trauma yang masih dirasakan setelah warung mereka dirusak. Suasana haru semakin terasa ketika keluarga menceritakan bahwa sebelum insiden terjadi, mereka baru saja kehilangan sosok ayah yang meninggal dunia dan belum genap 40 hari. Kapolres pun memberikan dukungan agar Setiawan kembali menjalankan usahanya. Ia menegaskan pihak kepolisian akan menjamin keamanan masyarakat Kota Cirebon. Masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud

menggunakan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Seru banget, seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar, belakangan ini sempat ramai unggahan di laman Facebook dari akun yang bernama @ahmaddardiri yang menarasikan jika pajak rakyat dikejar negara, pajak anggota DPR dibayari negara. Gak adil banget. Dalam unggahan tersebut sudah tersebar luas, mendapatkan 877 like, 212 komentar, serta 213 kali dibagikan. Cek fakta, setelah ditelusuri, unggahan yang sudah tersebar dari akun Facebook bernama @ahmaddardiri tidak benar adanya. Mengacu pada tulisan pada laman online pajak.com menuliskan jika berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 262/PMK.03/2010, anggota DPR termasuk dalam kategori pejabat negara yang wajib membayarkan pajak penghasilan PPH pasal 21. Pajak atas gaji dan tunjangan mereka tidak dibebankan ke negara, melainkan dipotong langsung dan disetorkan ke kas negara oleh bendahara, mirip seperti mekanisme pada PNS lainnya. Pada konteks ini, DJP tegas menyatakan bahwa gaji dan tunjangan anggota DPR tetap dikenakan pajak dan disetor melalui mekanisme penggajian oleh bendahara negara. Dengan demikian tidak ada pengecualian atau pembebasan pajak bagi mereka. Serta didukung pada laman tempo.com yang mengatakan jika kewajiban negara membayarkan pajak penghasilan anggota dewan dan pejabat negara sudah berlangsung sejak satu dekade terakhir. Kebijakan ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kesimpulannya, pendengar, berdasarkan unggahan yang sudah tersebar serta kesinambungan dari rujukan yang ditemui, dapat dipastikan unggahan yang ada pada laman Facebook tersebut adalah hoaks.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar pendaki mancanegara asal Belanda, Jet Li, 23 tahun bersama dua orang pendaki asal Jerman dan Belanda memuji kondisi jalur pendakian Gunung Ciremai. Jalur melalui Palutungan dinilai bersih dan ramah bagi pendaki pemula. Saat ditemui di jalur pendakian, pendengar, dirinya mengungkapkan kesan positifnya terhadap kondisi lingkungan di gunung tertinggi di Jawa Barat tersebut. Ia menilai jalur pendakian relatif bersih dari sampah. Dan selain itu ia menyebut medan pendakian yang dilalui hingga titik tertentu masih tergolong mudah. Menurutnya jalur tersebut tidak terlalu curam sehingga cocok bagi pendaki casual. Dalam percakapan tersebut, Jet Li juga membandingkan jalur lain di Gunung Ciremai, yakni Via Linggar Jati. Menurutnya jalur tersebut lebih menantang, terutama jika membawa beban berat. Tidak hanya soal jalur, dirinya juga mengapresiasi kekayaan ekosistem di kawasan Gunung Ciremai. Ia mengaku sempat melihat satwa liar saat pendakian. Gunung Ciremai sendiri dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Gunung ini juga memiliki jalur pendakian yang menjadi daya tarik wisata alam, baik bagi pendaki lokal maupun mancanegara. Pro 1 masih terus bersama Anda.

Pro 1 masih bersama Anda 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Dari Indramayu, pendengar, kabarnya Bupati Indramayu Luki Hakim turun langsung ke dalam sungai bersama warga. Wah, keren banget ya. Aksi ini dilakukan untuk membersihkan sampah di Sungai Pamengkang, Desa Kerangkeng pada hari Jumat kemarin, dan kegiatan gotong royong ini melibatkan ratusan warga setempat. Mereka bersama-sama mengangkat sampah yang menyumbat aliran sungai. Sungai Pamengkang ini merupakan aliran sekunder vital di wilayah tersebut dan kondisinya sebelumnya dipenuhi sampah dan memicu kekhawatiran banjir. Bupati Luki Hakim juga ikut terjun langsung membersihkan aliran sungai. Beliau membantu mengurai dan mengangkut tumpukan sampah di lokasi. Aksi ini juga membangkitkan semangat warga Kerangkeng untuk ikut bergotong royong. Warga juga terlihat antusias membersihkan lingkungan sekitar sungai. Pemerintah Kabupaten Indramayu mengimbau masyarakat menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Imbauan ini disampaikan untuk menjaga ekosistem dan kelancaran aliran sungai. Pro 1 masih bersama Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Rosatu masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Komite Nasional Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup atau Komnas PPLH Jawa Barat menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Mereka menyoroti terkait tata kelola dapur pelayanan gizi, kualitas sumber daya manusia, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah operasional dapur. Hal ini disampaikan Ketua DPW Komnas PPLH Jawa Barat, Alwan Nasution, saat melakukan koordinasi bersama DPD Komnas PPLH Cirebon Raya di Tajuk Pangenan Alas, Perum Gebang Regency, Desa Kalimekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada Jumat kemarin. Dalam kesempatan itu, Alwan menegaskan keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada distribusi makanan semata, tetapi juga harus ditopang sistem pengelolaan yang profesional, aman, dan berkelanjutan. Keberadaan SPPG perlu memiliki tata kelola yang jelas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Ia menilai pengelolaan SPPG sebaiknya berada di bawah yayasan atau lembaga resmi yang memiliki sistem administrasi dan pengawasan yang terukur. Dengan demikian, seluruh proses mulai dari pengadaan bahan makanan, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan kualitas dapat dilakukan secara lebih tertib dan bertanggung jawab. Masih bersama Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

98 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa sudah pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat ya, dan saatnya saya Nono Kartono undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya nanti akan ada rekan saya Vian Alwansa sampai nanti jelang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati libur Anda bersama keluarga, dan pastikan terus bersama Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Fu Ima Dine In, yang artinya selamanya milikmu Ian. Novel karya Valerie ini bercerita tentang dinamika percintaan gadis bernama Alika dengan seorang laki-laki bernama Damian. Keduanya merupakan pelajar Indonesia yang merantau ke Jerman untuk melanjutkan studi mereka. Apakah ada yang lebih menyebalkan dari menyembunyikan perasaan atas nama pertemanan? Saling berdekatan tetapi harus menjaga jarak aman, semata-mata agar yang kita cintai tetap merasa nyaman. Sekuat hati mencoba untuk bersikap biasa saja, namun nyatanya setiap kata-kata yang keluar dari bibirnya adalah pemikat luar biasa. Setiap gerak-geriknya adalah candu yang tak bisa diabaikan begitu saja, tentu menjadi pengagum dalam diam penuh dengan tantangan. Cerita ini ditulis oleh Valerie yang lahir di Bogor 17 September 2001. Valerie tercatat mempunyai segudang hobi untuk mengisi waktu luangnya, salah satunya adalah menulis. Novel terbaru ini sayang tentu jika dilewatkan. Vu Ima Dine In. Novel ini ditulis oleh Valerie yang berisikan kisah romansa yang bikin baper. Jika Anda tengah jatuh cinta pada seseorang namun tidak berani mengungkapkannya, novel berjudul Fu Ima Dine In bakalan relate untuk Anda.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ini saatnya pendengar dalam dialog, mas kami ada dialog luar studio yang sudah kami akan persiapkan untuk menemani Anda dalam Cirebon siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 12.30 menit nanti Anda akan bersama kami dalam siaran berjaringan obrolan budaya yang akan kami hadirkan dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yaitu tokoh budaya Cirebon dan budayawan Mama Raden Haidir Susila Ningrat yang akan bersama kita dalam siaran obrolan atau siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Kini saatnya pendengar Anda akan bersama kami dalam rekaman siaran dialog luar studio yang kami hadirkan dengan tema Merawat Harapan dari Tambak Baya Desa Inklusif Ramah Disabilitas Mental. Bersama narasumber Bapak Lukman Mulyadi, Ketua LKS Rumah Antara Geraha Berdaya dan Kades Tambak Baya Kabupaten Kuningan. Kemudian Bapak Ence Hadiat Rohanda, AKS MSI Sekretaris Dinsos Kabupaten Kuningan, dan Ibu Yati Nur Hayati, penerima manfaat, dan bersama rekan presenter Lisma Julia Sari.
0: Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus.
3: Ketika banyak orang memilih menjauh dari penyandang disabilitas mental, sebuah desa di Kuningan justru merangkul dan bersahabat. Adalah Desa Tambak Baya, pemulihan bukan hanya soal kesehatan, tapi juga tentang diterima kembali sebagai manusia. Selamat datang dalam sajian Dialog Luar Studio RRI Pro 1 Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ini luar biasa ya, walaupun panas semangatnya membara nih kayak sinar di luar sana. Terang banget loh hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat terus ya. Dan terima kasih juga untuk Anda semua pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, di mana siang ini Anda juga bisa menyaksikan langsung siaran kami. Ini merupakan salah satu siaran dialog luar studio yang untuk siang ini kita mengangkat tema Merawat Harapan dari Tambak Baya Desa Inklusif Ramah Disabilitas Mental. Dan tentunya juga nanti siaran ini juga bisa Anda dengar ya melalui siaran terestrial kami di 94,8 FM dan juga melalui saluran RRI Digital, dan di mana Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja di mana saja. Jangan lupa untuk mengunduh RRI Digital kami. Iya, pendengar, kali ini kita sering mendengar tentang disabilitas mental, tapi mungkin banyak di antara kita yang belum benar-benar memahami bagaimana kemudian mereka menjalani hidup di tengah masyarakat yang pastinya juga tidak mudah untuk menerima mereka. Tidak sedikit yang menghadapi stigma, dijauhi, bahkan dipandang sebelah mata. Siang ini kami bersama narasumber spesial kami semua. Ini sebelumnya beri tepuk tangan yang meriah dulu. Terima kasih. Sudah hadir bersama kami Pak Ence Hadiat Rohanda AKSMSI, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Ya, mungkin bisa segera dipakai juga mikrofonnya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, kabar sama, baik ya?
4: Sama-sama Mbak. Ya.
3: Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak. Kami sudah diberi kesempatan dan juga ini hadir juga ini Masya Allah. Salah satu yang paling berjasa mungkin begitu ya Pak Sekdis ya kita bilangnya. Ada Pak Lukman Mulyadi, beliau adalah Ketua LKS Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Antara Geraha Berdaya Kuningan, sekaligus beliau juga Kuwu Desa Tambak Baya Kabupaten Kuningan.
5: Insya Allah.
3: Selamat siang Bapak.
6: Selamat siang.
3: Sehat selalu Bapak ya.
6: Alhamdulillah sehat.
3: Terima kasih loh Pak, kami diberi kesempatan untuk kesini. Dan selanjutnya ini juga ada Teh Yati Nurhayati. Ini yang bisa kita bilang sebagai penerima manfaatnya begitu ya Teh ya. Terima kasih Teteh sudah hadir. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Kabar baik ya Teh ya?
7: Baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik, ini izin Isma ke Pak Sekdis dulu nih Pak. Ini mungkin kita bicara secara global dulu ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan nih untuk Kabupaten Kuningan sendiri secara umum ya Pak ya. Ini untuk disabilitas mental sendiri seperti apa nih Pak pembinaan yang dilakukan begitu Pak?
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Pada kesempatan ini pertanyaan tadi berkaitan dengan kondisi disabilitas mental di Kabupaten Kuningan secara umum. Kami petakan ini menjadi dua. Satu, kondisi penerima manfaat dan keluarganya serta masyarakat. Satu lagi, posisi mitra kita di lapangan. Kalau dilihat dari data yang kemarin yang kita tangani atau yang kita hadapi di lapangan, itu estimasi kita tidak punya 32 kecamatan. Taruhlah kalau 100 orang aja, karena memang mungkin kasus-kasus disabilitas mental ini terjadi di beberapa desa. Berarti kan kita estimasi 3.200. Nah ini kondisinya cukup variatif. Ada yang terlantar, ada yang dalam lingkungan keluarga tapi dipasung, ada juga yang memang di lingkungan keluarga dibagi dua lagi. Keluarga yang mampu dan keluarga yang tidak mampu. Itu yang memang kita hadapi. Nah, pemerintah tidak mungkin dalam hal ini dinas sosial berkeliling ke 376 desa untuk memastikan layanan dasar bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang disabilitas mental tersentuh oleh layanan pemerintah. Kami juga menyadari masih kurang optimal, tapi kita berupaya merangkai kemitraan, kolaborasi bagaimana pemerintah itu hadir. Hadirnya kami insya Allah dengan rekan-rekan dari lembaga kesejahteraan sosial, termasuk salah satunya yang luar biasa yang sudah bisa membantu pemerintah Kabupaten Kuningan dalam ini LKS Rumah Antara Geraha Berdaya, seperti itu
3: Mas. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu. Masya Allah luar biasa ya Pak ya, jadi ini perpanjangan tangan dari dinas sosial.
4: Betul.
3: Kita jadi penasaran nih Pak, tadi Bapak sampaikan juga di awal bahwa gak mungkin begitu ya Pak ya dari dinsos untuk turun langsung ke begitu banyak desa. Nah, indikator adanya desa yang bisa dibilang ramah untuk atau inklusif kita bilangnya Pak ya, itu seperti apa sih Pak?
4: Kalau indikator ramah disabilitas mental inklusif, kami buka di sini Tambak Baya secara regulasi itu sudah ditetapkan dengan surat keputusan Pak Bupati Kuningan.
3: Masya Allah.
4: Terbit sebagai redaksionalnya di situ replika model ramah disabilitas inklusif. Ini yang batasan inklusif itu sebetulnya adalah tidak menspesialkan individu ataupun person ataupun seseorang ataupun satu unit, tapi itu adalah kolaboratif. Dalam hal ini di Tambak Baya, kalau kami lihat di pemerintahan desanya, inklusif itu tidak hanya di disabilitas. Kami cek ataupun berdiskusi juga sudah diterapkan bagaimana para lansia dilibatkan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di desa. Tetapi khusus tadi segmen yang ditanyakan kaitan dengan inklusif untuk disabilitas seperti apa. Jadi inklusif ini kalau bahasa simpelnya bukan membangun tembok tapi justru merubuhkan tembok. Bagaimana tembok sekat itu roboh dan para disabilitas mental yang ada di Tambak Baya, bukan hanya warga Tambak Baya, bukan hanya warga Kuningan, bahkan beberapa orang ataupun keluarga yang menitipkan di luar Kabupaten Kuningan juga banyak. Nah, ini mereka dilayani layaknya anggota keluarga. Dan yang luar biasa inklusif di sini terlihat, masyarakat di desa Tambak Baya itu menerima dengan tangan terbuka.
3: Alhamdulillah.
4: Jadi tidak membeda-bedakan, apalagi kalau di lingkungan menyosok kayak istilah jalma gelo.
3: Iya,
4: itu kan di sini tidak ada, insya Allah. Mereka melakukan aktivitas ibadah di masjid, mereka melakukan kerja bakti dengan masyarakat, jadi guyub untuk mengikuti aktivitas masyarakat di sekitar desa Tambak Baya. Itu inklusifnya seperti itu.
3: Jadi ternyata mereka juga bisa seperti kita ya Pak ya.
4: Kalau mereka diberi ruang, insya Allah akan lebih ini.
3: Tapi ini yang menarik, tadi Bapak sampaikan bahwa di desa Tambak Baya ini memang sudah luar biasa begitu Pak. Tapi secara umum, bagaimana kalau Dinso sendiri melihat stigma masyarakat terhadap teman-teman disabilitas mental kita ini Pak?
4: Ya, untuk menjawab itu terinspirasi tema yang kita buka itu harapan. Kami melihat berawal dari harapan itu, Teh Yati ya, seperti ini. Ibarat satu benih. Satu benih itu akan tumbuh ketika diurus dan tanahnya subur. Pak Kubu Tambak Baya sebagai petaninya atau masyarakat di Tambak Baya, petaninya menggali, dan kami itu di dinas adalah sebagai yang menyediakan amunisi, pupuk ataupun bagaimana kebutuhan itu bisa agar bibit itu tumbuh subur. Jadi dalam hal ini kami ingin mengkolaborasikan, mensinergikan peran kami yang terbatas, dibantu oleh peran pemerintahan desa dan LKS bersama keluarga, karena tantangannya cukup berat dalam disabilitas mental ini. Dulu saya teringat ketika menjadi kasih disabilitas, Mbak. Kita pada waktu itu mempunyai obsesi untuk merujuk disabilitas mental dari Kabupaten Kuningan ke fasilitas rumah sakit rumah sakit jiwa, yaitu waktu itu ke Cisarua. Ada peksos di rumah sakit itu, Pak, prestasi ataupun poin dinas sosial itu bukan mengantar mereka ke sini, tapi pasca dari sini, Bapak dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan lingkungan seperti gimana. Jadi poinnya dalam hal ini, tantangan kita bukan mereka pada saat tenang secara medis, tapi pasca medis itu justru harapan yang paling sejatinya itu di situ. Bagaimana mereka bisa diterima, tumbuh harga dirinya, dan bahkan mungkin pulih mandiri serta produktif. Itu sahabat.
3: Baik, luar biasa Bapak ini. Kita langsung ke Pak Kuhunya nih, Pak Lukman. Bapak, ini mungkin kalau warga Kuningan, khususnya warga desa Tambak Baya, udah gak asing ya Pak, dengan rumah antara geraha berdaya. Sementara kami mungkin ada sebagian pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Cirebon belum mengenal begitu Pak. Mungkin sebelumnya kenalan dulu Pak, apa itu rumah antara geraha berdaya Bapak?
6: Rumah antara geraha berdaya itu sebuah lembaga yang lembaga namanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Antara Geraha Berdaya. Itu berada di Desa Tambak Baya, Kecamatan Gerawangi, Kabupaten Kuningan. Itu mungkin sekilas tentang geraha berdaya.
3: Kenapa namanya geraha berdaya Pak, dan itu kapan didirikannya?
6: Geraha berdaya secara resmi kelembagaan kita punya akte notaris itu tahun 2018. Tapi sebelum itu saya pernah jadi volunteer untuk melakukan ini dari tahun 2016.
3: Hampir 9 tahunan ya Pak ya?
6: 9 tahun.
3: 10 tahun berarti sekarang?
6: Iya.
3: Masya Allah. Nah kenapa nih Pak? Ini kan saya dengar serentingan awalnya memang Bapak yang bergerak. Mohon maaf ya Pak ya. Mungkin kalau kebanyakan dari kita, saya lah khususnya, ketika bertemu itu kan kayak segen ya Pak. Apa yang membuat Bapak kemudian malah saya mau mendekat, saya mau bersahabat, bahkan mau merawat begitu Pak? Ini kan kayak orang pilihan ya Pak Sekdis ya, gak semua orang punya hati di situ begitu Pak.
6: Ya mungkin dari kepedulian, Allah memberikan dorongan hati ke saya untuk peduli dengan teman-teman yang seperti ini. Jadi kalau berawal dari mana saya juga bingung. Bingungnya hanya Allah yang kemudian tahu apa niat isi hati saya, apa yang dia, tiba-tiba kami digerakkan, saya digerakkan untuk kemudian peduli dengan mereka.
3: Itu sudah lama, Pak?
6: 2016.
3: Masya Allah. Berarti ada seseorang yang bisa dibilang pertama kali Bapak temui ya?
6: Ada.
3: Ada. Beliau masih ada sekarang juga?
6: Masih ada.
3: Ketika itu Bapak bertemu di mana, boleh disampaikan, Pak?
6: Seseorang ini dalam artian
3: penerima
6: manfaat.
3: Iya, penerima manfaat pertama kali Bapak bertemu.
6: Waktu itu ada kasus pasung ya, Pak ya? Itu diidentifikasi ada 25 orang masyarakat Kuningan di pasung, dan itu kita bebaskan 25 orang itu. Yang pertama saya pengalaman dibebaskan itu, satu saudara Amin, yang kedua yang orang lengkong itu kita bebaskan. Lupa saya namanya itu.
3: Baik, kondisinya memang terpasung, Pak?
6: Kondisinya terpasung. Amin itu puluhan tahun dengan posisi berdiri, duduk.
3: Artinya mohon maaf ya Pak, ini juga mohon maaf sebelumnya untuk pemirsa dan pendengar, tidak layak untuk dilihat begitu Pak pada saat?
6: Iya.
3: Jadi artinya dia tidak bisa bangun?
6: Iya, tidak bisa bangun karena dia dipasung duduk.
3: Semuanya di situ ya Pak?
6: Iya, bahkan dia tidak pakai baju.
3: Artinya ketika dibawa keluar dia harus dipapah oleh banyak orang?
6: Iya, digotong.
3: Wow, boleh tepuk tangan yang luar biasa dulu. Ini mungkin enggak semua orang yang bisa. Ketika itu perasaan Bapak seperti apa melihat dengan mata kepala sendiri kondisi yang, ya mohon maaf ya Pak, tidak manusiawi begitu Pak?
6: Ya, tersentuh Bu.
3: Tapi dia masih bisa komunikasi, mohon maaf Pak.
6: Ngobrol tapi ngaco.
3: Ngobrolnya ngaco. Menurut keterangan berapa lama dipasungnya katanya Pak?
6: Itu kurang lebih di atas 10 tahun. Kebayang Bu. Ya. Tapi menurut saya pemasungan itu adalah, kalau dari di kacamata keluarga itu adalah bentuk kasih sayang Bu. Nah, dari keluarga.
3: Ini yang mungkin akan terjadi pro kontra ya, ya Pak Sekdes juga ya.
6: Betul.
3: Apalagi bahasa Pak Ku ini luar biasa, bentuk kasih sayang. Sementara kalau kasih sayang begitu, kalau kami sebagai masyarakat awam melihatnya kok tega sih. Ya. Apalagi mohon maaf keluarga sendiri ya Pak yang dipasung.
6: Sekarang ini.
3: Gimana Pak?
6: Karena dia merusak rumah orang, karena dia mau bunuh diri, mau mencelakai orang lain, bahkan mencelakai keluarga. Salah satu keputusan ya dipasung.
3: Dirasa itu keputusan.
6: Kalau dari kacamata hak asasi manusia, mungkin itu melanggar HAM.
3: Ya.
6: Tapi saya memandangnya itulah bentuk kasih sayang. Supaya dia tidak pergi jauh, tidak usah nyari mencari kemana-mana, makan tinggal dikasih makan gitu.
3: Akhirnya cara bentuk kasih sayangnya seperti itu ya Pak ya. Apa bisa dibilang, mohon maaf kalau saya tidak salah dengar tadi namanya Pak Amin begitu. Ini yang kemudian membuat cikal bakal Tambak Bayan menjadi desa ramah.
6: Bisa.
3: Dari
6: terinspirasi dari situ. Karena apa? Keterlibatan pemerintahan desa terhadap para disabilitas itu masih kurang. Disinilah peran penting pemerintahan desa untuk memperhatikan kaum disabilitas.
3: Insya Allah.
6: Kaum yang terpinggirkan, kaum yang tidak terpikirkan. Dan mereka dianggap sampah, dianggap tidak berguna. Jangankan oleh pemerintahan desa, oleh keluarganya sendiri dibuang.
3: Iya Pak ya.
6: Itu.
3: Baik, tapi Isma penasaran Pak, 2016 Bapak sudah menjadi kuwu kah?
6: Belum.
3: Apakah ini juga yang kemudian menjadi salah satu motivasi Bapak begitu? Saya harus jadi kuwu nih biar saya bisa lebih banyak menolong orang atau gimana Pak?
6: Salah satunya tertrigger itu mungkin ya. Ada satu pengalaman ketika saya dulu sebagai volunteer, saya mendapatkan salah satu orang untuk ditolong segera dibawa ke rumah sakit, sementara dia tidak punya keterangan penduduk. Jadi, tidak punya KTP.
3: Gak ada KTP.
6: Padahal hak dasar masyarakat itu adalah identitas kewarganegaraan. Dia tidak punya. Nah ketika itu saya menghadap kepala desa, kemudian saya disuruh menghadap lagi kadus. Dari kadus, kepala desa lagi, ke kadus lagi. Sehingga di situ ada pertanyaan dari kadus, Pak saya bikin KTP apa dasarnya? Padahal dia orang situ, lahir di situ, keluarganya di situ. Ya. Itu adalah dasar secara fisik. Kalau secara kertas gak mungkin dong.
3: Ya, ya,
6: karena
3: ya.
6: Orang dengan gangguan jiwa yang sudah dibiarkan ya. Gitu.
3: Ya, ya.
6: Itu baik, tidak baik. Tidak pernah berpikir ke situ. Gitu. Akhirnya terbesitlah dalam hati kecil saya. Aing kudu jadi kuwu lah.
3: Masya Allah. Dan alhamdulillah dikabul ya, luar biasa. Ini Pak Ku mulia sekali. Baik Pak Ku, ini izin beralih dulu ke Teh Yati. Ya Teteh, gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah Bu.
3: Alhamdulillah. Teteh, ini hapunten kalau berkenan.
7: Iya Bu.
3: Ini menurut info kan Teteh salah satu penerima manfaat begitu ya. Kalau berkenan Teteh mungkin bisa menceritakan sedikit banyak kisah hidup Teteh sampai kemudian ketemu Pak Ku, Pak Sekdis. Ini gimana begitu Teh?
7: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
7: Terima kasih Bu.
3: Sama-sama.
7: Pertama ketemu sama Bapak yaitu teman terus kasih informasi ke Bapak bahwa ada saya sakit di desa saya kan Desa Lebak Siu ya Pak Bu, Kecamatan Ciawi Gebang. Terus ketemu Bapak, setelah itu dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit ya alhamdulillah sama di Bapak dipantau terus. Terus ikut sama Bapak ngasih motivasi teman-teman minum obat seperti itu.
3: Ya. Oke, tahun berapa itu Teh?
7: 2019 Bu.
3: 2019. Ya. Berarti pada saat itu Teteh udah denger nih kalau Pak Ku memang konsen gitu ya, ke teman-teman disabilitas mental. Pada saat itu perasaan Teteh seperti apa sih Teh? Memang dorongan dari keluarga kah? Atau memang Teteh sendiri saya nih harus sehat lagi gitu?
7: Saya punya motivasi Bu. Saya harus sehat lagi kembali. Terus memberi contoh teman-teman untuk pulih. Untuk bisa bermasyarakat dengan teman sama
3: yang lainnya,
7: yang lainnya gitu Bu.
3: Iya. Jadi memang motivasi Tetehnya juga kuat.
7: Iya, alhamdulillah motivasi saya kuat, harus sehat lagi kembali.
3: Masya Allah. Teh, berkenan gak Teh? Ini apa yang kemudian membuat Teteh harus ketemu sama Pak Ku? Yang dirasa pada saat itu Teteh seperti apa sih Teh?
7: Waktu ketemu Bapak.
3: Iya.
7: Alhamdulillah. Saya bersyukur banget ketemu Bapak, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Mungkin gak bisa diceritakan ya, Bu. Benar-benar Bapak itu orang yang sangat mulia, Bu. Benar-benar yang orang tulus. Yang mau mengurus saya gitu dari pertama sakit sampai sekarang alhamdulillah Bu.
3: Dulu mohon maaf Teteh, kenapa sering mohon maaf ngamuk kah atau
7: ngamuk terus keliling kampung jaga jalan seperti itu Bu.
3: Ya Allah.
7: Sampai dikurung mau bunuh diri gitu Bu.
3: Ya Allah, baik luar biasa. Teteh sekarang sudah kuat ya.
7: Iya Bu. Alhamdulillah.
3: Aduh, baik. Pak Sekdis, ini melihat salah seorang Pak Kubu kita begitu, begitu semangatnya untuk membantu. Bagaimana kemudian Pak Kubu melihat hal ini? Seberapa penting kami sebagai masyarakat awam begitu Pak, harus mengikuti jejak Pak Kubu begitu Pak?
4: Ini luar biasa tadi Teh Yati, saya teringat beliau waktu pertama kali 2019 setelah pengobatan di Geraha Berdaya, dan ini alumni dari Paramarta Sukabumi. Jadi Pak Ku ini merujuk waktu itu ada sentra milik Kemensos, dia dilatih di sana, dan misi Pak Ku waduk itu ingin menciptakan miniatur sentra Paramarta di Kuningan. Yang kedua, beliau ditempatkan untuk tadi mengabdi melayani sesamanya. Tadi ada motivasi ini kuat. Saya tercengangnya gini Ibu. Cerita Pak Ku punten ya Yat, katanya Yati pada waktu ditemukan tidak pakai pakaian ya waktu itu.
3: Ya,
4: luar biasa.
7: Pakai beliau baju berapa gitu Bu?
3: Di jalan begitu Teh.
7: Iya Bu.
3: Ya Allah.
4: Ini luar biasa. Beliau waktu itu bawa telur, datang ke meja saya ke kantor.
7: Jualan,
4: nggak ngomong gini jualan. Bu, nggak interaktif. bingung ini. Ya ini mau diapain telur? Mau jual Pak, nunduk lagi. Tapi sekarang alhamdulillah.
3: Masya Allah luar biasa.
4: Luar biasa.
3: Ya Allah Tata, keren banget. Baik-baik. Jadi Bapak ngelihat perkembangannya itu benar-benar dari nol banget ya Pak ya? Sampai
4: betul,
3: alhamdulillah
4: dari ini. Nol banget. Dan saya tidak menyangka akan seperti ini. Biasanya kan kalau istilah ini kan kebanyakan ataupun ini raga tanpa jiwa ya. Gitu. Yeah, yeah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah beraktivitas, bisa bersosialisasi dan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara yang disabilitas mental.
3: Alhamdulillah.
4: Dan sudah menikah.
3: Oh Masya Allah, alhamdulillah. Semangat banget. Paku, ini tipsnya gimana? Tadi apalagi Teh Yati juga cerita Bapak ini orang yang luar biasa, merawat dari nol, selalu ngingetin minum obat dan sebagainya. Gimana itu Pak?
6: Jadi gini Bu, membangun itu dengan hati. Iya kan? Ditambah dengan regulasi. Jadi keberhasilan kita itu bukan bangunan yang megah. Tapi hati yang lapang mau membantu mereka. Dan berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak pemerintah. Dalam artian di sini saya ini ke orang sebelah-sebelah nih. Kalau siangnya saya jadi kepala desa, kalau malam saya jadi satpam.
3: Insya Allah.
6: Gitu Pak. Satpamnya mereka, gitu kan?
3: Patroli ya, ya Pak. Gitu. Luar biasa ya.
6: Nah inilah kita harus membangun dengan hati, jangan melihat gedung yang megah, tapi buka lapangkan dada kita, buka hati kita, lihat mereka. Yang alhamdulillah, yang kebetulan hari ini saya kepala desa, saya punya kekuatan secara jabatan. Saya mengajak kepada teman-teman pamong desa, pemerintahan desa, yuk kita bareng-bareng untuk peduli dengan. Dan alhamdulillah teman-teman pamong desa Tambak Baya, mereka sudah melaksanakan apa yang saya harapkan. Sehingga pada tahun 2025 kemarin, ada sebuah penelitian dari salah satu kampus di Bandung, yaitu Poltekesos, dan dengan berbagai macam regulasi, Tambak Baya layak dijadikan desa inklusif ramah disabilitas.
3: Masya Allah luar biasa. Perjalanan yang cukup panjang begitu Pak.
6: Ya dan melelahkan.
3: Tantangan
6: dan pengorbanan.
3: Tantangan yang tadi Bapak sampaikan melelahkan.
6: Iya.
3: Akhirnya saya tunggu-tunggu itu Pak. Saya pikir Bapak gak pernah capek. Selalu Masya Allah gitu. Di titik itu ketika apa Pak?
6: Tantangan yang tadi itu Pak, ketika kita melihat bahwa kenapa seorang warga negara yang notabene lahir di Kuningan, gede di Kuningan, tapi tidak mendapatkan kewarganegaraan. Ya makanya itu saya dobrak itu.
3: Ya.
6: Saya dobrak itu. Kita melakukan satu kolaborasi dengan berbagai macam dinas instansi. Dan itulah hebatnya saya jadi kepala desa. Jadi punya power.
3: Punya power. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Pak Kuku kita ini. Luar biasa ya Pak Sekdis ya. Akhirnya hak dasar warga negara bisa didapatkan. Izin Isma ke Teh Yati lagi. Ya. Teteh ini ya, mohon izin kalau gak keberatan. Pastikan ini ada penyebabnya ya Teh ya. Mohon maaf kenapa Teteh akhirnya bisa seperti itu. Bisa disampaikan gak Teh? Kenapa tuh Teh?
7: Ya Pak. Saya dulu mungkin putus cinta ya.
3: Normal ya, ya Allah putus cinta ternyata baik. Hey, laki-laki itu ada di mana ini? Saya cari ya. Jadi putus cinta Teh.
7: Iya, Bu.
3: Ya Allah. Itu pasti usianya masih muda banget ya?
7: Keluar SMA.
3: Keluar SMA. Iya, keluar putus SMA. Cinta. Iya.

0: gimana ya, harus gimana gitu. Terus katanya ya udahlah gitu. Mungkin
1: oh jadi sepertinya gitu. Bukan yang Teteh harapkan ya, gitu ya. Ya Allah, itu berapa lama Teteh merasa seperti itu?
0: 2 tahun.
1: 2 tahun. Wow, lama juga ya Teh ya. Baik, makasih nih Teteh. Ini luar biasa. Pak Anca ini ngelihat yang tadinya benar-benar down lah ya, sekarang bisa seperti ini.
2: Luar biasa sekali, Mbak.
1: Luar biasa. Di luar dugaan.
2: Di luar dugaan. Ini bibit yang tadinya dianggap orang tidak akan ini, tapi alhamdulillah dengan kasih sayang Pak Lukman menjadi sosok manusia seutuhnya.
1: Oke, berarti mohon maaf, artinya pada saat itu keluarga juga ragu gitu ya Teh, bisa?
0: Iya Bu.
1: Ragu Teteh bisa sehat lagi begitu? Oke, Paku, ini kan kadang yang terjadi di masyarakat kita ya, kadang yang justru tidak mendukung adalah lingkungan terdekat kita. Malu ketika ada anggota keluarga kita yang tidak seperti yang lain.
2: Ya.
1: Bagaimana kemudian Bapak memberikan pemahaman kepada mereka sampai banyak sekali Teh Yati-Teh Yati di luar sana yang alhamdulillah sudah pulih seperti ini?
3: Jadi kita melaksanakan pendampingan secara terus menerus kepada keluarga, juga kepada saudara-saudara kita yang menjadi warga binaan kami. Kita yakinkan dengan pendampingan itu bahwa ini bisa pulih dan bisa berdaya. Kita yakinkan itu, tapi orang gak percaya Bu.
1: Nah waktu keluarga, mohon maaf ya Pak, keluarga Teh Yati itu effortnya luar biasa juga?
3: Ya ini keluarganya lebih aktif Bu, ke saya.
1: Alhamdulillah.
3: Karena dia berawal tadinya bukan KTP Kuningan. KTP-nya KTP Cilacap.
1: Jauh ya Teh.
3: Sampai saya ngejemput ke sana, memindahkan dia ke sini. Sampai saya bikinkan KTP Kuningan, dan kemudian bikinkan BPJS-nya, itu. Jadi ini perjalanan yang sangat melelahkan kalau berjuang dengan dia.
1: Lintas daerah
3: Lintas daerah, ya.
1: Kayaknya nanti kita sambung lagi, kita istirahat dulu sebentar. Pendengar dan pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon, kami akan lanjutkan lagi perbincangannya, tetap bersama kami dalam Dialog Luar Studio Pro 1 RRI Cirebon.
4: Anda sedang mendengarkan Dialog Khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan Dialog Khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon, kita masih dalam sajian Dialog Luar Studio, merawat harapan dari Tambak Baya Desa Inklusif Ramah Disabilitas Mental. Iya, terima kasih. Baik, untuk Anda pemirsa kanal YouTube kami, ini sebelumnya sudah Anda saksikan ya video dokumenter. Ini luar biasa, mungkin nanti kita akan cari tahu lebih dalam nih ya. Seperti apa dan video itu bercerita tentang apa? Isma langsung ke Pak Kuwo dulu nih. Mangga Pak Kuwo, bisa dijelaskan itu.
3: Baiklah. Ya. Video itu ketika itu saya menemukan di Kecamatan Jibingbin seorang perempuan yang setiap hari di tempat sampah. Itu.
1: Setiap, artinya Bapak memperhatikan betul ya?
3: Iya. Wow. Setiap saya lewat ke situ, saya ini di sampah. Nah itulah kenapa desanya nggak berpikir. Nah, saya hubungi pihak pemerintahan desa, saya minta identitasnya, kebetulan ada kakaknya, dan kita langsung evakuasi ke rumah sakit. Dan alhamdulillah sekarang sudah pulih dan sekarang sudah bisa beraktivitas.
1: Masya Allah. Baik Pak, berapa lama?

0: lama proses dari menemukan terus sampai kemudian alhamdulillah sudah pulih begitu, Pak?
1: Itu tergantung.
0: Kalau untuk kasusnya ibu ini?
1: Kalau kasus ibu ini setahun lah.
0: Oh, cepat juga ya, Pak?
1: Ya, karena tadi Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika dirinya tidak akan mau merubahnya. Betul tadi kata Yati, motivasi ya. Itu dari dirinya. Kami ini hanya membantu, obat ini hanya membantu. Buat semua juga tergantung ke dirinya mau berubah apa tidak.
0: Sure. Tapi peran Bapak juga luar biasa ya, Teh. Luar biasa ya, Teh. Setuju. Nah, ini kan gak cuma satu videonya, Pak. Tapi tadi juga kita lihat mereka sudah mulai berdaya. Ada yang sudah bisa, mohon maaf ya, Pak, bekerja. Yeah. Menjadi membantu membangun rumah. Kalau gak salah tadi ada juga ya, Pak.
1: Ya, yeah, itu selalu salah satu bentuk inklusif. Bahwa masyarakat Tambak Bayan membuka diri. Bahwa itu kejadiannya itu ada dalam satu pembangunan rumah, dia mereka kita ikut sertakan
0: dan bisa mereka
1: dan ya, bisa dan mereka juga kita ekspresi dalam proses-proses seperti bebersih lah, atau gotong royong, jumsi gitu. Gitu bahkan kita sudah klasterkan mereka bahwa ada klaster satu yang betul-betul sekarang jadi, kalau kata Pak Ulis istilahnya pepeling.
0: Apa itu, Pak?
1: Petugas peduli lingkungan.
0: Oh, Masya Allah.
1: Dan dia tugasnya bagaimana mengambil sampah dan mengolah sampah menjadi yang lebih berguna. Nah, saya melihat di situ ada dua sampah, Bu. Satu sampah plastik dan ini yang dianggap sampah manusia. Saya kolaborasikan. Makanya saya ambil satu keputusan, beban ini kita jadikan aset. Maka lahirlah nanti batik ciprat, lahirlah nanti paving block.
0: Wah, luar biasa. Orang menjadikan beban itu kayak berat banget. Bapak malah jadi anugerah gitu ya,
1: jadi
0: Pak.
1: Jadi aset, Bu.
0: Jadi aset. Pak Sekdis, ini melihatnya ya. Gimana nih, Pak? Dan kita juga pengen tahu begitu, Pak, peran dari Dinas Sosial sendiri. Apalagi dilihat nih ada masyarakat yang luar biasa peduli terhadap sesamanya. Seperti apa proses pendampingannya, Pak Sekdis?
2: Sebagaimana tadi video yang sudah ditayangkan, itu kan merucut pada ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 11 tentang kesejahteraan sosial. Ada tiga pilar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kami, pemerintah, ada juga masyarakat. Masyarakat terbagi dua, individu dan institusi. Dalam hal ini tadi Geraha Berdaya sebagai lembaga kesejahteraan sosial yang kami sebut potensi sumber kesejahteraan sosial atau Mitra Dinsos. Ada juga peran swasta. Nah, di sini disinergikan, kami memberikan supporting. Pertama, untuk legalitas, karena sudah berbadan hukum, kami terbitkan tanda daftar di Kabupaten Kuningan.
0: Ya.
2: Untuk standarisasinya, kita dorong mereka ikut sertifikasi, dan bagi akreditasi, dan bagi SDM penyelenggaranya, mereka kita dorong untuk sertifikasi. Dalam pelaksanaannya, SOP kita pantau, dan kita kolaborasikan teman-teman pekerja sosial juga untuk melibatkan diri dalam pelayanan ini. Dalam arti kata, kita menjamin perlindungan apa-apa pelayan tersebut tidak hanya terstandar secara manusiawi, tapi terstandar secara prosedur. Jadi tidak ada penyimpangan ataupun malpraktek. Di samping itu juga kita mencoba menjadi jembatan. Dinas Sosial itu sadar, kami tidak akan bisa bergerak sendiri. Kami dalam ini berkolaborasi dengan OPD yang lain, ada Dinkes, ada Puskes, ada rumah sakit. Bahkan juga di pemberdayaan ekonomi, mereka didorong ke Dinas Pariwisata, Kopdag Perin, untuk bisa ini. Dan akhirnya kemarin kita gongnya itu praktik baik desa Tambak Baya dibidik oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sebagai sentra cipta mandiri. Rujukan nasional untuk penyelenggaraan inklusivitas dan pemberdayaan disabilitas.
0: Luar biasa itu ya. Satu kebanggaan ya, Pak.
2: Kebanggaan,
0: ya. Ini pastinya gak semua orang punya pemikiran yang sama bahwa ternyata dari mereka-mereka inilah kita bisa berjaya begitu,
2: betul,
0: ya,
2: betul.
0: Pak. Ya. Baik, luar biasa. Oke, ini Iswaka Tahyati lagi izin, ya, Bapak, Ibu.
3: Ya,
0: ini Teh, kan Teh tadi bilang masa pengobatannya kurang lebih 2 tahun begitu ya, Teh. Ya. Ini mohon maaf, Teh. Biayanya gimana?
3: Biayanya hutang.
0: Maksudnya gimana tuh, Teh? Gimana tuh, Teh? Itu kan pasti, mohon maaf ya, Teh, pengobatannya apalagi enggak di Kuningan ya, Pak, ya? Ke Cirebon ya?
3: Cirebon.
0: Ke Cirebon. Itu gimana?
3: Waktu itu waktu itu ibu ya pinjam uang ke mamang gitu. Sampai bilang wallahualam ya, misalkan bisa bayar, syukur. Kalau nggak bisa bayar, jual rumah.
0: Masya Allah, sampai demi teteh sehat. Iya. Ya. Jadi memang motivasinya luar biasa ya teh. Tapi terasa berat nggak sih teh pada saat proses pengobatan itu? Karena 2 tahun nggak sebentar ya teh ya?
3: Kalau pengobatan 7 tahun sampai sekarang Bu.
0: Berarti masih jalan. Ya, nah, yang 2 tahun itu berarti masa-masa
3: waktu 2 tahun itu pemulihan.
0: Pemulihannya.
3: Iya, pemulihannya 2 tahun.
0: Itu ras yang teteh rasa ini enggak sih ada kerasa ya Allah kok enggak kelar-kelar gitu. Ada enggak perasaan seperti teteh?
3: Pasti ada, Bu. Kenapa ya harus minum obat sampai kapan minum obat seperti itu?
0: Ada minum obat juga.
3: Iya, minum obat.
0: Banyak teh.
3: Sekarang alhamdulillah 1.
0: Sekarang 1. Tapi pada saat itu awal-awal
3: waktu pertama 3, Bu.
0: 3.
3: Obat minum obatnya 3.
0: Dan itu masih di rumah sakit.
3: Udah di rumah.
0: Di rumah sakitnya berapa lama itu teh?
3: Di rumah sakit 14 hari.
0: 42 minggu kurang lebihnya dan itu dilanjut pengobatan di rumah dengan minum obat. Bosan minum obat enggak pada saat itu teh?
3: Pada saat bosan, Bu. Bosen. Tapi pernah nanya ke dokter sampai kapan sih, Bu? Kita minum obat?
0: Iya.
3: Ya, sampai kita sembuh. Sampai kita, maksudnya jangan bosan-bosan lah intinya gitu Bu. Kalau minum obat biar apa, Bu itu bukan ketergantungan, jadi itu vitamin Bu. Vitamin.
0: Masya Allah, luar biasa, jadi bukan obat ya, vitamin. Sekarang udah di 1 kali minum obat untuk 1 hari atau?
3: Seminggu 1 kali.
0: Alhamdulillah, wah, luar biasa ya.
3: Kontrolnya sekarang 2 bulan sekali Bu.
0: Alhamdulillah, berarti harus tetap kontrol juga.
3: Iya, tetap masih
0: Baku, tetap. Galak gak kalau lagi ngingetin?
3: Sering galak minum obat, harus minum obat, harus
0: gimana, rajin seperti gimana, itu. Gimana teh, ngingetinnya gimana?
3: Kamu udah minum obat belum? Seperti itu.
0: Jadi
3: minum,
0: kalau
3: obatnya diminum, biar cepat sehat, seperti itu.
0: Oh gitu, itu memang selalu diingatkan? Itu
3: selalu diingatin Bu.
0: Ya Allah.
3: Kalau minum obat diingatin.
0: Pak, ini kan satu yang diingetin. Yang diingetin kan gak cuma satu ya Pak. Gimana ngingetinnya Pak?
1: Kalau dulu saya tuh berkeliling Bu.
3: Keliling. Dulu.
1: Dulu.
0: Keliling.
1: Dari jam 5 pagi saya mencoba menemui keluarga-keluarga hanya satu, memastikan minum obat atau udah mandi apa belum. Keliling.
0: Artinya Bapak benar-benar untuk ngecek nih.
1: Iya. Sampai jam 9 malam baru pulang Bu.
0: Ya.
1: Dulu. Nah, dari itu semua maka saya sadar, maka saya bikin yang namanya satu tempat terfokus. Yaitu panti rehab, namanya Rumah Antara Geraha Berdaya itu.
0: Akhirnya di situ.
1: Ya, di situ kami membiasakan mereka menyadari bahwa dia itu harus merasa dirinya sakit dan dia harus minum obat, harus dipastikan tepat waktu sesuai kata petunjuk dokter. Dan di situ juga dilakukan pendampingan-pendampingan gitu.
0: Jadi nggak cuma ngingetin, tapi juga Bapak terus memperhatikan.
1: Mengecek. Karena ya? Mereka pinter Bu, ketika minum obat dia ada yang dilempar, ada yang sembunyiin di bawah lidah.
0: Oh bisa ngakalin mereka. Wah ternyata kayak kita ya Pak. Ya Pak Sekdisnya kayak kita juga ya, bisa ngakal-ngakalin ya Pak Sekdisnya.
1: Iya Bu. Itu.
0: Ya Allah, baik-baik. Baik, Bapak ini kita ke sesi tanya jawab dulu ya. Ini sepertinya ada yang di sini ingin bertanya begitu. Ya silahkan teteh dulu yang pakai kerudung hitam ini ya. Boleh memperkenalkan diri dulu teh, Mangga. Silahkan ke depan. Ya. Ya langsung aja kayaknya teh sudah nyala. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat siang Pak Sekdis, Pak Aku dan tim. Perkenalkan saya Vera Ferawati dari Forum Taman Baca Kabupaten Kuningan. Ini tertarik sekali ya dengan temanya. Izin bertanya terutama ke Pak Aku yang notabene fokus di Panti Geraha Berdaya ini. Pertanyaan saya, mensosialisasikan bagaimana prosedural awal ketika kita punya keluarga yang dengan gangguan jiwa ini untuk bisa mendapatkan penanganan misalnya dari Panti Geraha ini seperti apa gitu. Nah, karena banyak mungkin masyarakat dari Kabupaten Kuningan itu pengen ada upaya gitu, ingin keluarganya itu sembuh kembali, tapi ini prosedural dari awal itu kayak gimana gitu, terus biayanya berapa gitu kan. Jika terkendala dengan biaya, ada enggak sih misalnya solusi yang ditawarkan gitu. Barangkali mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Vera tadi ya. Mangga Pak, silakan.
1: Ini pertanyaan yang sulit dijawab Bu.
0: Tapi sudah dijalankan Pak, 9 tahun lagi ya Pak.
1: Jadi kita ada SOP Bu. standar operasional ya kan. Nah itu kita itu kalau ada datang laporan dari masyarakat ataupun apa, kita bikin sebuah asesmen, asesmen dari mulai asesmen ekonomi, asesmen penyakit, dan asesmen identitas. Nah dari dari asesmen itu akan keluar 3 output, yaitu rawat inap, rawat jalan, dan rehab. Itu mungkin. Tadi mengenai biaya, Bu, ya sekedar hal gini aja lah. Pindahkan makan mereka ke kami.
0: Masya Allah.
1: Baik. Itu aja. Kan mereka di rumah juga makan.
0: Jadi gak ada angka pasti, Pak?
1: Gak ada angka pasti. Karena dari 50 orang, 70% adalah orang yang dari jalanan, orang yang tidak ditemukan keluarganya. Mohon per hari ini.
0: Artinya tidak punya identitas awalnya?
1: Tidak punya identitas itu 12 orang, Bu.
0: Ya Allah. Oke, jadi benar-benar ini lillahi ta'ala ya?
1: Ya, hanya Allah yang tahu, Pak. Bu.
0: Masya Allah. Jadi ini mungkin juga buat pendengar dan pemirsa, gak ribet regulasinya begitu, Pak Sekdis ya. Tinggal nanti bisa ke Pak Kuwu, datang ke Geraha Berdaya ini ya Pak ya. Yeah. Kemudian ikuti prosedurnya. Yeah. Baik, jadi nanti bisa selanjutnya bisa dibicarakan. Mudahnya seperti itu ya Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Mudahnya seperti itu. Lebih mudah lagi kalau misalnya yang bersangkutan ini punya identitas begitu ya Pak ya. Baik, tapi ini yang menggelitik Pak. Berarti yang ada di Geraha Berdaya ini gak cuma orang Kuningan?
1: Iya. Yeah. Ada orang Bandung, Cirebon, Indramayu, Cilacap.
0: Kok mau Pak?
1: Ya, bagaimana ya kalau kita melihat kedatangan orang dengan kondisi seperti ini, ya harus ditolong. Kasihan kan?
0: Ya, itu tadi Bapak sampaikan 70% ketemu di jalan gitu Pak.
1: Ya.
0: Kondisinya seperti apa Pak?
1: Ya ada yang jalan, ya Ibu lihat aja lah, gak usah diterangkan kan. Ada yang jalan.
0: Mereka bisa diajak komunikasi Pak?
1: Bisa.
0: Ikut gitu?
1: Ya diajak. Diajak.
0: Mau. Ah. Ada yang nolak gak sih?
1: Tapi Pak? Ibu jangan bertanya ilmunya gak. Apa nih.
0: Kayaknya Bapak gak mau nurunin juga nih. Tapi Pak ini mohon maaf ya Pak ya. Kan macem-macem ya Pak.
1: Yeah.
0: Teman-teman disabilitas mental kita gitu. Ada yang nolak gak Pak? Atau langsung kabur begitu ketika didekati?
1: Ada. Ada satu kasus bahkan saya mau ditusuk Bu.
0: Wah.
1: Iya.
0: Kok gak kapok Pak?
1: Iya itu pengalaman bahwa saya harus hati-hati.
0: Ya, ditusuk begitu yeah. Pak.
1: Ya, saya waktu itu di Kecamatan Cilebak, saya dapat laporan, saya nggak tahu pada waktu itu bahwa di bawah apa itu tuh di bawah apa ada semacam samak kalau bahasa Sunda, itu ada garpu Bu, dan itu nyerang ke saya Bu, ya. Perut nyerangnya lagi.
0: Ya Allah.
1: Dan saya juga pernah berantem di situ Bu, di dekat pajar itu,
0: ya.
1: Sampai saya diludahin muka Bu, tidak ada rasa benci. Bahkan saya usapkan gini, mudah-mudahan ini jadi barokah. Muka saya Bu yang
0: dimudahkan. Insya Allah, Bapak luar biasa, boleh tepuk tangannya dulu ini. Aduh, pengalaman yang luar biasa ya. Teh,
3: iya Bu.
0: Ini kan Bapak nemenin Teteh lumayan lama ya. Yang paling berkesan dan buat Teteh nih, Pak Kuwu gak ada duanya.
3: Gak ada duanya.
0: Apa tuh Teh? Apanya yang bikin Teteh tuh kayaknya saya gak bisa balas semua kebaikan Pak Kuwu begitu.
3: Benar-benar gak bisa diutarakan ya Bu, Bapak itu benar-benar mulia Bu, benar-benar baik lah Bu. Orang paling baik lah sedunia Bu.
0: Masya Allah baik sedunia.
3: Gak ada Bu, seperti Bapak itu gak ada Bu.
0: Gak ada ya, jadi gak ada celahnya Pak Kuwu ya. Baik-baik, Teh. Boleh gak mungkin Teteh berbagi sebelum ke Teteh lagi nih ada, ada yang ingin bertanya lagi? Ya silahkan langsung, ya boleh langsung ke depan kita beri kesempatan dulu yang ingin bertanya. Pak Ku, Pak Sekdis dan juga Teh Yati, mangga Teteh silahkan.
4: Baik, terima kasih sebelumnya Teh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Perkenalkan nama saya Regita Febiani. Saya kebetulan lawyer di Kabupaten Kuningan. Nama kantornya Lady Justice. Di mana saya juga merupakan salah satu lawyer yang fokus di perempuan dan anak. Pertanyaannya tadi kan Bu Vera menanyakan mengenai keluarganya ya Pak. Kalau saya lebih ingin bertanya kepada kepala desa, bagaimana sih cara menyamakan pikiran Bapak dengan warga desa sekitar? Karena kan kita pasti tahulah kalau yang namanya ODGJ banyak sekali stigma negatif di masyarakat. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana cara Bapak selaku kepala desa mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODGJ yang berada di Geraha Budaya? Terima kasih.
0: Terima kasih Teteh. Baik Teh Regina, terima kasih. Pak Kuhu lagi, mangga silahkan Bapak. Tidak semua warga kan punya hati dan pikiran ya Pak Sekdis ya.
2: Itu kunci pertanyaan. Kaya itu, Pak luar Kuhu, biasa.
0: Betul, luar biasa, mangga.
1: Jadi gini Bu, bahwa dulu itu saya belum di sini. 2017 itu saya di Cinegara. Itu lebih kejam Bu, bukan di desa sendiri yang tidak kenal dengan saya. Pada waktu itu ngontrak Bu. Ngontrak di sana 2 tahun sampai 2020 Bu. Dan di situ terjadi pemberontakan. Wah, begini begini begini. Tapi saya lakukan sosialisasi secara nyata bahwa mereka enggak ganggu, bahwa mereka bisa baik-baik. Kemudian pada waktu itu kita adakan sosialisasi dengan bekerja sama dengan salah satu rumah sakit. Dokternya datang, dari dinas sendiri datang melakukan sosialisasi. Dan di situ kita lakukan kolaborasi senam bersama dengan masyarakat. Dan akhirnya masyarakat itu kan kalau melihat seperti itu jadi tenang Bu. Nah itu juga dilakukan di Tambakbaya mungkin. Tapi di Tambakbaya ini karena saya punya privilege orang sini, mungkin mau menegur juga agak sungkan gitu ya. Akhirnya ya mereka mau menerima setelah melihat juga kejadian-kejadian di Cinegara. Tidak ada apa-apa dan akhirnya saya di sini mereka diterima dan bisa berbaur. Yang tadi kata Pance, Pak Sekdis ya, bahwa mari kita bangun pagar untuk memagari mereka. Janganlah kita membangun tembok yang tinggi dan besar untuk membatasi kehidupan dengan mereka.
0: Itu. Masya Allah, luar biasa Bapak. Mudah-mudahan ini terus menular ke kita semua ya. Baik, ini sebelum Isma akhiri, Isma mau tanya lagi ke Teh Yati nih. Teteh, iya, ini mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang Teh.
3: Iya.
0: Mungkin Teteh bisa memberikan motivasinya atau seperti apa Teteh, silahkan.
3: Ya, buat teman-teman, mudah-mudahan lebih rajin lagi minum obat. Semua di diri kita sendiri ya, motivasi pengen sembuh, pengen sehat, pokoknya balik lagi ke kita sendiri. Mudah-mudahan keluarga bisa nerima, pulang sehat, bisa berbau lagi dengan masyarakat, seperti
0: amin.
3: Itu Bu.
0: Amin, amin, amin, Rabbal Amin. Jadi semangatnya
3: di semangat, ya,
0: Masya Allah, baik. Pak Kuhu, untuk closing statement silahkan.
1: Hanya sederhana Bu, inklusi adalah bukan sesuatu. Jadi kita tidak boleh melihat siapa dia, siapa kita. Tapi mari kita sama-sama bahwa kita adalah dia, dia adalah kita.
0: Masya Allah, luar biasa. Baik, ditutup oleh Pak Sekdis, mangga silakan.
2: Ada dua poin yang closing statement yang ingin disampaikan. Berbicara tentang disabilitas mental bukan berbicara tentang mereka, tapi tentang kita, sejauh mana kita memberikan empati, sejauh kata memberikan dukungan, tidak hanya biaya ataupun nyetiran, tenaga juga bisa, doa juga bisa. Dan yang terakhir closing statement saya sebagai di pemerintahan, di dinas sosial, kedepannya kami tidak ingin menyebut desa Tambakbaya sebagai replika model desa inklusif ramah disabilitas. Karena harapan kami, mimpi kami, 376 desa kelurahan semuanya sudah inklusif disabilitas.
0: Masya Allah, amin, amin, amin. Beri tepuk tangan untuk narasumber dan kita semua. Dan terima kasih juga untuk hadirin yang sudah hadir bersama kami. Dan tentunya juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon serta pendengar. Terima kasih untuk Anda semua dan tentunya satu kebanggaan ya, bahwa seperti yang tadi narasumber kita sampaikan juga, bahwa kita adalah sama begitu ya Pak ya, sama-sama bisa membangun bangsa dan tentunya juga bisa membangun yang ada di sekitar kita. Saya Lisma Julia Sari pamit undur diri, sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Luar Studio selanjutnya. Sampai jumpa.
5: Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
6: Anda sudah menyimak Tenu Pendengar terkait dengan dialog luar studio dengan tema merawat harapan dari Tambak Baya, Desa Inklusif Rumah Disabilitas Mental di Kabupaten Kuningan. Pendengar, kini saat pendengar Anda akan bersama kami bergabung bersama Pro 3 untuk menyampaikan dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89.
7: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
5: Dinamika olahraga.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got to feel around 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu bagian dari
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Pirat Chai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, GOR Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengendakan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih KGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: siang hari ini begitu redup mendengar, tidak panas seperti hari-hari kemarin mendengar, ya. Apakah ini nanti juga akan turun hujan seperti tadi malam, atau memang suasananya untuk mengasihkan Anda ketika Anda bisa menikmati suasana akhir pekan, suasana long weekend begitu mendengar. Dan semoga saja semuanya bisa Anda nikmati dengan kebahagiaan dan bisa terus Anda bersama-sama orang-orang yang Anda kasih dan sayangi. Dan Pro 1 RRI Cirebon pun akan terus bersama Anda dalam Cirebon siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingatkan kembali pendengar, pukul 12.30 kami akan hadirkan siaran berjaringan obrolan budaya Bandung, Bogor, Cirebon. Dan siang hari ini RRI Cirebon akan menghadirkan tema tradisi nadran, jejak doa di Laut Cirebon, bersama yang saya hormati Mama Raden Haidir Suslandingrat. Beliau adalah tokoh budaya Cirebon dan tentunya akan hadir bersama kita semuanya pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 13.30, selepas Anda menyimak rangkaian berita daerah siang, Anda akan bersama kami dalam rangkaian Pro Dangdut. Rangkaian lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request, bisa Anda minta sesuka hati Anda. Sampai nanti pukul 15 ya. Jadi panjang waktu perjalanan Anda bersama saya dan teman di pengarah tadi Bung Gani dan juga Lela Nurlela. Ada Bung Wikan juga yang siang hari ini menemani saya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, iya, tahu.
2: Ji, terpoi.
3: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
4: Tidak, Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
7: Mau kemana, Den? Rapi bener.
8: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
7: Ke depan doang, naik motor.
8: Iyalah, biar cepet.
7: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
8: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
7: Nah itu dia, bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya, pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
8: Bener juga sih, hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
7: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
6: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para

pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ya, mendengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang sesaat lagi, yaitu tepat pukul 11:46 waktu Indonesia Barat, dan nanti Anda akan terus bersama saya sampai nanti pukul 15 dalam Cirebon siang. Sekali lagi terpendengar, kami akan ajak Anda untuk bisa menyimak siaran berjaringan kami terkait dengan obrolan budaya dengan tema tradisi Nadran Jejak Doa di Laut bersama Mama Haidir Susila Ningrat, tokoh budaya Cirebon. Pro 1 akan mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitar.

bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Halo Lembu City.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, sebelum Anda bersama kami sekali lagi dalam rangkaian siaran budaya berjaringan dari Bandung, Bogor dan juga Cirebon yang akan menghadirkan tema tradisi Nadran, jejak doa di Laut Cirebon. Beberapa menit ke depan tentunya sebelum pukul 12.30 Anda akan menyimak rangkaian lagu-lagu Sunda ya pendengar ya. Saya pikir lagu-lagu Cirebon karena setengah atau jam 12.30-nya lagu-lagu Cirebon ataupun bahasa budaya Cirebon. Tapi tidak mengapa, semua budaya adalah milik kita semuanya dan kita patut berbangga karena budaya-budaya yang ada di Cirebon khususnya banyak sekali ya pendengar ya. Dan perlu tentunya kita lestarikan utamanya budaya-budaya yang mengakar seperti halnya yang akan kita bahas yaitu tradisi Nadran. Dan ini sudah mengakar berpuluh-puluh tahun ataupun beribu-ribu tahun terkait dengan tradisi Nadran yang ada di laut sepanjang Cirebon ini pendengar. Prosatu akan bersama Anda pendengar dan masih bersama saya Bian Alwansa. Sekali lagi pukul 12.30 Anda akan bersama Mama Haidir Susilo Ningrat yang insya Allah akan bersama-sama Anda dalam siaran budaya berjaringan.

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas, serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama, dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari, sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk kehadiran dari narasumber kami yang insya Allah akan bersama-sama kita semuanya dalam siaran budaya berjaringan RRI Bandung yang bisa didengarkan di RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon sebagai host yang hari ini yang akan menghadirkan tema terkait dengan tradisi nadran jejak doa di Laut Cirebon yang akan kami hadirkan seorang tokoh budayawan ataupun tokoh budaya Cirebon, Mama Raden Haidir Susila Ningrat, yang akan bersama-sama kita semuanya untuk bisa mendengarkan siaran budaya berjaringan untuk kesempatan siang hari ini. Jadi pastikan terus Anda bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, sebelum tentunya Anda akan menyimak serangkaian berita-berita terkini untuk siang hari ini dalam berita daerah siang yang akan kami hadirkan selepas Anda menyimak siaran berjaringan budaya untuk siang hari ini, pendengar. Baik, dan masih suasananya masih cukup redup ya, pendengar ya. Wah, ini asik nih. Biasanya udah kayak gini udah pol panasnya gitu, pendengar ya. Istirahat juga agak sedikit kurang mengenakan ketika suasana panas, karena memang ya cuaca di kota Cirebon, khususnya di Cirebon ini memang agak-agak sedikit tidak menentu ya, pendengar ya, dan ini mungkin terkena imbas apalah gitu ya. Jadi tetapkan terus Anda bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa. Buruan
2: keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

Mendengar, saat lagi Anda akan bersama kami dalam siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon menyampaikan siaran budaya berjaringan, obrolan budaya berjaringan untuk kesempatan edisi hari ini, dan kami akan segera bersama Anda hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Assalamualaikum, selamat siang para pendengar RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon khususnya. Pada kesempatan siang hari ini, kita bisa bersama kembali dalam siaran budaya, obrolan budaya berjaringan hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Siang hari ini pendengar, kami akan hadirkan tema terkait dengan tradisi Nadran, jejak doa di Laut Cirebon. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio untuk kesempatan siang hari ini. Saya panggilnya Mama karena beliau adalah orang tua saya. Baik, Mama Raden Haidir Susilani. Assalamualaikum, Ma.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya, Ma?
2: Alhamdulillah.
1: Jadi pendengar RRI Bandung dan juga RRI Bogor, kalau Mama itu sebutan orang tua ya, Ma ya.
2: Yeah.
1: Orang tua, orang kekasih kita.
2: Ya, itu sebutan. Panggilan singkat dari Rama.
1: Rama.
2: Oh, asalnya iya. Rama.
1: Asalnya Rama.
2: Rama ya. Atau Romo kalau Romo, di Jawa.
1: Di Jawa ya.
2: Sehingga di panggilan akrabnya Mama.
1: Baik, Ma. Ma, ini kan kita membahas terkait dengan tradisi Nadran. Nanti juga pendengar bisa berinteraktif bersama kita ya. Di 0231 849 3259, ataupun juga di 081 324 951 935, dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon. Pada siang hari ini kita akan menghadirkan tema tradisi Nadran, jejak doa di Laut Cirebon. Baik, dan kita satu pertanyaan nih, Ma, untuk kesempatan sebagai pertanyaan pembuka ya, Ma ya.
2: Ya, ya, ya, boleh, boleh.
1: Ma, ini kan terkait dengan jejak Nadran terkait di yang ada di Cirebon khususnya, Ma ya. Ya. Sebenarnya apa sih, Ma, makna tradisi Nadran bagi masyarakat yang ada di pesisir, Ma?
2: Ya, jadi begini, Mas Pian dan Gini. Para pemirsa RRI dimanapun berada, bangsa Indonesia itu sangat beruntung dilahirkan di Nusantara, Nusantara, ya, negeri kepulauan yang kaya akan sumber daya. Ya. Jadi tersedia laut luas dengan segala potensi lautnya, ikan-ikan dan berbagai kekayaan laut, ya. Kemudian daratannya yang subur, ya. Berbagai buah-buahan, berbagai komoditas pertanian tumbuh dengan subur, ya. Nah, sehingga sejak dahulu kala bangsa kita yang bangsa bahari ini sudah punya tradisi berkomunikasi dengan Tuhan.
1: Oh, ya. Iya.
2: Walaupun waktu dulu belum ada agama-agama, ya. Agama-agama itu semuanya masuk dari luar, ya. Agama yang kita kenal sekarang ada Buddha, Hindu, Islam, dan Nasrani dan sebagainya. Sebelum agama-agama itu masuk, bangsa kita sudah punya cara berkomunikasi dengan Tuhan yang telah berbaik hati melimpahkan segala kekayaan alam ini. Nah, cara berkomunikasinya dengan apa? Dengan melalui ritual persembahan. Jadi zaman dulu itu kenapa harus ada persembahan ritual? Karena di balik kekayaan alam yang luar biasa ini, Tuhan juga memberikan cobaan berupa bencana. Iya, laut, samudra itu juga kadang mendatangkan bencana. Kemudian daratan yang subur ini juga sekali-sekali memuntahkan isinya dengan melalui gunung meletus. Ya, nah, itu dimaknai oleh
1: orang-orang zaman dulu. Ya,
2: orang-orang zaman dulu itu dimaknai sebagai kemarahan Tuhan. Jadi jangan sampai Tuhan tuh marah-marah. Supaya Tuhan tuh terus baik sama kita. Betul. Kira-kira seperti itulah logika berpikirnya pada saat itu, ya. Sehingga dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, selalu ada tradisi berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta, ya, melalui ritual persembahan. Biasanya yang dipersembahkan adalah apapun yang menjadi milik mereka yang paling berharga, itu mereka relakan. Ya, kita mengenal tradisi di berbagai agama pun ada, sampai di agama Islam ada tradisi berkurban nanti sebentar lagi.
1: Oh,
2: ya,
1: iya, betul,
2: itu kan maknanya sebetulnya Allah Tuhan Yang Maha Esa menguji ke kecintaan
1: hambanya,
2: hambanya ya. Bener nggak nih, serius nggak nih cinta sama gue, kan gitu. Kalau bener cinta berarti tidak ada lagi dong yang milik kita yang berharga. Kita korbankan. Kalau kita kalau diminta kasihkan. Nah, jadi artinya ini tradisi persembahan. Nah, persembahan tradisi ini ketika agama Islam masuk khususnya di Cirebon ya, dan para wali sanga pada umumnya dengan pendekatan budaya itu tidak dihilangkan begitu saja. Tradisinya tetap dilestarikan, tapi kontennya yang diganti.
1: Kemasannya.
2: Kemasannya, kira-kira seperti itu. Jadi tradisi Nadran adalah tradisi perayaan yang tadinya persembahan menjadi tradisi syukuran, tasyakur. Sudah dikasih hasil laut yang melimpah, ya kita berterima kasih sama Allah.
1: Wujud syukur sebenarnya gitu.
2: Wujud syukur.

0: kita menjanjikan sesuatu sebagai tanda ungkapan syukur atau terima kasih karena kita sudah mendapatkan sesuatu, take and give. Nah, nadhar ini menjadi nadran. Nadran ini tentunya dipopulerkan dalam konteks syiar Islam. Jadi pesta laut dengan berbagai namanya dulu mungkin entah apa namanya, di berbagai daerah di Indonesia juga berbeda-beda itu namanya. Nah, oleh para wali khususnya di Cirebon diberikan nama perayaan Nadran atau pesta laut atau ya syukuran lah seperti itu.
1: Jadi Mak, di dalam Nadran tersebut kan banyak unsur doa-doa ya Mak ya. Itu kan filosofinya seperti apa sih Mak, unsur doa ini?
0: Ya, karena ini merupakan event syukuran atau tasyakur, tasyakur binikmah gitu ya. Maka tentu saja tidak lepas dari doa-doa ya. Apalagi para wali berusaha membuat kemasan ya, sehingga setiap tradisi, setiap ritual apapun yang sudah ada sejak dulu, mau mau hamil 7 bulanan, mau apapun ya, itu tetap dipertahankan anunya, ritualnya, tapi isinya yang diganti, diganti dengan doa-doa. Nah, dalam acara Nadran ini pasti ada acara tawasulan, bahkan merupakan bagian dari perayaan Nadran biasanya diadakan pagelaran wayang. Pagelaran wayang itu lakonnya itu sudah dipastikan kalau Nadran itu lakonnya ada lakon Buduk Basu. Jadi wayangnya tuh lakonnya lakon Buduk Basu. Yang ceritanya adalah tentang penyucian diri. Mas Bian tahu kan buduk itu artinya
1: penyakit kulit ya, Pak?
0: Penyakit kulit semacam infeksi kulit ya. Basu itu cuci.
1: Dicuci.
0: Jadi dicuci, dibersihkan dari segala penyakit supaya rohani kita kembali suci. Kalau orang yang rohaninya suci tentu dengan mudah bisa mensyukuri setiap nikmat yang datang kepadanya.
1: Tapi kan gini ya, terkait dengan para pemudanya gitu Mak, ataupun penerusnya kan sekarang ini kan, apakah menurut Mama Haider ini seperti apa pemuda sekarang Mak untuk meneruskan generasi Nadran-nya? Kan kebanyakan kalau Nadran tuh banyak yang rame-ramenya aja ikut gitu ya.
0: Cuma ikut hura-hura.
1: Nah, seperti apa Mak di dalam kacamata Mama Haider Mak?
0: Jadi biasanya dalam ritual Nadran itu ada beberapa bagian ya. Selain yang tadi saya sampaikan ada pagelaran wayang, ada halaran ya, atau arak-arakan ya, pawai ya. Baik di darat maupun di laut ya. Yang di darat biasanya kita melihat ada berbagai hasil karya. Kalau di Bali itu namanya ogoh-ogoh. Ada bentuk binatang binatang-binatang yang mistis ya. Ada naga dan sebagainya. Itu melambangkan makhluk-makhluk yang tidak terlihat ya. Ya tentu itu imajinasi kita yang belum tentu benar juga ya. Tapi itu simbol ya. Simbol dari berbagai kekuatan spiritual yang ada di sekitar kita ya, yang tentunya kita harapkan tidak mendatangkan mara bahaya atau mendatangkan gangguan dalam kehidupan ini. Sehingga ditampilkan tuh di pawai di darat, di lautnya juga ada ya, arak-arakannya menaiki perahu.
1: Itu mungkin paling yang ditunggu ya.
0: Ada pawai perahu berpuluh-puluh perahu, dengan berbagai macam makanan yang ada di atasnya.
1: Makanan dan hiasan-hiasan
0: dan hiasan-hiasan yang meriah dan biasanya kemudian melarung kepala kerbau. Nah, ini muncullah kontroversi.
1: Kontroversi. Tadi saya cuma tanya itu, Pak.
0: Ada saudara-saudara kita yang menyatakan itu adalah musyrik. Saya kira kalau urusan musyrik ini ya urusan hati ya. Bagaimana musyrik itu kan artinya menduakan Jangan kau duakan cintaku kan gitu. Sama Gusti Allah juga enggak mau diduakan. Jadi itu soal musyrik yaitu tetap bagaimanapun adalah khilafiyah. Selamanya akan menjadi kontroversi. Tapi dari berbagai literatur yang ada, kita memahami bahwa tradisi melarung atau tradisi itu persembahan ya. Tradisi persembahan ini diberikan konteks yang berbeda. Jadi melarung kepala kerbau ke laut adalah membuang sisa-sisa

0: makanan ya yang sulit dicerna oleh kita ya, karena kerbau itu disembelih dagingnya dibagikan
1: bagi masyarakat
0: ya, bagi masyarakat ya, dinikmati betul, bersama betul, sebagai wujud ya, syukur ya betul, gitu bang. Nah tapi kan kepalanya bisa dikasihkan sama ikan-ikan ya, ya.
1: Itu juga ibaratnya bisa berbagi dengan makhluk lain
0: nah gitu seperti ya, itu okay, bukan hanya kepalanya mungkin ada jeroannya dan ya, sebagainya ya, betul, gitu bang. Jadi kita memaknainya secara positif ya, saja ya, ya, ya menurut para nelayan yang pemikirannya sederhana, ya kita berbagilah ya, dengan ya, laut yang sudah memberikan banyak sekali. Betul, betul. Ada ikan, ada cumi-cumi, ada kerang, ada wah.
1: Dan kalau dipikir secara logika, kok nggak habis-habis gitu
0: ya? Betul, ya, betul.
1: Ya kan
0: betul.
1: Katanya orang ya, orang yang kaya itu kan tidak merasa kehabisan ya, kekayaannya ya, Mak ya.
0: Gitu. Semakin banyak yang diberikan, semakin banyak yang
1: syukurnya ya, Mak ya.
0: Dapatkan.
1: Oke, ya, baik, Mak. Baik, dan silahkan nanti pendengar Anda bisa berinteraktif khususnya dari RRI Bandung, RRI Bogor dan juga Cirebon khususnya untuk kesempatan siang hari ini Anda bisa berinteraktif melalui line telepon kami di 0231 849 3259 ataupun juga di 081 324 951 935. Anda akan bersama kami dalam siaran budaya berjaringan dengan tema tradisi Nyadran Jejak Doa di Laut Cirebon bersama Mama Raiden Haider Susilaningrat. Kita akan menyapa pendengar nih, Mak ya, yang sudah bergabung di line telepon terlebih dulu. Kita akan menyapa Anda pendengar. Assalamualaikum, selamat siang, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana Alwansa.
1: Ibu Indra dengan Mama Haider nih, Ibu Indra silakan.
0: Ini Bu Guru, ini Bu Gurunya orang Cirebon nih. Muridnya banyak di mana-mana.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Bu Indra ya?
2: Iya, saya baca
0: pas banget.
2: Raden Haider Susilo Ningrat. Asik banget ini ya, budayawan kita ini ya, Bung Pian.
1: Betul ya.
2: Bung Haider, itu apa kalau Nadran itu kelihatannya mengeluarkan uang yang berjuta-juta,
0: iya, ratusan iya, iya,
2: juta,
0: iya, nah, iya, iya,
2: itu apakah itu apa sesuatu yang bagi kita waduh, padahal kalau itu digunakan untuk hal-hal
0: yang lebih bermanfaat.
2: Nah, iya itu
0: betul, betul,
2: bagaimana?
1: Baik.
2: Tapi kita juga tidak tahu tradisi di balik itu ya, seperti kepala kerbau, iya. Kan mungkin kalau maaf dimasak dimakan yeah, ada gunanya tapi yeah, yeah, tadi dikatakan juga kebanyaknya orang dalam tanda kutip tidak suka karena tulang-tulangnya itu mungkin banyak yeah. Nah ini kalau untuk apa biaya yang ratusan juta yeah, itu bagaimana menurut pendapat dari Mama Haidir.
0: Yeah.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, terima kasih Bu Indra. Terima kasih Bu
2: Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu, Ma.
0: Ya.
1: Uang ratusan juta ya, katanya dalam tanda kutip, wah kalau dialihkan mungkin
0: ya,
1: tapi mohon maaf, Ma. Kita ya, sabar lagi pendengar ya, Ma ya, yang akan bergabung dengan telepon.
0: Ya, ya,
1: assalamualaikum, selamat siang, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tian.
1: Baik, Ibu Reni dari Plumbon Mangga.
3: Iya,
1: silakan dengan Mama ada, Haidir.
3: Ada mamanya. Assalamualaikum, Mama Haidir.
0: Waalaikumsalam, Bu Reni. Ya, alhamdulillah.
3: Iya. Sehat ya, Mas Tian.
1: Alhamdulillah.
3: Juga. Ya, menarik sekali ini ya, acara Nadran ya di Pantai Utara khususnya. Yang mau ditanyakan, Nadran itu berapa hari tuh acaranya, Mak?
1: Oh,
3: ya. Untuk di Cirebon kemudian. Kenapa harus kepala kerbau bukan kepala kambing atau sapi gitu yang dilarungkan?
1: Iya, iya. Lain-lain kalau kepala ayam, nah, kenapa kepala ayam?
3: Terlalu kecil kalau.
0: Kalau kepala ikan, Mas Pian Dayan.
3: Berikutnya, iya. Sejak kapan itu atau tahun berapa barangkali boleh diketahui acara Nadran tersebut yang tentu saja sudah menjadi tradisi yang tidak asing bagi masyarakat Cirebon. Dan itu apakah dananya dari masyarakat setempat atau dari ada dari Pemda Kabupaten Cirebon gitu.
1: Baik.
3: Itu aja Mas Ian pertanyaannya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada empat pertanyaan burungan tapi yang satunya sama dengan Ibu Indra terkait dengan dana.
0: Ya.
1: Silakan Mas.
0: Ya. Ya jadi karena tradisi Nadran ini kita tidak bisa memperkirakan sejak kapan ya.
1: Okay.
0: Tapi saya pikir sejak ada tradisi nelayan yang melaut ya. Betul, itu berarti kan sejak
1: saat itu ya,
0: berabad-abad yang ya, lalu benar, sudah ya. Ada.
1: Betul.
0: Bahkan di berita-berita Belanda juga di zaman kolonial itu muncul ada perayaan-perayaan pesta laut seperti itu. Nah, mengenai biaya karena Nadran ini kan tradisi. Jadi enggak ada yang nyuruh.
1: Iya.
0: Masyarakat sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri.
1: Ya,
0: bahkan ada yang nabung juga untuk Nadran gitu.
1: Ya itu mungkin kan sekali lagi sebagai tanda terima kasih kita ke Allah ya, Mbak
0: betul.
1: Ya. Iya.
0: Nah, tapi juga tetap harus diingatkan
1: ya.
0: Bahwa biaya itu akan lebih baik kalau disalurkan kepada hal-hal yang bermanfaat.
1: Betul.
0: Makanya ini kan tinggal bagaimana kita masyarakat sekarang bisa men-setting kembali ya supaya perayaan Nadran tetap meriah dan jangan lupa setiap ada event tradisi ini bisa jadi sesuatu yang menarik untuk dikunjungi oleh orang lain, oleh wisatawan
1: ya.
0: Sehingga di satu sisi tradisi ini adalah identitas daerah kita ya sebagai daerah daerah pantai. Di sisi lain selain identitas daerah juga ini potensi ekonomi
1: memiliki nilai tersendiri terkait dengan ekonomi ya.
0: Tadi Bu Reni nanyakan berapa hari itu bisa lebih dari seminggu rame-ramenya
1: belum wayang belum sandiwara
0: ada pasar malam juga
1: ada pasar malam juga
0: kan
1: ya,
0: gitu.
1: Ya
0: nah
1: ya.
0: Ini kan potensi ekonomi
1: betul,
0: jadi bagaimana kita masyarakat sekarang melihat itu sebagai potensi ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui wisata budaya kalau misalnya pada saat perayaan Nadran ini Cirebon bisa didatangi oleh misalnya sampai 1 juta wisatawan itu kan luar biasa. Nah, tadi ada pertanyaan, ada nggak biaya dari pemerintah? Yang saya tahu di beberapa tahun terakhir pemerintah pusat menyediakan dana untuk mensupport. Maksudnya supaya tradisi ini tidak hilang, tidak hilang, tapi justru akan lebih dimaksimalkan lagi, bisa menyerap sektor pariwisata ya. Sehingga yang dituntut dari bantuan stimulan itu adalah bagaimana manajemen kegiatannya bagaimana kegiatan ini
1: bisa menarik
0: ya ditangani secara profesional ya masyarakat yang melihat juga bisa menikmati jangan sampai tidak teratur, tidak keurus, keamanannya juga rawan tawuran, waduh bahaya. Turis-turis bisa lari itu kan
1: kabur,
0: seperti
1: ya.
0: Itu.
1: Ya,
0: jadi ya mudah-mudahan ke depan kita punya kesadaran bersama untuk saling memberikan hal yang positif lah.
1: Ya, berapa hari sudah kenapa kepala kerbau, Mak? Katanya gitu.
0: Ya itu, kalau kenapa bicaranya bicara tradisi.
1: Ah, tradisinya. Ya.
0: Kadang-kadang kekuatan kita kesetiaan ya kuatnya kesetiaan kita kepada tradisi sehingga meminggirkan logika akal sehat
1: ya.
0: Kepala kerbau apa bedanya sama kepala sapi nggak beda tapi tetap kerbau yang dipakai seperti itu jadi misalnya ada anak sunat ya di Cirebon zaman dulu zaman saya kecil kalau ada anak sunat tuh yang disembelih ayam nggak bisa diganti bebek. Kenapa? Ya jawabnya tradisi.
1: Tradisi ya,
0: tradisi.
1: Aneh banget ya.
0: Iya. Tinggal bagaimana kita memaknai tradisi itu ke arah hal-hal yang positif.
1: Iya, Mak. Nah, ini juga ada dari YouTube nih, Mak. Dari pendengar kita yang menyimak siaran channel YouTube kami. Ini Nyadran itu mirip Nyadran di Cilacap, Mak, katanya. Di Kepulau Majeti, Nusa Kambangan.
0: Iya.
1: Sesajinya juga dibuang
0: ke
1: laut Cilacap, Jawa Tengah. Pas hari jadi Kabupaten Cilacap di bulan Maret kemarin, Mak. Ini sama ya, Mas, sebetulnya.
0: Iya, saya bilang tadi kan ini tradisi kita sebagai masyarakat Bahari.
1: Iya, betul, Mak. Baik. Baik, dan mereka silakan Anda bisa berinteraktif kembali. Kita akan menyapa Ibu Sari dari Kedaung. Assalamualaikum, Mas. Saya Ibu Sari dari Kedaung. Ini yang saya tanyakan terkait dengan Nadran. Nadran terkait dengan kan sekarang katanya kehidupan masyarakat nelayan itu kan dalam tanda kutip agak kurang, Mak, yeah. gitu. Apakah nanti juga takutnya saya dan masyarakat lainnya nadran ini agak sedikit berkurang juga kemeriahannya. Seperti apa sih, Mak, gitu, biar nadran itu harus lebih rame katanya gitu. Hmm. Di samping kehidupan yeah. nelayan juga harus disejahterakan katanya yeah. gitu. Lebih disejahterakan kan. Ya, silakan, Mak. Yeah.
0: Mak. Jadi buat Ibu Sari memang tradisi masyarakat kita bisa berubah-ubah dari masa ke masa. Okay. Ya. Tapi saya mengamati berbagai tradisi termasuk nadran, ya. Termasuk tradisi ngunjung di daerah-daerah pertanian. Ya, tradisi-tradisi itu tidak dihilangkan begitu saja, walaupun masyarakat lagi sulit.
1: Ya,
0: itu namanya tradisi. Mm. Ya, karena masyarakat meyakini dari tradisi ritual yang dilaksanakan ini ada nilai kemanfaatan untuk kehidupannya ke depan. Ya, sekarang tradisi orang nikahan aja. Saya kemarin baru baca berita ada beberapa pasang pengantin yang nikah di Gaza. Di Gaza.
1: Oh iya, betul, yang puluhan.
0: Iya, di Gaza itu lagi
1: perang.
0: Lagi perang.
1: Ya,
0: Mbok, nanti lagi nikah. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, nikahnya misalnya cuma anu aja. Akan ini aja, ijab kabul aja. Ya enggak dong. Tetap ada musiknya, saya lihat. Tetap ada jaburannya.
1: Tetap juga pengantinnya juga didandanin.
0: Dengan cantik. Kok sempet-sempetnya?
1: Ya pikiran kita gitu ya, Mbak, ya.
0: Kira-kira seperti itu. Bagaimana nadran ini juga di masa-masa paceklik, di masa sulit, ya, orang tetap mengandakan. Kenapa? Karena di situ ada bagian-bagian tertentu di mana kita memanjatkan doa. Selain kita mensyukuri, kita memanjatkan doa. Kita menagih janji Allah. Janji Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang berterima kasih padaku akan kasih lagi, gitu.
1: Tambah lagi dan tambah lagi.
0: Tambah lagi. Ya, seperti itu kira-kira.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Sari dari Kedawung untuk kesempatan siang hari ini yang sudah bersama Mama Haidir dalam rangkaian obrolan budaya. Dan silakan, masih ada beberapa ke depan, masih ada 3 menit lagi ya, Maya.
0: 3 menit lumayan ya.
1: Lumayan. Silakan untuk mendengar untuk bisa bergabung bersama kami kembali. Dan bagi Anda yang ada di Bandung dan juga di Bogor di 0231 849 3259, untuk kesempatan siang hari ini boleh bergabung bersama RRI Cirebon dalam rangkaian siaran budaya berita ringan. Kita menyapa Bapak ini, Bapak Reno, Pak Reno dari Majalengka Cikijing katanya. Assalamualaikum, Ma. Saya warga pegunungan, Ma. Tapi kalau di gunung kan juga ada, Ma, sedekah bumi namanya.
0: Sedekah bumi. Ya.
1: Apakah nanti juga barangkali bisa dikaitkan dengan tradisi sedekah bumi dan tradisinya tren ini untuk menarik wisatawan, Mak, kan gitu katanya. Semoga saja bisa ya, Mak, bisa menarik wisatawan dan bisa membangkitkan ekonomi yang ada di daerah gitu. Ya. Itu aja sih, Mak, silakan, Mak.
0: Untuk Pak Reno di Cikijing, sedekah bumi bukan cuma di pegunungan tapi di seluruh daerah pertanian ya. Sedekah bumi itu kan kalau dari konotasinya adalah sedekah sama bumi. Bagaimana kita berterima kasih ya, bersedekah ya. Terima kasih atas hasil bumi yang melimpah. Nah, ini juga sama pengertiannya. Ini kan cara berkomunikasi antara kita dengan Sang Maha Pencipta. Bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu ternyata untuk kita semua, untuk manusia. Makanya silahkan Pak Reno studi banding bagaimana sedekah bumi di desa-desa di Cirebon. Itu ada yang meriah banget. Ada yang dikunjungi oleh banyak wisatawan di daerah ke Gesik ada, daerah Andaminangun sana ya. Itu dibanding aja. Di setting supaya bisa menjadi tujuan wisata. Terus di-upload di medsos. Jangan lupa bulan depan kita rame-rame datang ke desa apa tadi?
1: Cikijing, Mas.
0: Cikijing. Seperti itu. Coba di setting deh.
1: Baik. Baik, Mas. Mak, ini waktu yang misalkan kita ya, Mak ya. Mak, jika tradisi nadran ini jadikan wisata budaya, bagaimana nih, Mak, agar nilai sakralnya tetap terjaga, Mak?
0: Saya sih mengharapkan begitu. Saya melalui kesempatan ini saya menghimbau baik kepada pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan para pegiat budaya untuk sama-sama kita memandang ke depan ya. Bagaimana tradisi nadran itu yang nyata-nyata masih dilestarikan oleh masyarakat nelayan, tinggal kita kemas sedemikian rupa sehingga bisa menjadi event budaya yang menarik untuk dikunjungi banyak orang. Ya, kemasannya, penataannya, manajemennya di kita perbaiki, kita rapihkan supaya orang lain bisa nyaman melihat itu.
1: Oke. Mama Hadir Sulaningrat, terima kasih ya, Maya. Sudah berkenan bersama Erin Cermoni, Ma. Kita kan kesibukan Mama. Wah, saya yakin sibuk banget hari ini. Apalagi ada berita keluarga kalau tadi ya, Maya.
0: Iya.
1: Terima kasih sekali lagi, Mama Raden Hadir Sulaningrat. Sudah bersama pendengar RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga Cirebon khususnya dalam siaran budaya. Terima kasih pun juga pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk kesempatan siang hari ini. Dan semoga saja tentunya nilai-nilai budaya ini akan terus mengakar dan harus berkembang ya, Maya. Sehingga kita tidak melupakan akar seni budaya kita. Di daerah kita masing-masing. Baik pendengar, terima kasih atas keberatan Anda. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.
5: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
6: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
5: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
6: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
5: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
6: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cirebon siang ini, dan gini saatnya Anda akan menyimak rangkaian berita daerah siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Alhamdulillah untuk yang 150 orang ini sehat. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan.
2: Ya, jadi dengan adanya kita rumahnya tempat, ini bisa istirahat, nanti anak-anaknya bisa belajar, juga bisa ekonominya, dia bisa usaha.
0: Sebelum kami hantarkan seluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sehari berita. Di antaranya, 150 jemaah haji Kabupaten Cirebon dipastikan siap diberangkatkan melalui kloter KJT-35. Program Rutilahu diharapkan tingkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Cirebon. Bersama saya, Bian Alwansah, inilah berita daerah siang selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. Petugas penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi menyiagakan petugas halte bus solawat selama 24 jam penuh untuk membantu mobilitas jemaah menuju Masjidil Haram dan kembali ke hotel di Mekah. Pada hari Jumat, tanggal 15, 2026, petugas berjaga di setiap halte guna memastikan jemaah tidak mengalami kesulitan transportasi sekaligus membantu memahami nomor rute bus yang tersedia. Petugas halte bus Solawat Ahmad Hajri mengatakan, masih banyak jemaah kebingungan menggunakan layanan transportasi, terutama saat menghentikan bus dan menentukan halte tujuan. Selain membantu naik dan turun bus, petugas juga mendampingi jemaah agar tidak tersasar ke sektor lain. PPIH sendiri telah mengatur 23 rute bus Solawat di 10 sektor layanan Mekah dengan penjagaan intensif oleh petugas transportasi yang bekerja bergantian selama 12 jam. ...150 jemaah haji Kabupaten Cirebon dipastikan siap diberangkatkan menuju kloter KJT-35.
1: Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan.
3: Sebanyak 150 jemaah haji Kabupaten Cirebon dipastikan siap diberangkatkan melalui kloter KJT-35 tahun ini. Keberangkatan tersebut dijadwalkan berlangsung dari Asrama Haji Watubelah menuju Embarkasi Kertajati pada Minggu siang 17 Mei 2026. PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan seluruh jemaah telah memenuhi persyaratan keberangkatan. Menurutnya, pemeriksaan administrasi maupun kesehatan dilakukan bertahap guna memastikan kesiapan jemaah sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci.
1: Alhamdulillah untuk yang 150 orang ini sehat. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan nanti juga di waktu belah itu kan ada pemeriksaan mus juga bagi yang usia subur ya, yang di 53 ke bawah gitu. Nanti kita diperiksa lagi dengan dinas kesehatan.
3: Ia mengatakan kloter KJT-35 merupakan gabungan jemaah asal Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, serta Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah keseluruhan jemaah dan petugas kloter tersebut mencapai 442 orang dengan komposisi perempuan lebih mendominasi keberangkatan. Menurutnya seluruh jemaah nantinya akan menjalani pemeriksaan lanjutan termasuk proses X-ray setelah memasuki embarkasi keberangkatan haji. Pemeriksaan tersebut dilakukan bersamaan pembagian gelang identitas, kartu nusuk, living cost, serta perlengkapan kesehatan masing-masing jemaah. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Cirebon mencanangkan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik tahun 2026 di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon Selasa 16 Mei 2026. Program tersebut bertujuan memperkuat tata kelola data desa agar pembangunan lebih tepat sasaran. Bupati Cirebon Imron menegaskan data valid menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa. Menurutnya, desa harus memiliki data akurat agar potensi dan kebutuhan masyarakat dapat dipetakan dengan baik. Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo, mengatakan program Desa Cantik merupakan program nasional BPS untuk memperkuat statistik desa. Tahun ini terdapat 3 desa di Kabupaten Cirebon yang akan dibina. Pendataan mencakup sanitasi, gizi, air minum layak, hingga potensi infrastruktur desa melalui program Potensi Desa atau PODES. Menyambut libur panjang dan cuti bersama Idul Adha 2026, Keraton Kesepuhan Cirebon menyediakan fasilitas menarik bagi para pengunjung.
4: Setiap liburan itu pengunjung itu antusias untuk bisa mengunjungi beberapa destinasi termasuk Keraton Kesepuhan.
5: Keraton Kesepuhan Cirebon bersiap menyambut lonjakan wisatawan selama libur panjang dan cuti bersama Idul Adha 2026. Destinasi wisata sejarah tersebut menjadi pilihan masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Direktur Badan Pengelola Keraton Kesepuhan, Ratu Raja Alexandra Wuryaningrat mengatakan, antusiasme wisatawan selalu meningkat setiap musim liburan. Menurutnya, pengunjung tidak hanya menikmati wisata sejarah, tetapi juga berbagai aktivitas budaya yang disediakan di kawasan keraton.
4: Setiap liburan itu, pengunjung itu antusias untuk bisa mengunjungi beberapa destinasi, termasuk Keraton Kesepuhan. Kami menyambut wisatawan yang datang ke keraton, jadi kami kalau mau kuliner ya ada di depan gitu ya. Kalau mau istilahnya workshop, kita ada di dalam itu. Nah, kita mau membatik, mengelukis topeng, atau cenderamata yang ada di dalam juga bisa dilihat. Tentunya selain jalan-jalan di dalam keraton melihat wisata sejarah, kita juga bisa untuk foto-foto. Nah, biasanya paling seneng ya sesi foto itu.
5: Ratu Raja Alexandra menambahkan, beberapa bangunan menjadi daya tarik utama bagi pasangan prewedding hingga pelajar yang membuat buku tahunan. Sementara itu, salah satu pengunjung dari Batu Merah Kota Ambon, Nona Nisa Hole mengatakan, kunjungannya ke Keraton Kesepuhan menjadi pengalaman pertama selama berada di Cirebon. Ia datang bersama rombongan keluarga setelah sebelumnya singgah di Purwakarta dan Indramayu.
6: Alhamdulillah, senang hati udah lihat Sunan punya semua-semua yang ada di museum. Bagus sekali, indah sekali. Hati senang ya kalau kita kesini. Insya Allah kalau memang ada rezeki lagi kita bisa balik lagi. Gitu.
5: Nona Nisa Ole menilai koleksi museum dan peninggalan sejarah di Keraton Kesepuhan tersaji dengan baik bagi wisatawan. Kehadiran pemandu wisata juga dinilai membantu pengunjung memahami sejarah dan budaya yang ada di kawasan keraton. Vivi Salmiati melaporkan.
0: Pendaki mancanegara asal Belanda, Yelte, memuji kondisi jalur pendakian Gunung Cermai via Palutungan yang dinilainya bersih dan ramah bagi pendaki pemula. Bersama dua rekannya asal Jerman dan Belanda, Yelte mengaku terkesan dengan minimnya sampah di jalur pendakian gunung yang tertinggi di Jawa Barat tersebut. Ia menilai medan pendakian hingga titik tertentu tidak terlalu curam sehingga nyaman dilalui pendaki kasual maupun pejalan biasa. Selain itu, ia juga membandingkan jalur via Linggarjati yang menurutnya lebih menantang, terutama ketika membawa beban berat selama pendakian. Tidak hanya memuji jalur pendakian, ia juga mengapresiasi keindahan ekosistem Gunung Cermai yang masih alami dan hijau. Yelte mengaku sempat melihat ular di kawasan hutan hujan tropis tersebut. Gunung Cermai dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi serta menjadi daya tarik wisata alam bagi pendaki lokal maupun mancanegara. Berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Cirebon. Program Ruti Lahu diharapkan tingkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Cirebon.
2: Ini bisa istirahat, nanti anak-anaknya bisa belajar, juga bisa ekonominya, dia bisa usaha.
7: Program Rumah Tidak Layak Huni Ruti Lahu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan. Pemerintah daerah menilai hunian yang layak menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Bupati Cirebon Imron mengatakan rumah layak huni dapat memberikan kenyamanan bagi keluarga penerima bantuan. Kondisi rumah yang baik juga dinilai dapat mendukung aktivitas keluarga dan perkembangan anak-anak. Menurutnya, rumah yang layak dapat membantu anak-anak belajar dengan lebih baik di lingkungan yang aman dan nyaman. Pemerintah daerah berharap kondisi tempat tinggal yang lebih baik dapat mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
2: Ya, jadi dengan adanya kita rumahnya tempat, ini bisa istirahat, nanti anak-anaknya bisa belajar, juga bisa ekonominya, dia bisa usaha. Mudah-mudahan nanti dengan rumah yang bisa diperbaiki, ininya juga bisa meningkat di dalam kehidupan dan anak-anaknya.
7: Selain memberikan kenyamanan, program pembangunan rumah tidak layak huni juga diharapkan mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Program pembangunan rumah tidak layak huni di Kabupaten Cirebon ditargetkan dibangun sekitar 446 rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Aura Aulia melaporkan.
0: Jembatan Monjol di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ditutup total mulai 16 Mei 2026 untuk mendukung proses rehabilitasi demi keselamatan pengguna jalan. Selama penutupan berlangsung, Satlantas Polres Majalengka bersama instansi terkait menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi melalui Kasat Lantas AKP Pandu Renata Azuria menyampaikan pengalihan arus kendaraan. Ia mengatakan kendaraan besar menuju maupun dari gerbang tol Kertajati dialihkan melalui GT Sumber Jaya. Sementara kendaraan minibus dan sepeda motor diarahkan melintasi jalur alternatif melalui Pakeberem, Pagondan, Dukuwaru hingga Kadipaten. Pengalihan arus juga diberlakukan bagi kendaraan dari arah Kadipaten menuju Kertajati. Pihaknya mengimbau masyarakat mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas selama proses penutupan berlangsung. Rehabilitasi jembatan diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di wilayah Kertajati dan sekitarnya. Kita ikuti berita olahraga.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pemerintah Kota Cirebon akan berikan bonus prestasi kepada para atlet pelajar yang meraih medali di ajang Popda Jawa Barat tahun 2026.
9: Ada bonus yang tahun 2025 kemarin, yang Popda juga, ini pemerintah daerah mengapresiasi untuk memberikan bantuan ataupun uang bonus.
10: Pemerintah Kota Cirebon akan memberikan bonus prestasi kepada atlet-atlet pelajar yang telah berprestasi di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Barat tahun 2025 yang berhasil menduduki peringkat ke-8 dari total 27 daerah se-Jawa Barat dengan mengantongi 13 medali emas, 13 perak, dan 17 perunggu. Kepastian pemberian bonus prestasi bagi atlet Popda Kota Cirebon tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon Effendi Edo kepada RRI di sela aktivitasnya kemarin. Menurut Edo, pemberian bonus prestasi tersebut akan diberikan pada puncak hari ulang tahun Kota Cirebon yang akan berlangsung pada pertengahan tahun 2026 ini di Balai Kota Cirebon.
9: Lalu ada bonus yang tahun 2025 kemarin, yang Popda juga, ini pemerintah daerah mengapresiasi untuk memberikan bantuan ataupun uang bonus untuk yang meraih medali emas, perak, dan perunggu. Jadi insya Allah ini kita akan serahkan ke pemenang-pemenang tersebut di hari jadi Kota Cirebon.
10: Lebih lanjut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo berharap prestasi atlet pelajar Kota Cirebon yang mampu masuk peringkat 10 besar di tingkat Jawa Barat tersebut bisa diikuti jejaknya oleh para atlet-atlet senior di kancah Porprov Jawa Barat yang akan berlangsung pada November tahun 2026 nanti. Edo juga menghimbau kepada atlet-atlet junior yang masih berstatus pelajar terus fokus dalam berlatih sehingga dalam ajang Popda di masa mendatang bisa meraih prestasi terbaik seperti di tahun 2025. Aji Satria melaporkan.
0: Saudara pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwansah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut.

0: gara-gara di pukul 15. Serangkaian lagu-lagu dangdut sebagai rangkaian penutup saya menemani Anda di hari ini ya. Di hari Sabtu, nanti malam, malam minggu. Wah, ada apa nih, acara apa nih malam minggu ya? Oke, baik pendengar, kita akan menyapa pendengar terlebih dulu yang bergabung di line telepon untuk kesempatan siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabar, Teteh? Sehat?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Kali.
0: Mau malam mingguan nih kayaknya nih.
1: Dangdutan ya.
0: Iya, dangdutan, asik-asik.
1: Asik. Iya, lagunya mau minta diputerin, judulnya Maya.
0: Maya dari Muhsin atau dari
1: Maya tuh ya? Kalau tidak dari Mansur. Mungkin apa Maggie Jet apa ya? Pokoknya ya, lupa deh.
0: Ya, oke lah.
1: Zaman-zamannya Om John dulu gitu, itu
0: Maya. Gitu ya lagunya. Nah, iya. Oh, oke deh.
1: Ih, tahu ih.
0: Untung aja penyiarnya udah tua jadi tahu.
1: Tahu banget.
0: Iya, oke, siap.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Mas Ian, maaf kalau acara budaya yang seperti tadi itu satu bulan sekali atau
0: Sebenarnya tiap minggu, Teh. Cuman ada dari kitanya mungkin hampir 3 minggu sekali, hampir sebulan sekali gitu. Giliran, Teh. Iya.
1: Tapi setiap hari Sabtu.
0: Setiap hari Sabtu.
1: Dan itu berjaringan ya?
0: Ada yang berjaringan, ada yang enggak, Teh. Kalau setiap hari Sabtunya biasanya ada yang enggak berjaringan, lokal ada. Setiap hari Sabtu itu mesti ada, setengah satu itu, Teh.
1: Iya. Ya, tadi pagi juga diangkat di RRI Bandung itu.
0: Baik, oke, Teh. Siap.
1: Salam buat yang baik, biasa Teh. Masuk itu Pak Acep, suka masuk enggak Pak Acep?
0: Pak Acep. Oke, bisa masuk nanti.
1: Yang di Palimanan ya.
0: Oke, baik.
1: Silakan. Buat siapa? Mama Ririn barangkali lagi dengerin sama Wak Antinya. Apa kabar, Ma?
0: Buat sehat selalu.
1: Sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Terus.
0: Jadinya mau malam mingguan atau sore mingguan ya, Teh?
1: Malam minggu.
0: Oh iya, malam mingguan ya, Teh.
1: Iya. Lupa ya. Buat Dede Kenan sama Mbak Ayunya juga. Selamat libur ya, lagi liburan ya.
0: Lagi liburan.
1: Siap, ya pokoknya Teteh. Buat semua yang mendengarkan aja yang biasa masuk ya Mas Tian ya. Buat Mas Tiannya sama petugas. Oh iya, buat Ibu Sari, salam kenal buat Ibu Sari. Masuk Bu, pengen dengar suaranya.
0: Iya, masuk aja Bu.
1: Di Kedawung ya Mas?
0: Iya, baik. Iya
1: betul. Makasih Mas Tian. Baik. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Bro Dangdut untuk siang hari ini. Buat yang mau request lagu melalui line telepon juga bisa, atau voice note saja di WA kami 081324951935. Nanti suaranya bisa diudarakan di frekuensi kami ataupun di radio RRI Cirebon gitu ya. Misal, halo Bro Dangdut, dengan siapa gitu, minta request lagu apa, salamnya buat siapa. Gitu aja, simple ya. Di request barangkali males ah gitu, teleponnya aku kuotanya nggak ada, boleh. Kuotanya terbatas gitu ya. Boleh langsung di voice note aja ke 081324951935. Ada Suyatno, halo Mang Yatno di Cangkring Pleret untuk kesempatan siang hari ini. Sehat selalu Mang Yatno ya. Wong idep, semoga idep terus. Request lagunya sudah kita persiapkan. Oke, terima kasih. Ada juga Abah Wanto di Tajur Buntu. Abah, waalaikumsalam Abah. Sehat selalu Abah di Tajur Buntu. Lagu Najayanti gitu ya. Oke, coba nanti kita putarkan ya Abah ya. Yang penting buat Abah sekeluarga sehat selalu Abah, bahagia selalu ditemani RRI Cirebon. Oke, terima kasih Abah. Assalamualaikum Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hadir orang jalan kandang perahu si Calung. Weh, apa kabar? Terima kasih buat yang bacanya. Salam ya buat Pak Rusdi yang jual mie ayam. Mie ayam pas Gapura ini ya. Pas Gapura si Calung gitu ya, Mah. Salam ya, Mah atau Ibu, siapa ini lupa tadi? Ibu Ana, iya Ibu Ana. Salam buat Bapak Rusdi, penjual mie ayam. Salam dari Mas Pian, penyiar RRI, supaya dapat ini kortingan. Kortingan mie ayam. Terima kasih Ibu Ana di Sicalung. Lagunya coba nanti kita berikan. Tolong, tolong, tolong request lagu malam terakhir malam ini. Tereng gitu ya. Malam terakhir bagi kita. Kang Ihsan, apa kabar Kang Ihsan di Kelayan? Woi, ketemu lagi nih sama Kang Ihsan di Kelayan. Siap Kang Ihsan, lagunya untuk Rinawati. Wah, aduh. Kalau lagunya spesial buat Mbak Rinawati nih, ada spesial juga nih. Oke, Kang Ihsan, terima kasih Kang Ihsan ya. Medengerin katanya buat Rinawati di Sidowangi, Cirebon. Oke Kang Ihsan, terima kasih. Satu lagi nih, sudah jadi tadi, masih typing. Produk dangdut lah kita sama Aziza, lagunya Segudang Rindu. Gudangnya gudang rindu, sekarang banyak gudang yang menjadi apa nih, titipan-titipan gitu ya. Tapi bukan gudangnya Teh Aziza ya Teh ya. Sebagai gudang titipan rindu, bukan ya Teh ya. Rindunya buat seseorang aja ya Teh ya. Teh Aziza, terima kasih sama Pro 1 untuk kesempatan siang hari ini. Baik, silakan masih bisa request lagu, masih bisa dengarkan rangkaian lagu dangdut di Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini pendengar, dan boleh request juga melalui line telepon di 0231-849-3259 ataupun juga voice note saja. Voice note-nya ditulis saja. Ucapkan juga ya, halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita gitu ya. Dari siapa, kemudian minta request lagunya apa, kemudian kirim salamnya buat siapa. Kita aja ya, simple. Oke, baik. Kita putarkan permintaan lagu dari Kang Yatno, wong paling idep sedunia apa secangkring ya. Ya wis lah, si penting paling idep ya, Mang Yatno ya. Terima kasih Mang Yatno, kita putarkan permintaan lagu dari dari siapa ini? Dari Rana Rani begitu. Oke lah. Dosa masa lalu untuk Mang Yatno di kesempatan siang hari ini.

dari Kang Yatno di kesempatan siang hari ini. Kang Yatno, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut sampai pukul 3 sore ataupun pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jam telu bae ngono ya, suwe-suwe. Sebelum kita putarkan permintaan lagu dari Teh Citra di Plumbon, terima kasih Teh Citra, lagunya kayaknya dari Maggie Z ya, coba kita putarkan terlebih dulu ya. Kayaknya sih ini. Oke, nanti ya kita putarkan. Baik, dan kita akan hadirkan terlebih dulu pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935. Assalamualaikum, request lagu Terlena dari Mbah Caca Kuningan. Mbah Caca, selamat siang Mbah Caca. Bagaimana Kuningan, mendung, hujan atau panas? Untuk Dede Verly dan Mama Nur yang lagi nyantai. Mama Nur, sehat-sehat lu Mama Nur ya, yang lagi santai, menyantaikan diri. Spesial untuk yang lagi bertugas di studio RRI Cirebon. Terima kasih juga Mbah Caca di Kuningan. Lagunya nanti kita persiapkan ya. Satu persatu lagu akan kita hadirkan untuk menemani Anda semuanya pendengar di Pro Dangdut.

0: Sebelum kita putarkan perintah lagu dari Abah Jayadi. Abah Jayadi, apa kabar? Mau nyapa Abah Jayadi sekaligus nyapa Abah Wanto di Tajur Buntu. Pengennya samaan gitu ya. Dan Abah Wanto di Tajur Buntu lagunya sudah kita persiapkan ya Abah ya. Semoga Abah sehat selalu zaman dulu ya. Dan juga semoga semuanya bisa menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih Abah Wanto di Tajur Buntu dan Abah Jayadi, apa kabar Abah Jayadi berserta Nin di RW 4 di Perumnas Cirebon gitu ya, di Perumnas Parkit Cirebon. Semoga sehat selalu Abah Jayadi. Lagunya kita persiapkan nanti ya. Terima kasih juga buat yang sudah berkirim voice note. Nih, kita udarakan nanti ya voice note-nya ya. Mohon maaf, nanti kita udarakan ataupun kita cek terlebih dulu suara Anda ya. Baik, kita putarkan permintaan lagu dari Abah Wanto di Tajur Buntu. Sehat-sehat lalu Abah Wanto, ini dia lagunya.
1: Iya, Tarik.
0: Kayak apa sih, Tarik gitu ya, siap. Abah Wanto di Tajur Buntu, lagunya ya Bah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kita akan lanjutkan mendengarkan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Terima kasih bagi yang sudah request lagu tadi ya. Lagunya sudah kita putarkan dari siapa tadi ya, lupa ya. Oh iya. Ini dari mana tadi? Ya Allah, ini ada suara apa ini? Putar. Dari Kanabrau tadi udah Ibu Ana ya, Ibu Ana sudah sedang rindu. Ini mana sih? Yang request lagu malam terakhir siapa ya? Iya deh. Oke, kita putarkan. Oh, ini lari ke sini kayaknya ya. Neneng. Oh, ini dari Kang Isan di Kelayan. Terima kasih Kang Isan di Kelayan. Jempolnya juga terima kasih. Dan sudah kita putarkan perintah lagu dari Kang Ihsan di kesempatan siang hari ini. Tinggal lagunya Nur Aziza sama yang lain Terlena dari siapa permintaannya, Mbah Caca Kuning. Sabar ya Mbah Caca ya. Dan juga oh iya, kita putarkan terlebih dahulu requestan lagu melalui voice note gitu ya. Kita putarkan voice note-nya ya.
1: Assalamualaikum atau selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Hans Ardiansa dari Sekati Hotbilis Ramayu. Mas pengen request lagu dangdut Vita Alfia Cintaku. Kalau misalkan cintaku gak ada, lagu Vita Alfia Kopi Dangdut. Salam-salamnya buat masnya lagi menyiarkan radio RRI Cirebon untuk semua orang yang dengerin radio RRI Cirebon, untuk semua kru RRI Cirebon, untuk semua orang Kuningan, untuk semua orang Hotlis Ramayu. Terima kasih.
0: Nah, begitu ya, benar.
1: Biasa dari Sukahati, Hotlis Indramayu.
0: Baik, terima kasih Mas Ardiansa atau Kang Ardiansa dari Indramayu, dari Sukahati Haurgelis Indramayu. Nah, gitu saja pendengar, silakan nanti Anda bisa request rangkaian lagu-lagu dangdut khusus spesial hari ini bersama saya Bian Almansa melalui voice note juga enggak apa-apa ya. Yang terpenting Anda mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Cirebon di rangkaian lagu-lagu dangdut. Oke, lagunya sudah kita persiapkan, Kopi Dangdut dari Vita Alfia ya. Satu laginya kita putarkan permintaan lagu dari siapa nih? Dari Azizah. Aduh lupa. Itu ada suara apa? Suara dengar. Baik. Terima kasih buat Nur Azizah, lagunya Segudang Rindu kita putarkan. Segudang Rindu dan Segudang Rindu. Segudang Rindu, Segudang Rindu. Judulnya Segudang Rindu. Oke. Revina Alfira saja ya lagunya ya, kita putarkan. Nanti buat yang sudah request melalui 081 324 95193, terima kasih. Kita bacakan lagi WA yang sudah terkirim di 081 324 95193. Kalau mau ngebel juga tidak apa-apa, kalau mau voice call juga diterima. Masih yang Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dari Mas Adi di Merdeka. Apa kabar Mas Adi di Merdeka? Oke, terima kasih Mas Adi. Tunjukkan di mana kuburnya lah. Enggak tahu saya Mas, kuburnya di mana ya? Kalau enggak ada gadis pantura. Oke. Salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan all crew, spesial buat Adik Saputri. Terima kasih. Terima kasih juga buat Mas Adi di Merdeka yang selalu merdeka terus gitu ya. Tiap hari saya bolak-balik Merdeka nih Mas. Nanti kita apa ya, ketemuan atau kayaknya ada tuh di SMP apa ya, SMP 10 ya. Oh, itu warung makan kalau buat sarapan enak tuh Mas. Ya Mas Adi ya, Mas Adi di Merdeka, terima kasih Mas Adi sudah berkirim WA di 081324951935193 lah. Halo Pro Dangdut, dari Mas Teo dari Magelang. Mas Teo jauh banget dari Magelang. Mas Teo, terima kasih Kopi Dangdut ya. Oke, barengan nih Mas Teo ya. Dapat salam dari Mbak Putri, ini penyiar Pro 1 di Nia Selatan katanya. Selamat siang buat penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia. Sehat selalu dan semangat. Oh iya, Mbak Putri dari Nias ya, penyiar Pro 1 juga ya. Dan semangat juga Mbak Putri dalam siarannya. Kayaknya sama ya Pro Dangdut juga ya. Semangat dalam menjalani hari. Nah, itu salam balik ya nanti. Oke, siap. Terima kasih buat yang sudah request dari Mas Teo dari Magelang. Hatur nuwun, matur sembanuwun Mas Teo ya. Dari Magelang sana. Kita putarkan berita lagu Segudang Rindu dari Azizah di Kuningan tentunya. Dan bagi Anda yang warga Kuningan, Brebes, bisa menyimak siaran kami di 91,4 FM ataupun di www.rri.co.id.

0: Sebelum kita lanjutkan rangkaian lagu dari permintaannya Mbak Caca di Kuningan, kita akan ikuti terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya pendengar, belakang ini sempat ramai unggahan di laman Facebook dari akun yang bernama Ahmad Dardiri yang menarasikan jika pajak rakyat di gencar negara, pajak anggota DPR dibayar negara, gak adil banget. Katanya begitu ya pendengar, dan hal itu tertulis dalam unggahan yang sudah tersebar luas, mendapatkan 877 like, 212 komentar, serta 213 kali dibagikan. Faktanya setelah dilusuri unggahan yang sudah tersebar dari akun Facebook bernama Ahmad Dardiri tidak benar adanya. Mengacu pada tulisan lama online pajak.com menuliskan jika berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK, anggota DPR RI termasuk dalam kategori para pejabat negara yang wajib membayarkan pajak penghasilan alias PPH pasal 21. Pajak atas gaji dan tunjangan mereka tidak dibebankan ke negara, melainkan dipotong langsung dan disetorkan ke kas negara oleh bendahara, mirip seperti mekanisme pada PNS lainnya. Pada konteks ini, DJP tegas menyatakan bahwa gaji dan tunjangan anggota DPR RI tetap dikenakan pajak dan disetor melalui mekanisme penggajian oleh bendahara negara. Dengan demikian, tidak ada pengecualian atau pembebasan pajak bagi mereka. Oh iya dong, harus ya pendengar ya. Kalau saya saja ada pajak, nerima duit 15 ribu aja dipajakin, apalagi ratusan juta begitu pendengar ya. Ini adalah Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sudah diputarkan perintah lagu dari Mas Ardiansah dari Indramayu sana ya. Mas Ardiansah, terima kasih dari Haurgelis Indramayu. Wih, jauh amat ya. Ini lebih jauh dari Riau Magelang. Terima kasih Mas Ardiansah sudah berkirim WA di 081324951. Oh, bukan WA tapi voice note ya. Jadi kalaupun Anda malas ngetik gitu ya, aduh malas banget ngetiknya, apa isinya jempol semua kayak saya gitu ya. Gede-gede jadi kalau ngetik buru-buru salah terus gitu ya. Jadi voice note aja lah yang gampang. Silakan dikirimkan di 081324951935 untuk kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bro Dangdut dan Dutullah kita. Dari bapaknya Rifki di Gebang Mekar. Wih, apa kabar? Wong Gebang Mekar. Kirim-kirim salam buat fans Pro Dangdut dari Cirebon semuanya. Terima kasih buat kakak penyiar. Request lagu ya, nanti kita putarkan ya. Baik, dan silakan masih ada beberapa lagu ataupun beberapa menit ke depan yang masih terus Anda akan simak rangkaian lagu-lagu di Pro Dangdut hingga nanti pukul 15. Dari permintaan lagunya siapa ini ya? Yang request Pantura. Gadis Pantura. Oke, dari Mas Adi di Merdeka. Mas Adi, garis panturnya sudah kita persiapkan untuk Mas Adi beserta pendengar yang lainnya di Jalan Merdeka Kota Cirebon, begitu ya. Kopi Dangdut sudah dari Mas Teo dari Magelang. Mas Teo, terima kasih Mas Teo ya. Lagunya sudah diputarkan. Kita putarkan permintaan lagu dari Mas Adi di Jalan Merdeka. Untuk kesempatan siang hari ini masih bersama kami di Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pro Dangdut.
1: Masih di Pro Dangdut, pendengar. Dangdut adalah kita. Dan kita akan putarkan berita lagu dari yang request dalam aku berkelana gitu ya, dari Bapaknya Ricky di Kupang Mekar. Nanti kita putarkan ya Pak Ricky ya. Dan semoga saja rekan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani Anda suasana siang hari ini dalam rangkaian lagu-lagu dangdut. Nah ini dia lagunya dari Haji Roma Irama, Berkelana. Kita putarkan untuk Anda pendengar, masih ada waktu untuk bisa terus Anda menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut bersama kami, RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

terus Anda menyimak rekan lagu-lagu dangdut untuk putaran terakhir saya menemani Anda pendengar. Sebelum Anda akan bersama rekan Rina Agustini yang akan menemani Anda mulai pukul 15 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Cirebon sore ini pendengar. Terima kasih buat Bunda Sari di Wanakaya, Juragan Rempeyek. Apa kabar nih di Wanakaya? Lama gak berjumpa nih Bunda Sari di Wanakaya. Terima kasih Bunda Sari yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon. Untuk apalagi di rekan lagu-lagu dangdut ya. Dan pasti juga buat Abah Jayadi sekeluarga, buat Pak Edi Gardu, Pak Edi yang jualan ayam gitu ya. Kemudian juga ada Pak Haji Karmannya juga. Kemudian ada Hajah Pak Haji Arsyad, juga Pak Haji Soleh, Imam Besar Masjid Nurul Huda gitu ya. Di kesempatan siang hari ini yang semua saja mendengarkan siaran kami di rekan lagu-lagu dangdut, spesial buat Abah Jayadi dan juga buat Bunda Sari di Wanakaya. Lagunya Ayu Soraya dalam

0: Terima kasih mendengar terus. Kita melaju di perutang waktu kita untuk rangkaian lagu-lagu terakhir 15 menit ke depan. Saya akan akhiri.
1: Cuma satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi siang hari ini. Siang tidak terlalu panas seperti hari-hari kemarin terdengar. Namun saya yakin semuanya sudah Anda nikmati kebersamaan bersama orang-orang yang Anda kasih dan Anda sayangi dengan rasa kebahagiaan. Bukan itu pendengar. Bagi Anda yang mendengarkan siaran kami melalui rri.co.id atau rri.co.id, silakan mengirimkan pesannya bahwa saya mendengarkan RRI melalui website www.rri.co.id ataupun juga sudah Anda download di RRI digitalnya ya. Nanti dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Makan mie ayam bareng ayo di Cirebon atau di Sicalung nih sama Bu Ana. Bu Ana mau makan mie ayam boleh. Ditunggu nanti jam 4 ya Bu Ana ya. Di warungnya mie ayamnya Bapak Rusdi. Mang Mandor nih kayaknya sudah apal dengan Bapak Rusdi. Pelangganan dari kecil katanya gitu ya. Baik, terima kasih pendengar dan perintah lagu dari pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935 untuk siang hari ini. Apa kabar juga buat rekan-rekan saya yang ada di mana ini? Oh iya, di Musola Wali Songo Palimanan Barat, Lok Rahayu Utara Palimanan Barat katanya. Oke, buat Bapak Oni, Bapak RT, Pak RW sekarang ya, udah naik katanya. Buat Mang Mitra, buat Mang Lilik juga, terus juga buat semuanya saja katanya. Salam dari siapa nih? Oh, dari Mas Sugeng untuk kesempatan siang hari. Terima kasih Mas Sugeng yang sudah berkirim WA di 081324951935. Kita putarkan benar lagu dari Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Biar semangat rekan lagu-lagu terakhirnya kami pilihkan ataupun Anda pilihkan dengan rekan lagu-lagu seperti ini ya. Dan selanjutnya dari Lilis Karlina. Jangan tanya kalau enggak digoyang.

0: koyang kir, eta koyang kanan.
1: Ya pendengar sudah saya Pian Awasa menemani Anda. Terima kasih pendengar sudah bersama saya Pian Awasa untuk siang hari ini di rangkaian lagu-lagu dangdut dan di rangkaian acara Cirebon siang ini. Sekaligus saya akan undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani Anda semuanya pendengar. Dan rekan saya Rina Agustini akan menemani Anda mulai pukul 15 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya undur diri pendengar, terima kasih sekali lagi. Dan sampai jumpa di rangkaian lagu-lagu dangdut selanjutnya.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore mendengar, senang rasanya untuk kesempatan sore hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026, bersama saya Rina Agustini yang akan menemani sore Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di Cirebon sore ini.

Pendengar, kini pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146.
3: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
4: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kami hadirkan ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Inilah Green Radio.
1: Bro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang rasanya untuk kesempatan sore hari ini edisi Sabtu 16 Mei 2026. Bersama saya Rina Agustini menemani Anda di Green Radio ya. Dan untuk tema kita sore hari ini adalah Cirebon menuju Zero Waste Management, Green Radio dorong investasi pengelolaan sampah modern. Telah hadir di studio yaitu dua narasumber kami, ada Ketua Umum C3 Clean Culture Community Indonesia, ada Bapak Dr. Andes Hendy Kustarno. Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat untuk sore hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Cirebon gerah banget ya Pak?
2: Iya.
1: Oke, selain ada Bapak Hendy, ada juga Bapak Ajat Derajatullah, yaitu pemerhati sosial dan juga lingkungan, serta anggota kehormatan C3 Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ajat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat?
3: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Sehat ya, walaupun tadi Rina bilang ini Cirebon gerah banget. Mungkin kalau misalnya kita perhatiin cuaca juga ya Pak, siang panas, tiba-tiba sore hujan, tiba-tiba gerimis seperti itu ya. Yeah. Oke, okay. Yang pastinya pendengar untuk siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon, boleh di 0231849359 atau di 486374, serta WhatsApp di 0813249519 dan juga live chat ya di kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Rina intip dulu nih, ternyata sudah ada yang bergabung. Walaupun kita belum sempat chit-chat nih ya Pak ya. Kok gak ada suaranya? Iya, karena kami baru saja mulai ya. Oke, dan persoalan sampah ini bukan lagi sekedar isu kebersihan ya Pak ya, tetapi telah menjadi tantangan besar dalam pembangunan berkelanjutan. Dibutuhkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan juga komunitas peduli lingkungan agar Cirebon juga mampu bergerak menuju sistem pengelolaan sampah yang modern, efektif, dan juga ramah lingkungan. Kalau Rina ke Pak Hendy dulu deh. Siap. Bisa dijelasin nih Pak, mungkin visi besar dari C3 Indonesia dalam mendorong gerakan Zero Waste Management di Indonesia, khususnya di Cirebon nih Pak.
2: Baik, terima kasih Mbak Rina. Jadi C3 sendiri ya punya impian, impian bagaimana Indonesia ini bersih. Dan ternyata akar masalah bagaimana supaya Indonesia ini bersih, itu salah satunya terletak pada harus hadirnya budaya bersih di Indonesia.
1: Budaya bersih apa ya?
2: Kemudian dampak dari hadirnya budaya bersih tentulah menjadi lingkungan bersih, zero waste ya, bebas dari sampah. Kemudian, nah, sehingga kami C3 ya berpikir untuk itu dan dan berjalan melakukan hal-hal yang arahnya kepada bagaimana Indonesia bebas dari sampah, bersih lah.
1: Oke, Pak Hendy, beberapa tahun yang lalu juga ada komunitas yang ternyata peduli lingkungan dari luar kota, bahkan melakukan budaya bersih-bersih, mengajak orang-orang lokal juga untuk bisa bersih-bersih di daerah pesisir sana ya Pak ya. Ya, kita turun ke jalan semuanya bersih-bersih, pada saat itu bersih Pak. Tapi ternyata ngomongin tentang budaya bersih, beberapa bulan kemudian sampah kembali hadir Pak. Persoalannya, artinya budaya bersih itu sulit juga ya Pak ya untuk bisa ditumbuhkan gitu.
2: Dikatakan sulit, ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Memang kita sosialisasi tentang budaya bersih harus terus-terus dan terus. Memang pasti membutuhkan waktu yang tidak cepat. Tapi kami yakin berhasil. Nah, tentulah dengan dukungan masyarakat, pemerintah, itu harus
1: harus hadir ya Pak ya?
2: Harus hadir.
1: Bersama-sama ya Pak ya?
2: Bersama-sama.
1: Oke, baik. Nah, Rina ke Pak Ajat nih Pak. Kalau Bapak melihat kondisi pengelolaan sampah di Cirebon saat ini dari sisi sosial dan juga lingkungan seperti apa sih? Apakah persoalan sampah sampai dengan hari ini belum terselesaikan? Karena memang pertama mungkin dari orang-orangnya yang masih minim budaya bersihnya, atau memang justru nggak ada tempat juga untuk pengelolaannya gitu loh. Menurut Bapak bagaimana?
3: Izin menjawab. Ada beberapa faktor ya yang kemudian kenapa sampah ini menjadi problem yang belum selesai. Pertama, kesadaran diri, budaya bersih itu menjadi kunci utama. Itu dulu, dimulai dari diri kita sendiri. Kita biasa nyaman gak sih sama yang kotor-kotor itu? Kalau gak nyaman, ya rapihkan, bersihkan, kemudian pilahkan, dan seterusnya. Yang kedua, ada dukungan dari sarana maupun prasarana. Contohnya tadi, ketika mau dibuang, ya ada tempatnya yang dibuang. Itu bak sampah, tempat sampah, baik yang sudah terpilah atau belum, kontainer sampah, dan seterusnya. Armada pengangkut, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, dukungan dari kebijakan fiskal itu juga tidak memungkiri. Artinya, dari jajaran suprastruktural sampai ke Pemprov, sampai ke kabupaten, sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Yang kita harapkan itu kan, kalau memang budaya bersih ini digalakkan, harapannya adalah hari itu ada sampah, hari itu selesai.
1: Diangkut ya Pak?
3: Diangkut, tidak ada PR. Kalau di sekolah itu istilahnya tidak ada PR. Bahkan begitu juga ketika di sekolah misalkan, bagaimana caranya menanamkan budaya bersih lingkungan dari sekolah. Supaya dididik dari mulai pelajar sekolah itu, sampah itu tidak kemana-mana, tapi diselesaikan di sekolah. Maka mungkin dari eskul, OSIS, intrasekolah, maupun eskul ekstrakurikulernya itu dilatih bagaimana sampah ini mau dijadikan apa nih? Ekobrik kah? Atau kerajinan tangan kah? Atau nanti ada yang dipilah-pilah kemudian dijadikan nilai ekonomi atau bagaimana? Nah, harapan kita nanti budaya bersih itu bisa diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan supaya nanti pada saat mereka sudah keluar, lulus, baik jenjangnya SMP, SMA, sampai kuliah, mereka sudah membiasakan diri untuk budaya bersih.
1: Itu sendiri. Itu. Oke. Kalau dari Pak Hendy, kenapa sih Cirebon memiliki potensi besar untuk menerapkan sistem pengolahan sampah modern, Pak?
2: Nah, inilah sangat perlu. Jadi sampai hari ini memang Cirebon ini bermasalah dengan sampah. Ternyata permasalahan sampahnya banyak sekali. Salah satunya entah itu dari TPA, dari pengangkutan, bahkan dari tempat-tempat sampah di desa, kelurahan, bahkan di pinggir-pinggir jalan jadi tempat sampah. Saya sebagai orang Cirebon malu sebetulnya. Sehingga kita harus membantu memberi solusi. Di samping budaya bersih itu tetap harus hadir ya. Nah, salah satu solusinya seperti dalam judul tema ini adalah ya kalaulah kebijakan fiskal tadi kata Kang Ajat itu memang sangat perlu. Ya, kita datangkan investor pun kita siap. Dalam arti ya demi Cirebon bersih, Indonesia bersih. Bahkan saya pikir harus hadirlah investor untuk membantu. Jadi harapan kami pemerintah setempat mudahkan hadirnya investor. Atau ya kenapa? Karena dalam skala prioritasnya sampah di Cirebon ini sudah penting mendesak. Penting berkaitan dengan manfaat, mendesak berkaitan dengan waktu. Kalau diulur-ulur terus waktunya kan bahaya sekali.
1: Numpuk terus ya.
2: Iya. Jadi skala prioritas penting mendesak harus segera diselesaikan. Ya, kalau belum mampu menyelesaikan dari dalam, kita cari investor untuk membantu menyelesaikan.
1: Artinya dari pihak pemerintah sendiri sebenarnya sadar ya atas permasalahan sampah ini, Pak. Dan artinya membutuhkan investor dari luar juga gitu loh. Sebenarnya ini tuh plus minusnya apa, Pak? Kalau misalnya ternyata didatangkan investor, dan juga minusnya apa?
2: Plusnya salah satunya kondisi sampah bisa terselesaikan. Yang kedua, bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Yang ketiga, produk dari bagaimana mengelola sampah itu kan bisa bermanfaat. Misalnya dirubah menjadi energi listrik. Nah, itu jelas sangat bermanfaat. Karena kalau sudah menjadi energi listrik, untuk apapun kita sudah bisa memakainya. Kira-kira begitu, Mbak Rina.
1: Oke. Nah, Rina ke Pak Ajat nih, Pak. Kenapa konsep zero waste management ini masih sangat penting diterapkan juga di Cirebon ya, Pak?
3: Ya, sangat penting. Karena saat ini kalau bisa jujur, Cirebon sendiri masih statusnya darurat sampah.
1: Oh, ada kriteria tertentu untuk bisa dengan predikat darurat sampah ini, Pak?
3: Ya, tadi banyaknya laporan, banyaknya realita di kehidupan masyarakat, memang sampah itu ya ini kalau kita bicara data ya. Pertama, kebutuhan sampah kita per hari itu dia bisa mengeluarkan sampai 1200, bahkan lebih 1300 ton. Tapi kemudian karena keterbatasan armada yang hanya setengah dari kebutuhan sesungguhnya, volume itu hanya volumenya itu kita cuma 56, kebutuhan sesungguhnya itu 120. Yang kemudian harusnya bisa diangkut seluruhnya 1200 itu tidak, baru setengahnya saja, bahkan kurang setengahnya, sepertiganya mungkin, sekitar 450 ton. Sehingga kemana tuh sampah-sampah yang harus diselesaikan hari itu? Ya masih tertumpuk beberapa di kontainer, dan kontainer sendiri masih banyak,
1: minim, ya?
3: Minim. Kebutuhannya tuh 600, tapi kabarnya baru ada 450, berarti masih ada kekurangan 150-an lagi untuk kontainnya, minus. Nah, sehingga darurat sampah itu memang sudah menjadi status untuk Kabupaten Cirebon, yang mana kalau memang suprastruktural ini belum bisa mendorong untuk terwujudnya kebutuhan-kebutuhan armada, kontainer, kemudian operasional dan sebagainya, ya maka salah satu tadi ada solusi lain, yaitu dari pihak swasta yang akan menginvestasikan. Dan tadi juga kami sudah berbincang-bincang sebentar, ternyata salah satu investor itu adalah sahabatnya beliau, Pak Hendy, Pak David ini bercerita bahwa kami ingin memudahkan dan kami akan mengintegrasikan pengelolaan sampah itu langsung di TPA-nya, gitu. Jadi sampah di TPA hari itu akan langsung selesai, gitu, dengan kebutuhan volume di angka 1200. Nah, ini cocok banget dengan volume sampah yang realisasinya ada di Kabupaten Cirebon yang belum terangkut semua. Itu salah satunya. Jadi kita memang harus mendorong dari berbagai cara dan upaya. Kalau misalkan di fiskal tidak ketemu, maka investor salah satunya tadi nanti akan membantu menguraikan masalah sampah.
1: Oke, Pak, yang Rina tahu juga mungkin kalau misalnya Bapak juga dapat informasi di luaran, kalau persoalan sampah ini juga termasuk dari dapur MBG yang setiap harinya ini mengeluarkan sampah-sampah basah yang memang selalu diproduksi, selalu ada gitu ya Pak ya, dari setiap SPPG yang ada. Ini bukti konkret yang memang harus diolah dengan baik. Semestinya sampah ini harus diapain nih Pak? Biar zero waste juga nih, gitu.
3: Sampah di tingkat dapur SPPG ya. Setahu saya pihak BGN itu sudah sangat ketat ya, membuat regulasi dan melakukan evaluasi perbaikan-perbaikan sampai harus ada sertifikat SLHE salah satunya, laik, higienis, sanitasi. Kemudian soal bagaimana limbah-limbah itu juga dalam aturan BGN itu sudah jelas tertuang. Artinya dapur-dapur yang sudah mengetahui juklak-juknisnya itu harus diterapkan bahwa sampah di hari itu harus diangkut. Tapi memang ada tidak banyak, beberapa yang kemudian juga ikut buangnya itu di kontainer sampah, punya DLH dan seterusnya. Artinya harapan kita kan sampah itu selesai di masing-masing tempat, bagaimanapun caranya. Di sana ada limbah, ya selesaikan di limbah. Kalau memang nggak selesai, ya sudah, boleh koordinasikan saja, mau dengan pemerintah, mau dengan swasta, atau dengan pegiat. Yang penting sampah itu nanti akan dikemanakan. Dan harapan kita jangan terus-menerus open dumping, ditumpuk-tumpuk, nanti menjadi gunung. Itu bahaya air lindinya.
1: Malah nambah permasalahan baru nanti.
3: Nambah masalah, ya.
1: Oke, tapi kalau misalnya Pak Hendy bisa kasih tahu dong satu daerah yang ternyata sudah menerima investor dan ini feedbacknya seperti apa gitu loh.
2: Kalau daerah yang sudah menerima investor, saya belum bisa sebutkan namanya ini, tapi saya yakin sebetulnya pemerintah membutuhkan itu, sehingga dorong dan dukung investor itu untuk bisa masuk ke daerah itu, karena itu sangat sangat sangat dibutuhkan, terutama yang masyarakat sangat membutuhkan hadirnya Bersih itu.
1: Apakah dari investornya sendiri sudah berupaya PDKT sama pemerintah Pak sejauh ini Pak?
2: Memang hambatan-hambatan zaman dulu ya itu ada, tapi mudah-mudahan waktu-waktu yang sekarang itu tidak terulang.
1: Jadi harus ada komunikasi lagi ya Pak ya, mengenai investor ini. Tapi kalau misalnya investor ini masih dibilang masih PR gitu ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Lalu bagaimana strategi dari C3 Indonesia ini membangun budaya bersih di tengah masyarakat nih Pak?
2: Kami ya tentulah akan menghadap pemerintah daerah setempat ya, dengan membawa investor ini dengan pesan permudah kami untuk membantu masyarakat dan wilayah daerah Cirebon, kira-kira gitu. Baik itu regulasinya maupun lain-lain, mudahkan kami karena rakyat memang butuhkan. Jadi di luar itu ya kami berharap sih hanya satu, mudahkan jalan untuk bagaimana Cirebon ini Cirewest.
1: Oke. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik. Pak Ajat, Cirebon Zero Waste, tapi kita tahu ini masih darurat sampah. Berbeda dengan negara-negara maju seperti Jepang yang ternyata tiap hari itu yang diangkut adalah kaca-kaca. Besok adalah plastik-plastik. Besoknya lagi adalah kertas gitu loh. Sementara sistem seperti ini juga kita belum punya ya Pak ya?
3: Belum punya dan sulit untuk diterapkan di kita. Karena kalau di sana itu bisa serempak ya, bisa kompak ya. Tapi kalau di kita kayaknya dengan ragam budaya, ragam bahasa, ragam pekerjaan dan sebagainya, kayaknya kita belum bisa untuk mengarah seperti Jepang.
1: Artinya zero waste ini masih jauh banget.
3: Sebetulnya masih jauh, terkecuali dibantu dengan teknologi modern. Nah, salah satunya contohnya yang diupayakan oleh Pak Hendy itu, yang ditawarkan oleh investor itu, dia menggunakan PSEL.
1: Apa itu Pak?
3: Pembangkit sampah energi listrik. Dan ini nanti akan sinkron dengan harapannya Pak KDM ya, Pak Gubernur, untuk Pemprov Jabar itu bahwasannya kita ingin sekali sampah diubah menjadi tenaga listrik, salah satunya. Tapi kemudian tidak menutup kemungkinan dari sampah itu juga kita sudah beberapa kali ngisi di acara ini ya, ada salah satunya nanti untuk organik, untuk mengganti pupuk, ya, untuk media tanam dan seterusnya. Artinya sampah itu ternyata bukan sekedar masalah, tapi kalau kita punya teknologinya, punya ilmunya, dan ada kemauan untuk mengurai sampah, ternyata menjadi berkah. Bisa menjadi beberapa media listrik, media tanam, kemudian juga media-media bahan baku untuk para pengrajin, dan seterusnya. Itu dari sampah.
1: Oke, itu dia ya Pak ya.
3: Iya. Ternyata hanya mau apa enggak kan gitu. Serius apa enggak nih.
1: Oke. Tapi kalau misalnya kita misalkan deal ya Pak ya, investornya deal nih terhadap kota Cirebon, Cirebon bebas sampah gitu loh. Tapi akankah dengan keadaannya seperti ini, memang secara mata indah ya memandang, tapi kebudayaan budaya bersih sendiri apakah nanti akan juga tumbuh kalau misalnya ternyata ini sudah dihandle gitu kan dengan pengelolaan yang bisa dibilang lebih modern. Artinya kesadaran ini apakah secara otomatis tumbuh dengan adanya investor seperti itu Pak?
2: Nah, pertanyaannya Pak. Jadi ya C3 tetap harus menggaungkan budaya bersih. Salah satunya adalah yang sederhana sekali adalah bagaimana penduduk atau masyarakat itu memilah sampah dari sumber asal sampah. Itu untuk kenapa sampah harus dipilah? Pertama, meringankan orang lain, tidak mendolimi orang lain. Kalau sudah dipilah kan tadi Mbak Rina bilang kaca, kertas, itu kan karena sudah terpilah. Nah, memilah sampah dari sumber asal sampah itu adalah salah satu ciri budaya bersih yang ada di kepala masyarakat, di apa namanya, yang ada di pikiran masyarakat,
1: mindsetnya.
2: Sehingga pemerintah daerah setempat tolong buatkan suatu regulasi atau perintah surat edaran bagaimana penduduk seluruh wilayah ini memilah sampah dari sumber asal sampah. Sementara ini kayaknya belum ada perintah atau edaran untuk memilah itu. Nah, setelah terpilah, kenapa harus dipilah? Untuk memudahkan orang lain mengangkut, untuk memudahkan orang lain tidak jadi kotor, kira-kira begitu.
1: Dan kalau menurut Pak Ajat sendiri gimana Pak? Kalau misalnya investor sudah turun tangan, ya udah, berarti kan semuanya masalah sampah terselesaikan. Tapi akankah budaya bersih itu bisa tumbuh dari masyarakat?
2: Harus.
3: Ya. Justru dengan adanya terobosan teknologi dari investor itu, yang diharapkan adalah masyarakat ikut mendorong membudayakan bersih. Selesai dari rumah, sampah sudah terpilah, sehingga nanti ketika diangkut oleh para petugas itu di sana juga lebih memudahkan. Artinya di sini tidak serta-merta kemudian menyerahkan sepenuhnya soal sampah ini kepada teknologi modern gitu. Justru harapannya adalah pemerintah juga terus mendukung, membuatkan kebijakan-kebijakan yang sekiranya mendorong kesadaran masyarakat. Ayo, kita ini sudah ada teknologi, lalu masyarakat juga bantu dorong kita. Dari rumah itu sudah diselesaikan mana yang organik, mana yang anorganik, mana yang non-organik. Nah kemudian C3-nya pun terus berjalan untuk menggaungkan sosialisasi-sosialisasi. Jadi tidak bertumpu pada satu teknologi modern itu tadi, tapi kita terus membudayakan kebersihan. Karena gini, ketika ada teknologi pun ternyata pasti ada yang luput dari beberapa misalkan perkantoran, sekolahan, rumah-rumah, atau yang di perumahan atau di perkampungan, pasti ada yang luput sampah itu. Nah, ketika terus-menerus semua elemen itu berjalan, bergerak dari pihak swastanya, dari pihak pemerintahnya, kemudian dari pihak pegiat-pegiat lingkungannya, maka semua juga akan bersinergi nanti pada akhirnya gitu. Jadi tidak bertumpu bahwa sampah ini adalah pemerintah saja nggak bisa, swasta aja nggak bisa, pegiat saja nggak bisa. Semua elemen ini ketika saling mendukung dari tingkat yang paling mikro sampai ke makro, nanti akan sinkron. Kalau nggak selesai di makro, selesai di mikro. Begitupun sebaliknya. Jadi ini akan menyelesaikan persoalan di tingkat mana gitu. Yang makro ini, yang teknologi modern ini untuk mempermudah supaya jangan sampai sampah itu menggunung, dumping terus di situ. Tontonan.
1: Baik, sudah ada yang bergabung bersama kami di sini melalui live chat di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dari Langgeng Octavian 3462 ya. Dalam langkah zero waste ini kita harus bisa memilih sampah organik dan juga plastik. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ketika sampah itu sudah dipisahkan agar sampah plastik dan organik itu tidak berkelanjutan, yang sesuai harapan hari ini ada sampah hari ini selesai. Pertanyaannya bagaimana cara zero waste dan juga bagaimana pemanfaatan sampah plastik dan organik itu bisa bermanfaat. Satu persatu dulu ya. Wah, Rina bacakan ini. Mangga, mungkin Pak Ajit bisa menanggapi. Bagaimana cara zero waste dan bagaimana pemanfaatan sampah plastik dan organik itu bisa bermanfaat katanya, Pak?
3: Oke, di beberapa bulan yang lalu, di beberapa pekan yang lalu kita pernah mengisi
2: di sini ya.
3: Di sini sampah plastik, baik sampah plastik maupun yang organik, pertama solusinya itu bisa diformulasikan untuk media tanam. Yang ditemukan oleh Prof. Deden itu ada formula khusus yang kemudian mikroplastik pun itu bisa terurai. Nah, tapi itu membutuhkan waktu ya. Nah, kalau membutuhkan waktu yang segera, darurat, maka plastik ini setelah terpilah nanti akan dileburkan salah satunya insinerator. Nah, insinerator ini nanti dia residunya itu sangat kecil, dan hasil residu tadi itu bisa menjadi pengganti untuk campuran bahan semen, salah satunya, atau nanti untuk cetakan asbak atau cetakan-cetakan lain itu bisa, karena dia berupa abu. Dan itu dia untuk polutannya itu sangat sedikit, bahkan bisa zero.
1: Zero juga ya. Oke.
3: Selagi pembakarannya betul.
1: Artinya pemanfaatan ini juga bisa dilakukan di tempat yang sama ya, Pak ya? Atau bisa. Memang beda tempat lagi?
3: Bisa dilakukan di tempat yang sama karena ada beberapa alat di situ. Atau kita tawarkan itu kemudian nanti di kalau misalkan kita di Kabupaten Cirebon ada dua TPA ya, misalkan yang satu Kubang Deleg, yang satu di Gunung Santri. Nah, bisa dua-duanya diterapkan di situ, atau kemudian nanti skala uji coba di kecamatan mana yang memang di situ sangat darurat sampah dan banyak sampahnya. Ya, kita tidak melakukan sama global untuk beberapa alat, tapi percobaan misalkan gibriknya saja atau yang di sini insineratornya saja. Jadi nanti terfokus, terpusat, apakah ini semua terpadu sampah ini di satu tempat atau memang kita sebar di beberapa karena efisiensi waktu misalkan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ajat. Pak Hendi mau nambahin?
2: Begini, betul tadi pemilahan ya. Kalau dari sumber asal sampah. Jadi misalnya begini, salah satu ciri keluarga yang sudah melaksanakan budaya bersih, ibu-ibu masak di dapur. Nah, hasil masakannya, sisa masakannya itu kan ada sampah yang organik. Dia kumpulkan kemudian dijadikan media tanam. Jadikan media tanam, dicampur dengan tanah dan sebagainya, dimasukkan dalam satu polypack atau pot. Nah, jelas sampah organik tadi hancur dan akhirnya menjadikan pot tadi subur. Nah, tumbuh tanaman di situ. Kemudian bagaimana yang anorganiknya itu bisa juga untuk dicampurkan dengan aspal panas untuk menambal jalan. Tinggal nanti kerjasama dengan desa setempat. Apakah desa setempat itu membutuhkan jalan yang berlubangnya untuk ditambal? Artinya dengan menggunakan aspal sebagian, plastik ya, pada saat aspal itu dimasak atau dipanaskan,

0: belum dikumpulkan udah laku, Mbak.
1: Iya, benar. Banyak laku. Yang nyari ya, Pak.
0: Jadi kita nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah tadi organik yang bertumpuk terus dan kemudian tidak termanfaatkan. Nah, sehingga sosialisasi kami dengan budaya bersih itu bagaimana memanfaatkan setelah terpilah. Jadi setelah terpilah termanfaatkan. Oke lah, itu salah satu ciri budaya bersih adalah memilah sumber sampah dari sumber asal sampah. Kalau sumber asal sampahnya rumah, ya dari rumah, dari kira-kira rumah. Begitu. Kemudian yang lain cirinya adalah penduduknya itu tidak membuang sampah sembarangan. Begitu ditanya kenapa, takut ditiru anak cucu. Nah, itu bahasa takut ditiru anak cucu itu adalah budaya bersih sudah masuk di orang itulah kira-kira begitu. Sementara kita lihat hari ini ibu-ibu pagi-pagi ngantar anaknya sekolah naik sepeda motor sambil bawa buntelan di pinggir jalan yang ada tumpukan sampah, dia tambahin,
1: dilempar langsung.
0: Pak lurah, saya tambahinnya sampahnya ke naik. Itu kan ironis sekali dilihat oleh anak. Bagaimana anak yang melihat seperti itu kelak menjadi bupati kan, atau menjadi gubernur, kan bahaya sekali meniru yang seperti anak kan paling mudah meniru, Pak.
1: Betul.
0: Nah, sehingga tumbuhkan pada diri orang tua hal-hal yang jelek itu, jangan sampai ditiru anak. Jadi saya takut ditiru anak cucu, sehingga saya tidak mau merepotkan orang lain, mendolimi orang lain, sehingga sampah saya manfaatkan. Kira-kira begitu.
1: Oke, artinya budaya bersih itu bisa dari rumah, dan juga kita bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan dari rumah. Betul. Ya, seperti itu ya, Pak ya, dengan cara memilah juga tentunya. Ini masih lanjut dari Lenggong Octavian ya. Dan kemudian apakah di Cirebon ini sudah ada komunitas atau pegiat dalam hal pemanfaatan sampah plastik dan organik tersebut? Karena bagi saya sendiri, melihat sampah yang seharusnya bisa dimanfaatkan ke dalam hal yang positif, akan tetapi melihat semakin menumpuk di TPA, kelihatannya kurang enak dipandang juga, katanya. Nah, ini Pak Hendy mungkin bisa menjawab nih, apakah di Cirebon sudah ada komunitas atau pegiat dalam hal pemanfaatan sampah plastik dan juga organik tersebut, Pak?
0: Sudah ada ya? Salah satunya C3 itu.
1: C3 sendiri. Ya, Pak.
0: Jadi C3 baik secara nasional maupun provinsi maupun kabupaten, kota, kecamatan, bahkan ke desa, itu ya akan ada orang-orang C3 di situ. Jadi boleh di daerah mana, libatkan diri dengan C3 atau cari informasi C3 di desa tersebut lah, kira-kira begitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya hal-hal yang seperti ini bisa nggak sih, Pak, kita menggait anak-anak muda untuk bisa apa ya, merangkul bersama untuk bisa menyadari kalau dalam hal ini sampah plastik ini bisa diolah loh. Terus kita bisa mengukur ini ketertarikannya anak-anak muda terhadap pengolahan sampah itu seperti apa gitu. Apakah ini juga pernah dilakukan sama C3, Pak?
0: Sangat bisa ya, anak-anak muda itu dilibatkan sangat bisa, bahkan kita membutuhkan itu. Membutuhkan gerakan anak-anak muda untuk peduli hal itu.
1: Oke. Kalau menurut Pak Ajat sendiri, ketertarikan anak muda untuk bisa terjun langsung mengelola sampah untuk bisa dimanfaatkan seperti sampah plastik dan juga organik tadi, bagaimana nih, Pak? Khususnya di Cirebon ya?
2: Ya, anak-anak muda sebetulnya ketika dia banyak waktu luang, kemudian kita ajak partisipasi, mereka tuh sebetulnya mau. Hanya tadi anak muda di kita ini banyak dihabiskan waktu, pertama ada yang untuk sekolah, kedua ada yang untuk bekerja, ketiga ketika sampai rumah istirahat dan seterusnya. Tapi ketika kita keliling untuk mengajak partisipasi dan membuat kader-kaderisasi itu di tingkat-tingkat desa, kecamatan, mereka sebetulnya semangat untuk peka dan peduli terhadap sampah asal konsisten. Nah, ketika konsisten itu ya, kita juga tetap butuh base camp, rasional dan sebagainya, sehingga terkadang anak-anak muda itu kalau nggak ada yang bisa dikerjakan dan sebagainya, mereka mudah jenuh. Jadi bosen. Memang bosen gitu. Ya memang harus ada yang dikerjakannya apa sambil kita ngopi, ngobrol dan seterusnya. Karena mereka tuh sebetulnya butuh ya, butuh pendampingan, butuh kemudian mereka diajak, dirangkul dan seterusnya. Tinggal bagaimana sinkronisasinya saja gitu, dan juga dukungan-dukungan lain-lainnya untuk bisa menggait seluruh kalangan.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Ajat, dan terima kasih yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ada Taufik yang ada di Kedawung. Selamat

0: sore untuk bapak-bapak narasumber, kenapa masih banyak TPS liar meskipun sudah ada program kebersihan dari pemerintah? Mohon tanggapannya katanya. Baik, terima kasih. Silakan. Ini mungkin Pak Ajat dulu nih.
1: Silakan. Ini pertanyaannya tadi pemerintah ya, harusnya yang menjawab pemerintah.
0: Tapi kalau misalnya sudut pandang Pak Ajat sebagai pemerhati sosial dan juga lingkungan, mangga.
1: Itu tadi ternyata karena pemerintah sendiri berdalih bahwasannya mereka keterbatasan dari armada, itu satu. Keterbatasan dari kontainer, keterbatasan juga dari petugas, keterbatasan dari operasional. Sehingga kalau kita kerucutkan arahnya, ini adalah fiskal, gitu yang mereka butuhkan. Padahal tidak melulu soal fiskal kan, bisa jadi solusinya adalah investor ataupun yang lainnya. Tapi okelah ketika tadi keterbatasan itu, sehingga membuat petugas yang terbatas ini, mereka hanya bisa mengangkut 450 ton per hari, yang padahal volumenya itu bisa kalau terpenuhi sampai 1200 misalkan. Hanya tadi armadanya gak nyampe kalau di hari itu, kemudian petugasnya juga, kontainernya masih banyak sampah-sampah sehingga belum terangkut. Ya lagi-lagi kalau kita menunggu itu dan menunggu bantuan Pemprov ataupun dari pusat, ya entah kapan realisasinya. Tapi kemudian kalau kita bisa bersinergi sambil beriringan berjalan semuanya dengan metode apapun, asal ada gerakannya konkret gitu ya, maka ini sampah pasti akan terurai, gitu. Selagi semuanya mudah, lancar di jalannya, dipermudah.
0: Oke. Kalau tanggapan dari Pak Hendy bagaimana? Masih ada nih TPS liar ternyata di wilayah Cirebon ya?
2: Betul. Jadi itu dirasa tidak nyaman, tidak enak sama sekali. Apalagi TPS liar itu pinggir jalan-jalan utama ya Mbak ya. Jadi pertama ya, saya sebagai warga lokal malulah kalau ada, anggaplah orang yang lewat dari jauh melihat, oh ini Cirebon ternyata masih banyak sampahnya, atau saya udah sampai Cirebon, udah ketemu apa katanya, atau apa cirinya Cirebon, ini saya melihat sampah banyak, kan malu saya itu. Nah, apa ya, mudah-mudahan rasa malu saya ini menumbuhkan semangat rasa malu untuk pemerintah daerah.
0: Oke. Pak Hendy, apakah di Cirebon kalau menurut Pak Hendy ini pemanfaatan bank sampah sudah maksimal atau belum nih Pak?
2: Bank sampah ada tapi belum maksimal karena jangkauan bank sampah sepertinya masih sangat terbatas, Mbak. Sementara jenis sampahnya kita tahu sendiri kan. Nah, seperti apa? Baik, bank sampah kan kadang dipilih mana yang punya nilai rupiah kadang-kadang, seolah-olah seperti itu ya. Tapi andai kata ya, oke, saya katakan belum maksimal.
0: Belum maksimal
2: sehingga
0: ya.
2: Sehingga dibutuhkan gerak atau kiat yang lebih besar.
0: Tapi kalau misalnya Pak Aja sendiri, apakah bank sampah ini juga menunjang program Zero Waste, Pak?
1: Ya, salah satunya memang menunjang. Hanya tadi karena sampah kita kebanyakan sampah rumah tangga, sampah makanan dan seterusnya, sehingga itu tidak masuk dalam kategori bank sampahnya mereka. Yang mereka harapkan itu kan botol plastik, kaleng, kertas, kardus, yang begitu-begitu. Sedangkan sampah hariannya bukan ke situ. Sehingga bank sampah ini ya belum maksimal, belum optimal karena tadi kebanyakan sampah-sampah organik ya, dan sampah-sampah makanan sisa lainnya gitu.
0: Apakah budaya konsumtif masyarakat ini juga turut memperparah persoalan sampah menurut Pak Ajat?
1: Iya.
0: Aduh, tapi kalau misalnya budaya konsumtif ini, kalau misalnya Pak Ajat bisa menyarankan, harusnya seperti apa, Pak?
1: Ya, 3R paling ya. Reduce, reuse, dan recycle. Artinya kalau memang konsumtif, sampah plastik ini udah banyak. Kalau memang mereka bisa kumpulkan, itu bisa menjadi berkah. Tapi kalau nggak bisa dikumpulkan, sebaiknya pakai plastiknya dari rumah untuk belanja, untuk apa gitu. Kalau memang belanja sedikit, ya nggak usah pakai plastik gitu. Kemudian barang-barang yang bekas, kalau memang masih bisa dipakai, diperbaiki, ya diperbaiki. Jangan langsung dibuang. Kalau memang dibuang, kumpulkan dulu gitu loh. Siapa tahu nanti ada manfaatnya. Kemudian juga recycle-nya, mana barang yang masih bisa didaur ulang nih, kayak kayu, kemudian besi, ternyata itu masih bisa diolah lagi nih untuk nambal kursi atau untuk di peralatan dapur dan sebagainya. Ya, 3R tadi menjadi langkahnya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Ajat. Rina mau tanya nih sama Pak Hendy, kebetulan di rumah itu ada baterai, bekas baterai laptop nih Pak. Kalau misalnya kita nggak peduli sama lingkungan ya mungkin bisa aja buang katanya. Tapi kan Rina sempat bilang sempat terdengar kalau kita tuh nggak boleh sembarangan membuang sampah-sampah elektronik. Apakah benar seperti itu? Dan bagaimana sih seharusnya kita membuang baterai-baterai elektronik, entah itu dari handphone, dari laptop gitu loh Pak, kalau memang nggak boleh dibuang sembarangan. Nah ini juga berbagi tips ya bagi pendengar semua, harusnya seperti apa Pak?
2: Ya jelas harus dipisahkan, dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Ya selanjutnya gimana Pak Jer? Jadi baterai-baterai yang kan baterai ada dari laptop, dari HP ya. Ya bahkan baterai-baterai yang
0: biasa itu ya, A3 gitu ya.
2: A3 ya. Everyday dan sebagainya itu ya ada bisa termanfaatkan tuh, salah satunya begini, Pak. Di dalam baterai itu ada apa yang warna hitam tuh? Nah, kimia. Itu ternyata bisa jadi pewarna, bisa jadi pewarna untuk misalnya dicampurkan dengan media semen ya. Itu akhirnya menjadi semen itu menjadi hitam-hitam mengkilat, kira-kira begitu. Dan itu pemanfaatannya ya tentulah dengan nilai estetika yang tertentu itu bagus sekali. Jadi misalnya untuk paving block atau untuk pencampur. Jadi apa namanya? Jadi kita pasang lantai keramik misalnya. Natnya garis hitamnya itu bagus sekali.
0: Dari ya. Baterai itu ya?
2: Iya. Jadi hitamnya itu dicampurkan dengan semen. Biasanya nat kan warna semen, Pak.
0: Iya.
2: Nah, dikasih baterai itu ternyata bagus sekali. Nah, hanya kadang-kadang jumlah baterainya sedikit, Pak. Kurang banyak gitu ya.
0: Kebetulannya banyak ya, Pak.
2: Nah, sedikit sehingga ya belum terlalu bermasalah. Tapi bisa kita manfaatkan dalam skala kecil di rumah. Artinya sebagai tip, ini bisa bermanfaat untuk pewarna. Pewarna semen.
0: Pewarna semen. Oke, mungkin Pak Ajat bisa menambahkan untuk sampah-sampah elektronik yang ada di rumah sebaiknya bagaimana?
1: Oke. Untuk sampah-sampah kayak baterai ya, kalau sekiranya memang masih bisa di-reuse. Kayak misalkan A3 itu dicas lagi kalau memang alatnya, saya pernah tuh pakai coba, ternyata benar masih bisa ngecas, hanya tidak optimal karena sudah bocor lah istilahnya gitu. Kemudian kayak baterai laptop itu kalau memang bisa di reuse lagi ya, mungkin biasanya ada pengepul-pengepulnya tuh untuk baterai-baterai laptop menjadi nilai ekonomis, ada yang dijual di marketplace, ini baterai bekas tapi dia masih bisa beroperasi sekian persen lagi. Nanti mereka dicek, kemudian kalau memang masih bisa di reuse ya mereka akan ambil, kemudian nanti mereka akan perbaiki. Kalau memang nggak bisa sama sekali ya kita simpan dulu sampai nanti ada yang membutuhkan baru kita butuhkan, kita berikan. Tapi kalau memang ini sudah tidak berfungsi ya sebetulnya tidak terlalu berbahaya kalau memang sudah tidak berfungsi. Hanya kita tetap pisahkan aja dulu karena siapa tahu nanti ada yang membutuhkan itu. Seperti chip-chip itu sekarang banyak loh yang nyari karena ternyata ada kandungan emasnya.
0: Nah, apalagi sekarang emasnya naik ya, Pak. Lalu Pak Ajat, apa indikator keberhasilan sebuah daerah dalam menuju zero waste management ya menurut Pak Ajat?
1: Keberhasilan sebuah daerah kalau menuju zero waste itu pertama dilihat dari masyarakatnya. Ketika masyarakat itu sudah berbudaya bersih dan di lingkungan sepanjang kita jalan, naik motor atau jalan kaki atau naik mobil, itu kayaknya udah nggak ada sampah. Itu artinya di sini berarti tanpa tekanan, tanpa regulasi, tanpa apapun, mereka sudah terdidik oleh kebiasaan sehari-hari. Nah, didikan itu tidak mesti berupa kebijakan atau pendidikan, tapi dimulai dari diri sendiri memberikan contoh. Terkadang orang akan terinspirasi karena sebetulnya ketika kita memberikan contoh ada sampah misalkan di jalan, kemudian kita ambil, lama-kelamaan orang juga akan mengikuti sebetulnya gitu. Kemudian ada batu tengah jalan kita singkirkan, dan ada kulit pisang kita pisahkan. Nah, hal-hal sepele seperti itu kalau kita membiasakan dan mensiarkannya, dalam arti nggak usah nyumput-nyumput lah kalau kita buang sampah, supaya dilihat orang gitu lah. Nggak masalah orang menganggap apa, tapi yang penting ini kita membudayakan bersihnya. Lalu dukungan dari pemerintahnya, dukungannya apapun gitu. Kalau memang itu berkaitan dengan sarana, prasarana atau kebijakan-kebijakan lain, ya silahkan dibantu. Kebutuhan-kebutuhan itu, di aspirasi itu kemudian ditampung dan direalisasikan dalam bentuk yang konkret. Baik itu kerjasama, baik itu kemudian pengadaan, baik itu kemudian anggaran dan sebagainya. Ya intinya kembali dari hati kita ya, niat kita. Kalau memang sungguh-sungguh ingin menuntaskan sampah sampai zero, ya mau gak mau kita harus berkorban.
0: Baik, terima kasih Pak Ajat. Lalu Pak Hendy, harapan Bapak terhadap pemerintah daerah dalam mendukung gerakan Zero Waste ini apa nih Pak?
2: Harapan kami kepada pemerintah ya, permudah langkah-langkah yang bisa menuju ke Zero Waste. Misalnya apa? Dibutuhkan investor, ya permudah investor itu untuk masuk, kira-kira seperti itu. Nah, mengenai kajian apakah berbahaya atau tidak, itu kajian lain ya. Tapi kalau menolak investor dengan alasan yang apa, ya alasan yang klasik lah dalam arti saya harap sih jangan ada lah investor itu mudahkan untuk masuk. Karena ya bagaimanapun juga manfaatnya banyak.
0: Baik, terima kasih Pak Hendy. Kalau Bapak?
1: Ya sama ya, artinya kolaborasi itu baik swasta maupun pemerintah saling menyambut lah. Jangan saling mempersulit. Artinya ini kita melihat masyarakat, masyarakat itu sangat membutuhkan lingkungan yang bersih.
0: Yang
1: harus didukung sarana prasarana, kebijakan fiskal, kemudian dorong investor untuk masuk karena mereka nanti akan menyerap lapangan tenaga kerja. Dan juga selain itu pemerintah juga pasti akan mendapatkan PAD ya yang dari situ. Nah, artinya di sini ketika kolaborasi, sinergitas antar lembaga, kemudian antar swasta dan pemerintah, kemudian antar masyarakat, maka hubungan ini menjadi harmonis gitu, satu kesatuan yang saling melengkapi. Harapan Zero Waste itu sebetulnya memang tidak mudah, tapi kalau semuanya bergerak dari metode apapun, dari skema apapun, maka paling tidak sampah itu akan berkurang. Paling tidak itu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Ajat Rajatullah, pemerhati sosial dan juga lingkungan, serta anggota kehormatan C3 Indonesia. Terima kasih juga Bapak Dr. Sandy Kustarno, Ketua Umum C3 Clean Culture Community Indonesia, yang sudah hadir untuk sore hari ini di Green Radio. Bahwa menuju Cirebon Zero Waste Management ini bukan sekedar mimpi ya Pak ya,
2: harus
0: melainkan harus diwujudkan, langkah nyata yang harus dimulai dari hal kecil, memilah, mengurangi dan juga mengolah sampah dengan bijak. Tentunya ini keterlibatan semua pihak ya Pak ya, bukan hanya C3 tapi semuanya seperti itu ya. Baik, terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di Green Radio untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026. Hingga di sini untuk Green Radio, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti diskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
4: Sepotong sama azan tadi ya Pak.
1: Oh iya. Boleh kita berfoto bersama.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kini saatnya kita akan bergabung dengan RRI Bandung guna mengikuti lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Mobil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
3: Kan 345 orang minimal tuh masukkan dari mulai Jumat sampai Senin ya. Terus satu truk, dua pickup, satu mosam, dan satu road sweeper. Tapi itu akan bertambah sesuai dengan kebutuhan situasi lapangan.
4: 73, 74 kan semuanya.
5: Nah, ya. Tidak ada penambahan lagi.
4: Tidak ada penambahan lagi. Karena kan memang kuota itu sudah dipastikan. Penambahan itu gak mungkin, paling kemungkinan itu pengurangan.
2: Berita itulah pendengar pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Ya, pendengar, berita pertama. DLH Kota Bandung menyiagakan 345 personil Kira Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026. Informasinya disampaikan Ate Burhanuddin.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung menyiagakan sebanyak 345 personil untuk menjaga kebersihan selama rangkaian Kirab Budaya Milangkah Tatar Sunda 2026 yang akan digelar pada Sabtu malam. Kepala DLH Kota Bandung Dato mengatakan ratusan personil tersebut akan mulai disiagakan sejak Jumat hingga Senin guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat selama agenda budaya berlangsung di Kota Bandung. Selain menyiapkan personil, DLH Kota Bandung juga mengerahkan sejumlah armada pendukung untuk memastikan kondisi kawasan tetap bersih selama dan setelah kegiatan berlangsung. Armada yang disiapkan terdiri dari 1 unit truk, 2 kendaraan pick-up, 1 mobil penyemprot, serta 1 unit road sweeper. Menurut Darto, jumlah personil maupun armada masih memungkinkan untuk ditambah menyesuaikan situasi dan kebutuhan di lapangan saat acara berlangsung. Ia menjelaskan fokus utama pengamanan kebersihan akan berada di sepanjang jalur kirab mahkota binokasi yang menjadi pusat perhatian dalam rangkaian Milangkah Tatar Sunda 2026. Meski diprediksi dipadati ribuan pengunjung, DLH menilai potensi timbunan sampah dalam kegiatan budaya ini tidak sebesar kegiatan lain yang banyak menggunakan bahan sekali pakai atau menghasilkan sampah berukuran besar. Menurut Dato, penggunaan kereta kencana serta berbagai elemen budaya yang bersifat permanen membuat volume sampah besar relatif lebih kecil dibandingkan acara hiburan lainnya. Namun lonjakan jumlah masyarakat yang hadir tetap menjadi perhatian pihaknya.
3: Kan 345 orang minimal tuh masukkan dari mulai Jumat sampai Senin ya. Terus satu truk, dua pickup, satu mosam, dan satu road sweeper. Tapi itu akan bertambah sesuai dengan kebutuhan situasi lapangan nanti. Ini yang terutama mengawal jalur yang mahkota binokasi. Jadi itu segitu banyaknya orang yang kita ini kan.
6: Kirab Budaya Milangkah Tatar Sunda 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam. Rute kirab akan mulai dari kawasan Kiara Atapak, melintasi Jalan Jakarta dan Jalan Supratman, kemudian berakhir di kawasan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Kegiatan budaya tersebut akan melibatkan berbagai unsur seni dan budaya dari kabupaten kota se-Jawa Barat. Sejumlah atraksi seperti iring-iringan, kereta kencana, pasukan berkuda, pertunjukan seni tradisional hingga kehadiran kampung adat akan turut memeriahkan rangkaian acara.
2: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 73 jemaah calonan jemaah haji asal Cianjur akan diberangkatkan ke embarkasi pada tanggal 17 Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Yan Sofian.
7: Jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur yang akan diberangkatkan menuju embarkasi Bekasi merupakan kloter pertama karena hanya satu kloter digabung dengan jemaah calon haji asal Depok dan Kota Bekasi. Oleh karena itu, menurut Humas Kementerian Haji Kemenhaj Cianjur Abdul Saras, sebanyak 73 jemaah calon haji asal Cianjur akan diberangkatkan 17 Mei 2026 besok Minggu subuh.
4: Keberangkatan kita itu 17 Mei. 73 jemaah pemberangkatan langsung dari sini, pemberangkatannya
5: dari Cianjur.
4: Ya, dari Cianjur langsung dari sini. Pemberangkatan dari sini ke embarkasi dulu. Karena kan kebiasaan memang di embarkasi ya. Gitu kan. Langsung nanti berangkat ke Tanah Suci. Begitu kira-kira Pak.
5: Ada yang meninggal kan ya?
4: Iya.
5: Berapa orang meninggal?
4: Yang meninggal satu orang Pak.
5: Berarti sisa kuota.
4: Sisa kuota itu berarti 73 kan semuanya.
5: Iya. Tidak ada penambahan lagi.
4: Tidak ada penambahan lagi. Karena kan memang kuota itu sudah dipastikan. Penambahan itu gak mungkin, paling kemungkinan itu pengurangan.
7: Sedangkan dari jumlah 73 jemaah calon haji itu, yang tadinya berjumlah 74 jemaah, namun meninggal dunia satu jemaah calon haji, maka yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah 73 jemaah calon haji. Menyoal kuota Cianjur yang tadinya ribuan jemaah, namun tahun 2026 ini hanya puluhan jemaah calon haji. Karena dengan kuota banyak, Cianjur paling cepat pada pemberangkatan jemaah calon haji.
4: Di daerah lain itu masih ribuan, dengan di Cianjur hitungan puluhan. Karena memang Cianjur itu di tahun-tahun kebelakang kuotanya itu awal banyak, karena memang paling cepat. Jadi orang lain itu yang pendaftar 2010-2011 itu baru berangkat sekarang. Kalau Cianjur itu 2015 aja sekarang ya. 2015-2017 itu berangkat. Nah, makanya Cianjur sekarang kuotanya sedikit.
7: Ia menambahkan, meskipun adanya jemaah calon haji yang meninggal dunia, itu tidak bisa digantikan. Selain itu, semua peraturan dan ketentuan dari pusat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Berikutnya, mendengar. Tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata dan juga destinasi kuliner di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan di masa libur panjang. Nova Nugraha melaporkan informasinya.
7: Jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur yang akan
8: memasuki libur panjang dan cuti bersama akhir pekan ini, kunjungan wisatawan di objek wisata di Kota Tasikmalaya meningkat tajam, seperti halnya yang terjadi di wahana air TJ Waterpark. Pengelola TJ Waterpark Diki Purnama mengatakan kunjungan di TJ meningkat sejak awal libur panjang. Kunjungan bahkan mencapai 800 orang pada hari pertama libur panjang. Dengan momentum libur panjang ini, Diki berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat, terlebih TJ memiliki kapasitas maksimal di 10.000 wisatawan.
9: Untuk kunjungan di TJ Waterpark, alhamdulillah cukup ramai menjelang long weekend ini. Untuk siang kemarin aja kunjungan kita kurang lebih 800 orang. Target kita sih sebanyak-banyaknya. Mengingat daya tampung TJ sendiri kurang lebih 10.000 orang. Di long weekend ini kita nggak ada, belum ada kenaikan harga. Cuman harga tetap di harga 30.000 untuk weekday, weekendnya 40.000.
8: Sementara itu, tidak hanya wahana permainan yang banyak dikunjungi wisatawan, sejumlah destinasi kuliner Kota Tasikmalaya juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah Warung Sangu Alun-Alun. Manajer pemasaran Warung Sangu Alun-Alun, Rohmat Ainil Yakin mengatakan, sejak hari pertama libur panjang ini, tempatnya banyak dikunjungi penikmat kuliner dari luar daerah. Makanan khas Tasikmalaya seperti tutuk oncom dan tutuk ranginang menjadi makanan favorit yang paling banyak dicari selain menu andalan di Warung Sangu Alun-Alun.
10: Alhamdulillah di libur panjang ini banyak sekali yang datang ya, apalagi wisatawan dari luar daerah juga. Terus menikmati khas Warung Sangu yaitu TO dan nasi ketuk ranginang yang disediakan di Warung Sangu Alun-Alun.
8: Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra berharap seiring dengan meningkatnya kunjungan di Kota Tasikmalaya, warga Kota Tasikmalaya juga harus mampu menjadi tuan rumah yang ramah agar orang-orang yang datang ke Kota Tasikmalaya tetap merasa nyaman. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Warta Jabar Sore. Berita selanjutnya, pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan layanan lengkap menjelang Idul Adha. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
11: Terkait dengan pengantaran, kita bebas pengantaran ke wilayah 3 Cirebon, Ibu, itu bagian dari servis kami.
12: Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan berbagai layanan tambahan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Layanan tersebut meliputi pengiriman hewan, penyembelihan hingga pencacahan daging sebelum dibagikan kepada masyarakat penerima nantinya. Pedagang hewan kurban Danang Prasetyo mengatakan pihaknya menyediakan layanan lengkap bagi seluruh pembeli hewan kurban di lapaknya. Menurutnya layanan tersebut diberikan sebagai bentuk pelayanan tambahan agar memudahkan masyarakat selama pelaksanaan kurban tahunan berlangsung nanti.
11: Kami all service ya Bu ya, jadi di lapak kami, kami menerima juga penyembelihan. Jadi nanti ketika pembeli ini menginginkan, Pak, saya minta sekalian dipotong, dicacah, bahkan sampai termasuk ke kantong kresek tinggal bagi, insya Allah kami siap untuk menservis seperti itu. Terkait dengan pengantar, kita bebas pengantaran ke wilayah 3 Cirebon, Ibu, itu bagian dari servis kami. Dan jangan takut bahwasanya kami akan mengantarkan sesuai permintaan Bapak Ibu semua yang membeli di lapak kami.
12: Ia mengatakan layanan pengiriman gratis diberikan bagi pembeli sewilayah 3 Cirebon tanpa tambahan biaya pengantaran hewan kurban. Selain itu, pembeli juga dapat menentukan waktu pengiriman sesuai kebutuhan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban masing-masing. Menurutnya pelayanan lengkap tersebut menjadi salah satu cara meningkatkan kenyamanan masyarakat ketika membeli hewan kurban setiap tahunnya. Pelayanan tambahan juga membantu masyarakat menghemat waktu persiapan pelaksanaan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Rena Safira melaporkan.
2: Berikutnya, pendengar. Kepala BPS Kota Cirebon menyebutkan masyarakat dapat memanfaatkan data statistik untuk mendukung peluang usaha maupun penelitian mahasiswa. Laporannya disampaikan reporter Vivi Slamiati.
13: Sedang kuliah, melakukan penelitian, data BPS ada, bisa dimanfaatkan.
14: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon memiliki peranan penting dalam menyediakan data statistik nasional untuk kebutuhan pemerintah maupun masyarakat. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan hingga mendukung peluang usaha. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Samiran, mengatakan BPS merupakan lembaga non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan statistik nasional. Menurutnya, data yang disediakan dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha dan mahasiswa.
13: Artinya apa? Kita harus bersaing dengan banyak pedagang. Kalau nggak unik ya kan sama aja. Atau cari titik-titik ya. Kami punya data, misalkan salah satunya data yang dimiliki apotik ya. Apotik-apotik mana desa-desa, kelurahan yang belum punya apotik itu ada. Jumlah penduduknya ada, apotiknya ada. Nanti bisa dimanfaatkan. Kalau saya kalau buka apotik misalkan, kira-kira di mana tepatnya? Di seluruh Indonesia itu ada. Misalkan wilayah Cianjur itu masih banyak potensi. Kabupaten Bogor banyak potensi. Kabupaten Bandung juga banyak potensi. Kenapa? Karena jarak apotek itu jauh-jauh. Itu contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan. Termasuk juga membantu, misalkan Pak Deddy punya anaknya sedang kuliah, melakukan penelitian, data BPS ada, bisa dimanfaatkan. Termasuk misalkan pengen melakukan penelitian nih, mahasiswa S1, S2, S3. Mereka bingung gitu kan, kami pakai metodologi apa gitu kan. Nah, boleh datang ke BPS juga. Okay. Kami ada namanya pelayanan statistik.
14: Lebih lanjut, Samiran menjelaskan, BPS juga menyediakan pelayanan statistik terpadu yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dan peneliti secara gratis. Layanan tersebut membantu masyarakat memperoleh data maupun konsultasi metodologi penelitian. Ia mengatakan masyarakat dapat langsung datang ke kantor BPS atau menghubungi petugas untuk mendapatkan layanan statistik. Samiran berharap data yang dimiliki BPS dapat dimanfaatkan lebih luas guna mendukung pengembangan usaha, pendidikan.
1: Lintas Jabar Sore, For Real Nusantara 12.
2: Pendengar, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Pemerintah Kabupaten Cirebon akan membangun 446 rumah tidak layak huni pada tahun 2026 ini. Laporannya disampaikan reporter Aura Hulia.
15: 446 di Kabupaten Cirebon yang ada yang rumah Rutelo yang kita dibangun total.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terus melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Imron meninjau langsung pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada Rabu 13 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Ia mengatakan terdapat 11 rumah warga di Desa Melakasari yang mendapat bantuan pembangunan rumah. Rumah-rumah tersebut dibangun kembali karena sebelumnya berada dalam kondisi rusak atau tidak layak huni. Selain di Desa Melakasari, program pembangunan rumah tidak layak huni juga akan dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon lainnya. Pemerintah daerah menargetkan sekitar 446 rumah tidak layak huni atau rutilahu dapat diperbaiki melalui program tersebut pada tahun 2026.
15: Di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Dan di Desa Melakasari ini ada 11 rumah. Rumah yang akan diperbaiki dan ini dibangun dari nol ya. Nah, rumahnya nggak layak huni, akan dibangun dari nol dan mudah-mudahan ini bisa selesai dan Ibu siapa? Warkina bisa menempati rumah dengan nyaman.
16: Pak, dari program mana ini Pak?
15: Ya, beres. Bantuan bedah rumah.
17: Sekabupaten
15: atau gimana Pak targetnya? Sekabupaten.
17: Ada berapa rumah Pak?
15: 446 di Kabupaten Cirebon yang ada yang rumah rutilau yang kita dibangun total.
0: Ia menjelaskan bahwa program pembangunan rumah tidak layak huni rutilahu tersebut berasal dari bantuan bedah rumah swadaya yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Program ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi penerima bantuan karena hunian yang layak merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
2: Berikutnya, pendengar. Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi menyoroti penataan ruang kawasan Batu Tulis Bogor agar selaras dengan nilai sejarah. Selengkapnya dilaporkan oleh Sony Agung Saputra.
18: Permasalahan tata ruang di kawasan Batu Tulis menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi. Di Museum Pajajaran Kota Bogor, ia menilai pembangunan kawasan tersebut tidak selaras dengan nilai sejarah dan kondisi alam yang harus dijaga. Keberadaan prasasti Batu Tulis dan mahkota Binokasi Sanghyang Pake sebagai bagian dari warisan sejarah Sunda. Dalam forum itu, Edi Mulyadi menekankan pentingnya memahami benda purbakala dari sudut pandang keberadaban dan kajian akademik, bukan pendekatan yang bersifat mistis. Menurut Dedi, berbagai peninggalan sejarah di Batu Tulis perlu didokumentasikan melalui kajian ilmiah yang komprehensif. Dia menilai, nantinya tersedia naskah akademik yang menjelaskan proses sejarah pembuatan hingga makna dari setiap peninggalan budaya di kawasan itu. Dirinya juga menyoroti adanya keterputusan antara sejarah masa lalu dengan arah pembangunan saat ini. Ia menilai kebijakan pembangunan tata ruang pendidikan hingga infrastruktur seharusnya mengacu pada nilai historis dan landscape wilayah yang ada sejak masa kerajaan Sunda.
19: Kita ingin merubah cara pandang yang kronik menjadi cara pandang yang teknokratis, sehingga ketika memahami benda-benda keperbakalaan, maka kita harus melihat dari sudut peradaban. Pada zaman itu, peradaban sudah mengalami kepesatan cara berpikir dan cara bertindak, sehingga tahapan-tahapan peradaban harus kita lalui dan kita harus juga memahami bahwa kita memiliki leluhur yang sudah memiliki kecerdasan peradaban pada zamannya. Dan kemudian semuanya harus menjadi karya-karya akademik, sehingga nanti kita punya buku-buku atau naskah-naskah akademik yang menjelaskan satu masalah demi satu masalah, satu peninggalan demi satu peninggalan untuk membangun dan menata masa depan. Jadi Batu Tulis nanti harus ada buku akademiknya yang memberikan kajian secara komprehensif dari mulai tanggal pembuatan, bahan pembuatan, siapa yang membuat.
18: Ia menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan kajian perubahan tata ruang untuk kawasan Batu Tulis dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan infrastruktur lainnya tetap memperhatikan aspek sejarah dan kondisi lingkungan.
19: Adalah pusat kerajaan Pakuan, kerajaan Sunda, ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Sehingga saya dulu secara intuitif kan memberikan nama itu, misalnya gedung kantor gubernur wilayah di wilayah Bogor namanya kantor wilayah Pakuan Pajajaran. Jadi ini yang naskah akademik itu nanti harus turunan jadi apa? Kan ini kita kan ada missing link, ada misi yang terputus. Ya saya bilang tadi jadi tata ruang, jadi tata bangunan. Kemudian berubah lagi apa? Tata kelola pendidikan, tata kelola kesehatan, sehingga antar sejarah masa lalu dengan masa depan menjadi satu kesatuan. Dan kita jujur, konsepsi pembangunan yang kita kelola hari ini berantakan. Oke, artinya harus dikembalikan kembali. Maka saya sampai hari ini kajian pemerintah provinsi adalah kajian perubahan tata ruang, karena itu syaratnya itu.
20: Dedi berharap hubungan antara sejarah masa lalu dan pembangunan masa depan tetap menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Menurutnya identitas Batu Tulis sebagai bagian dari pusat kerajaan Pakuan Pajajaran perlu dijaga melalui penataan kawasan yang lebih sesuai dengan nilai sejarah.
2: Mengakhiri Warta Jabar sore ini, mendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, bursa hewan kurban di kota Bogor ini mulai ramai didatangi pedagang dan juga calon pembeli. Pemeriksaan kesehatan hewan pun diperketat untuk memastikan hewan kurban sehat dan juga layak dijual kepada masyarakat. Informasi terkait hal itu kami kemas dalam liputan khusus melalui News Twitter. Kali ini disampaikan oleh Ade Sri Wahyuni, pendengar.
21: Kita harus dicek dari rumah, dinas ke rumah dulu, baru bisa turun. Iya, terjamin.
22: Hewan saya, sapi maupun kami itu habis gitu.
23: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bursa Hewan Kurban oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau BRMPPKH Kota Bogor mulai dipadati para pedagang dan calon pembeli. Pemeriksaan kesehatan hewan pun diperketat untuk memastikan seluruh hewan yang masuk terjamin sehat dan memenuhi syarat kurban sebelum dijual kepada masyarakat. Dokter hewan BRMPPKH Kementerian Pertanian Dr. Santosa mengatakan ia dan tim akan terus melakukan pengawasan di area bursa. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kondisi fisik hingga kelengkapan dokumen kesehatan hewan. Ia memastikan semua hewan sehat dan memenuhi syarat sebelum diperjualbelikan.
24: Terkait hewan kurban yang masuk di area bursa hewan kurban ini, tentu saja harus dipastikan kesehatannya ya, Pak. Jadi sebelum hewan-hewan itu masuk ke bursa hewan kurban, itu kita lakukan pengecekan fisik ya. Nanti secara keseluruhan kita lihat untuk kondisi hewannya itu apakah normal atau tidak, kemudian sehat atau tidak, kemudian dia cukup umur atau tidak. Setelah dia dipastikan sehat, cukup umur dan sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, baru boleh masuk ke area bursa hewan kurban.
23: Selain pemeriksaan di lokasi bursa yang dilakukan setiap harinya, Dr. Santosa menjelaskan, hewan kurban yang datang juga telah lebih dulu diperiksa oleh Dinas Peternakan yang kemudian bisa mendapatkan surat kesehatan hewan.
24: Sebelumnya kan hewan-hewan ini tentu saja sebelum dipastikan kita periksa pengecekan di sini, itu tentu saja disertai sertifikat kesehatan hewan ya dari dinas ya. Jadi sebelumnya emang hewan-hewan ini telah dilakukan pengecekan dari dinas, kemudian sama mereka diterbitkan surat keterangan kesehatan. Nah, di sini cuma mau validasi aja sih apakah benar hewan itu misalkan ada penukaran atau seperti apa, antisipasi aja.
23: Sebagai petugas yang berjaga di lokasi bursa, Dr. Santosa juga memastikan para pembeli mendapatkan hewan kurban yang sehat dan layak kurban.
24: Kalau untuk pembeli, tentu saja sebelum mereka deal-dealan dengan penjualnya ya, itu terlebih dahulu kita periksa ya. Jadi kita meyakinkan bahwa misalkan yang hewan yang sudah dipilih, itu kita pastikan dulu, kita cek dari fisiknya maupun dari kesehatannya seperti itu.
23: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban asal Cimahpar, Kota Bogor, Abbas mengaku seluruh hewan yang dibawa ke lokasi bursa sudah lebih dulu menjalani pemeriksaan kesehatan dari dinas terkait.
21: Persyaratannya ini kita harus dicek dari rumah, dinas ke rumah dulu, baru bisa turun. Kalau nggak bisa turun, kalau kambing ini PW, ada ini kena rumput basah, nggak bisa dibawa. Begitu turun ke sini langsung disemprot semua juga, kita harus lapor dulu, dicek dulu. Nah ini kan belum dicek suhu lagi dari sini. Iya, terjamin.
23: Abbas juga berharap penjualan hewan kurban tahun ini bisa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski saat ini pengunjung yang mulai datang, namun pembelian masih belum terlalu ramai.
3: Sekarang sih kita kan baru turun ya, baru turun belum penglaris. Mudah-mudahan aja ya kedepannya sih kita lebih baik lagi lah. Ini juga kambing baru bawa 27, belum banyak. Dibandingkan ya yang tahun-tahun dulu sebelum corona emang bagus di sini. Saya mencapai 150 ekor. Tahun kemarin saya bawa 60, kebawa 15 bulan. 15, iya 15 ekor. Yang kemarin juga emang pakar ekonomi lah. Ini dari min 5 sampai min 1. Yang paling rame-ramenya itu min 3, min 2.
23: Pedagang lainnya yakni Hendra Gunawan mengatakan penjualan hewan kurban akan mulai ramai mendekati Hari Raya Idul Adha. Para peternak berharap seluruh hewan yang dibawa ke bursa dapat terjual habis.
22: Hewan saya, sapi maupun kambing itu habis gitu. Dan kedepannya mungkin ya seperti yang Mbak lihat ya, kadang di sini agak sedikit apa ya, konsumennya agak mulai menurun. Mendekati 2 atau 3 hari H lah. Ya mungkin mudah-mudahan seperti ya harapan saya ya. Dan rekan-rekan juga mungkin mengharapkan seperti itu dari sesama peternak. Kita juga istilahnya kalau lebih cepat habis jadi kita tenang gitu. Tinggal pengurusan aja.
23: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Bursa Hewan Kota Bogor akan terus dilakukan hingga mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah bersama petugas kesehatan hewan menghimbau masyarakat agar membeli kurban di lokasi resmi yang telah melalui pemeriksaan kesehatan hingga aman dan layak untuk dikurbankan.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Que significa todo lo que es vestir esta camiseta, ha venido a jugar.
3: Tim Nasional Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara bertahan. Di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni, La Albiceleste mengusung misi ambisius untuk mempertahankan trofi emas di turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Argentina memiliki sejarah panjang yang cerah di Piala Dunia dengan koleksi 3 gelar juara, 1978, 1986, dan 2022. Keberhasilan mereka memutus dahaga gelar di Qatar 2022 menjadi momentum kebangkitan yang membawa mentalitas pemenang ke dalam skuad saat ini. Peran Lionel Scaloni sejak mengambil alih kemudi pada 2018 sangat krusial. Ia berhasil mentransformasi tim menjadi unit yang sangat solid secara taktik dan harmonis secara internal. Sang kapten Lionel Messi menguji semangat tim menjelang Piala Dunia 2026.
4: Kami memiliki pemain luar biasa. Mentalitas yang dimiliki setiap orang adalah para pemenang dengan pola pikir kuat yang ingin menang lebih banyak lagi. Itu menular. Scaloni dan staffnya membangun semua ini. Suasana sehari-hari berasal dari mereka.
3: Scaloni sendiri menegaskan Messi akan tetap menjadi bagian tim di Piala Dunia 2026, mengingat dedikasi sang Wenger bintang yang rela bermain cedera demi tim nasional.
4: Dengan semua yang terjadi pada Leo, kita lupa apa yang dia wakili bagi kita, apa arti pertandingan beberapa hari yang lalu baginya, dan salah satu alasan dia bermain beberapa hari yang lalu adalah karena itu. Karena ide saya mungkin untuk mengistirahatkannya, tetapi saya telah berbicara dengannya. Dan sebenarnya dia pantas bermain dalam pertandingan itu, dan dia pantas mendapatkan pengakuan, karena dia adalah salah satu dari mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi kita. Tidak hanya di level sepak bola, tetapi di level tim yang merupakan arti mengenakan seragam ini. Dia datang untuk bermain dalam keadaan cedera, dia datang untuk bermain melawan keputusan klubnya, dan itu sudah menjelaskan banyak hal.
2: Que significa todo lo que es vestir esta camiseta, ha venido a jugar lesionado, ha venido a jugar en contra a veces de la decisión de su club, y eso dice mucho.
3: Tim Argentina akan mengkombinasikan pengalaman dan darah muda dengan kiper yang diisi Emiliano Martinez, bek tengah Cristiano Romero, dan Lisandro Martinez. Di sektor gelandang, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul. Di sisi penyerang, Lionel Messi, Julian Alvarez, dan Lautaro Martinez. Talenta muda akan diisi seperti Nico Paz, Valentin Barco, dan Julio Soler memberikan kedalaman skuad yang luar biasa. Argentina tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Meski favorit juara grup, tantangan tetap ada. Austria punya kekuatan, Aljazair berbahaya dengan kecepatan sayap, dan Yordania bisa memberikan kejutan. Meski demikian, Argentina memiliki misi mempertahankan gelar juara dunia yang kini berada di depan mata. Dari Jakarta, Krisna Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan cek fakta kali ini mengenai KDM beri modal usaha dan bantuan sekolah senilai 50 juta rupiah. Beredar sebuah video di sosial media Facebook mengklaim bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi KDM menawarkan bantuan modal usaha dan biaya sekolah senilai 50 juta rupiah. Setelah ditelusuri menggunakan Hive Moderation, suara KDM yang menawarkan bantuan modal usaha dan biaya sekolah senilai 50 juta rupiah memiliki probabilitas 99,1% dihasilkan artificial intelligence AI. Dikutip dari kompas.com, hasilnya diketahui bahwa video itu identik dengan unggahan di akun TikTok Dedi Mulyadi Official pada 20 Agustus 2025. Dalam video aslinya, Dedi Mulyadi menjelaskan mengenai sosok perempuan yang menerima bendera merah putih pada saat praupacara kirab HUT RI ke-80 di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat pada 17 Agustus 2025. Menurut Dedi, perempuan tersebut bukan berdandan sebagai Nyi Roro Kidul melainkan Sunan Ambu. Dedi menjelaskan Sunan Ambu merupakan simbol tanah dari masyarakat adat Sunda. Jadi kesimpulannya, unggahan video yang berisikan narasi KDM menawarkan bantuan modal usaha dan biaya sekolah senilai 50 juta rupiah tersebut adalah tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
3: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Walaupun tadi sempat gerimis ya di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, dan kita juga akan mengetahui update info cuaca dari BMKG kali ini yang akan disampaikan oleh Bayu Satya. Silakan Bayu.
5: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciawi Majakuning 16 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang. Dan kondisi ini diperkirakan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciawi Majakuning esok hari tanggal 17 Mei 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai kilat atau petir dan angin kencang. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk masyarakat himbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, serta sambaran petir. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Bayu Satya dan selamat beraktivitas kembali.
3: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, sejumlah wilayah pesisir Surabaya, Jawa Timur dilaporkan terendam banjir rob pada hari ini, Sabtu 16 Mei siang, dan akses jalan protokol hingga permukiman warga tergenang hingga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya, Sutarno mengonfirmasi ketinggian air di Jalan Kalimas dan Kali Anak telah menyentuh angka 15 sampai dengan 25 cm. Sutarno mengatakan berdasarkan prediksi BMKG Maritim, banjir rob akan melanda wilayah pesisir Surabaya dan kawasan Jawa Timur lainnya 6 hari berturut-turut, mulai 16 hingga 21 Mei 2026. Berdasarkan analisis atmosfer dan hidrologi, ancaman banjir rob ini dipicu siklus astronomi bulanan yang ekstrim, di mana posisi bumi, bulan, dan juga matahari dalam kondisi yang memicu pasang air laut maksimum. Pihak BMKG pun mengimbau masyarakat di sepanjang garis pantai untuk meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap kenaikan volume air laut yang diprediksi bisa mencapai 120 sampai dengan 160 cm. Dalam beberapa hari ke depan, BMKG memperkirakan puncak kenaikan air laut tersebut akan terjadi setiap harinya pada jendela waktu pagi hingga siang hari, tepatnya pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dampak dari banjir ini diprediksi mengganggu stabilitas aktivitas ekonomi dan mobilitas harian warga, terutama di sektor transportasi maritim, aktivitas logistik, bongkar muat di pelabuhan, pariwisata, hingga pekerjaan nelayan tambak. Fenomena ini berdampak dengan munculnya genangan air setinggi 10 hingga 40 cm di daratan yang dapat mengganggu transportasi di sekitar pelabuhan dan juga pesisir, aktivitas petani garam dan juga perikanan, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Lebih lanjut, pendengar, dampak banjir rob ini dikatakan Sutarno juga bisa menimbulkan kerusakan fisik dan juga infrastruktur, sebab air asin merendam bangunan rumah, kendaraan, dan juga jalanan ya. Dan selain itu, genangan air kotor dan banjir rob ini juga berpotensi menimbulkan penyakit kulit, gatal-gatal, batuk, dan juga diare. Air bersih pun juga jadi langka, dan dampaknya ini juga bisa buruk untuk ekosistem lingkungan. Menurut Sutarno, wilayah pesisir Surabaya dan sekitarnya menjadi titik perhatian serius karena cakupan dampaknya yang luas. BMKG memetakan sejumlah titik krusial di Surabaya yang masuk dalam zona merah kerentanan genangan banjir rob ini. Selain Surabaya, banjir rob ini juga diproyeksikan meluas ke berbagai daerah pesisir Jawa Timur lainnya. Berdasarkan perkiraan BMKG, wilayah terdampak mencakup pesisir selatan hingga ke wilayah Madura yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Ya, informasi lainnya, pendengar, untuk azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya nanti akan berkumandang hari ini pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian ayat suci Al-Quran surat Luqman ayat 12-15 dibacakan M. Atok Hiwari.

Baik, pendengar, baru saja kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai dengan 15 dibacakan M. Atau Hiwari. Dan kini saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08 12 24 34 55 34 atau 08 12 24 34 55 36. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02 31 206 558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
2: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar, masih bersama saya Rina Gustini yang menemani Anda di Cirebon sore ini. Ya, pendengar, Kementerian Kebudayaan Indonesia resmi membidik status terhormat sebagai Country of Honor dalam Festival Film Cannes 2028. Target besar ini disampaikan langsung Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat berada di Cannes. Dan predikat Country of Honor ini merupakan penghargaan sekaligus posisi eksklusif yang diberikan oleh Marché du Film atau Pasar Film Cannes kepada satu negara terpilih setiap tahunnya. Predikat ini diberikan guna memberikan sorotan penuh terhadap industri sinema, kekayaan budaya, hingga membuka peluang kolaborasi bisnis internasional secara masif di salah satu kiblat perfilman dunia tersebut. Ya, dalam pemberitaannya dipublikasikan pada Jumat 15 Mei, Fadli Zon ini mengungkapkan target predikat ini merupakan bagian dari rencana strategis untuk mengangkat derajat industri perfilman Indonesia. Menurut Fadli Zon, semua mesti dipersiapkan supaya Indonesia tidak hanya jadi penonton di ranah internasional, melainkan mampu mengambil peran sentral yang strategis dan juga berpengaruh. Langkah ini diambil di tengah performa menjanjikan bioskop domestik yang terus mencetak angka komersial tinggi di dalam negeri. Namun performa ini dinilai masih perlu dorongan masif agar bisa menembus pasar internasional secara konsisten. Guna menjembatani jarak tersebut, Fadli Zon mengungkapkan kini menempatkan kebijakan perluasan distribusi global, peningkatan kapasitas ekspor, kemudahan akses festival bagi sinias di luar ibu kota, serta penyusunan skema insentif yang kompetitif sebagai prioritas utama kementeriannya. Terkait penyusunan insentif pajak dan juga pemotongan biaya produksi yang kini gencar diterapkan oleh negara-negara tetangga seperti Thailand dan juga Korea Selatan, kementeriannya mengakui Indonesia masih merancang sistem penunjang tersebut. Sembari mematangkan regulasi yang berkaca pada model sukses internasional, pemerintah Indonesia disebut mengoptimalkan pemanfaatan dana Indonesia Raya sebagai dana abadi kebudayaan. Dana ini disebut guna mendanai mobilitas sinias ke luar negeri, bantuan produksi hingga partisipasi festival di samping skema dana pendamping untuk merajut kemitraan dengan investor global. Jejak diplomasi kebudayaan Indonesia di Cannes sendiri kian diperkuat ya lewat program Next Step Studio Indonesia, wadah inkubasi yang digerakkan bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kedutaan Besar Prancis dan Institut Prancis Indonesia sebagai tindak lanjut komitmen budaya pasca pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Emmanuel Macron tahun lalu. Di sisi lain, mendengar lewat kegiatan Indonesia Cinema Night pada 14 Mei lalu, para sineas tanah air juga didorong aktif membuka jaringan di berbagai platform industri Cannes dan Indonesia sendiri. Perluasan jaringan ini diimbangi dengan program manajemen talenta nasional bidang film agar ekosistem perfilman tidak melulu berpusat di Jakarta. Fadli meyakini keberagaman Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah ini merupakan senjata utama di pasar dunia. Menutup penjelasannya, Fadli menegaskan bahwa dalam 5 tahun ke depan, indikator keberhasilan perfilman Indonesia diukur dari konsistensi karya lokal di festival kelas dunia dan inklusivitas pertumbuhan yang merata hingga ke kreator independen di daerah.

0: Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cuaca lagi panas-panasnya, jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait, agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan, jangan buang sampah sembarangan ya.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan

Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj menyampaikan bahwa kehadiran para juru masak dari Indonesia menjadi kunci utama untuk memaksimalkan kualitas dan cita rasa makanan bagi jemaah calon haji. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan mayoritas penyedia layanan catering di Arab Saudi kini banyak memperkerjakan juru masak asal Indonesia guna menghadirkan sajian otentik khas Nusantara bagi jemaah calon haji. Jainal menyebut saat ini terdapat sekitar 51 dapur di Mekah yang bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah calon haji. Dapur-dapur tersebut tidak hanya dipastikan memenuhi standar dari otoritas terkait di Indonesia, tetapi juga dari Otoritas Makanan dan juga Obat Arab Saudi, SFDA. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja terampil asal Indonesia oleh puluhan dapur di Arab Saudi ini merupakan sebuah pencapaian positif. Hal tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji. Melalui tangan terampil para juru masak Indonesia tersebut, Kemenhaj memastikan ketersediaan ragam menu siap santap atau ready to eat bercita rasa khas seperti rendang dapat tersaji dengan baik. Kehadiran menu Nusantara tersebut diharapkan mampu mengobati kerinduan jemaah calon haji terhadap tanah air sehingga mereka dapat melaksanakan puncak ibadah haji dengan tenang, nyaman, dan bahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Noto di prefektur Ishikawa, Jepang Tengah, sehingga menjadi Bandara Noto Satoyama Pokemon with You. Wah, namanya lucu banget ya. Ini akan berlaku pada Juli nanti, tanggal 7 ya, hingga 30 September 2025. 2029, kok 2025? Mundur lagi dong. Ya, diwartakan Kyodo, upaya ini dilakukan sebagai bentuk revitalisasi wilayah Semenanjung Noto yang pernah dilanda gempa bumi dahsyat pada tahun 2024 serta hujan lebat pada hari yang sama, serta menjadi upaya pemerintah setempat untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak di Noto. Dikatakan Gubernur Ishikawa, Yukiyoshi Yamano, bahwa dirinya ingin memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak di Noto dan membangkitkan semangat mereka sebanyak mungkin. Nama bandara itu yang diharapkan juga mampu menarik wisatawan, diusulkan oleh Yayasan Pokemon With You pada April tahun lalu. Yayasan ini merupakan bentukan karyawan The Pokemon Co. yang bergerak pada bidang aktivitas sosial. Bandara yang terletak di kota Wajima ini saat dijuluki Bandara Noto Satoyama. Satoyama ini merujuk pada ekosistem pedesaan berupa ladang dan juga hutan yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Nah, Bandara Pokemon ini bakal menampilkan setidaknya 111 karakter serta menghadirkan toko dengan pernak-pernik eksklusif. Tidak hanya di bandara, proyek lain juga akan diadakan di daerah yang terkena bencana, termasuk pemasangan penutup lubang got bertema Pokemon dan pembukaan fasilitas cuci kaki yang didekorasi dengan karakter Pokemon. Wah, ini kayaknya serba Pokemon. Dan bandara di Jepang juga akan digunakan menggunakan nama Pokemon untuk menarik minat wisatawan juga. Lucu deh pokoknya ya. Kayaknya anak-anak juga pada suka nih ya, selain bandara ada karakter-karakter Pokemon di dalam kota tersebut juga ya tentunya ya. Oke, tinggal beberapa menit ke depan lagi Rina yang tentunya akan menemani Anda pendengar tetap setia di Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi.

0: kebersamaan Anda pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026. Akan hadir Chairul Anwar yang akan menemani malam Anda di Cirebon malam ini. Tapi sebelumnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi PT Agrinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Kayaknya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah sebelum berangkat, yang pertama menjaga cuaca yang ingin berkembang pada banyak kesehatan, terus dijaga. Nah itu juga, karena kain haram, tentu akan menjaga kesehatan haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu berkata-kata selamat, jangka ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Seperti biasa pendengar, di Sabtu malam minggu ini kita akan mengikuti mimbar agama Protestan bersama Bapak Pendeta Mayor Sarman untuk edisi hari ini.

0: Ya, tema untuk mimbar agama Protestan Kristen Protestan kali ini adalah dipimpin Ruh untuk hidup menang. Teks Roma 8:14 dan Galatia 5:25. Sudah hadir bersama saya Bapak Pendeta Mayor Sarman. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Mas Hairul.
0: Sehat, Bapak?
1: Sehat,
0: luar biasa. Sehat, luar biasa. Oke, silakan, Bapak.
1: Baik, terima kasih banyak, Mas Hairul. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat kembali bersama dalam siaran mimbar agama Kristen Protestan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati setiap pendengar dimanapun berada. Hari ini kita akan merenungkan bersama tema yang tadi telah disampaikan, dipimpin Roh untuk hidup menang. Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara, tantangan di dunia ini begitu banyak. Itu sebabnya kita perlu Roh Tuhan untuk menolong kita menjalani kehidupan ini. Baik, sebelum kita melanjutkannya, saya ingin berdoa untuk kita sekalian agar kita benar-benar memahami dan mengerti apa kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa atas kami, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang sempurna itu. Bukan saja ada di sorga, tapi Engkau juga Allah yang menjangkau hidup kami, umat-umat Tuhan. Sekalipun kami banyak kali kegagalan, tapi Tuhan mengasihi kami. Dengan sepanjang hari ini kami bekerja, berjuang, berusaha, anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan sudah jaga dan pelihara usaha rumah tangga kami dalam naungan kasih sayang Tuhan. Dan saat ini kami sedang, mungkin ada yang dalam perjalanan, mungkin ada yang sedang beristirahat, atau yang sedang dalam sakit. Hamba berdoa masing-masing kami dijamah oleh Tuhan. Kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami mengerti apa maksud dari firman Tuhan, dan jadikan kami bukan saja mendengarkan firman, tapi kami jadikan kami pelaku-pelaku firman, supaya apa yang kami dengar akan menguatkan, meneguhkan, dan menolong kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya katakan di zaman ini ada banyak orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, tekanan hidup. Apalagi keadaan ekonomi yang sulit. Ya, ada orang katakan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin menakutkan. Tapi apapun itu saudara, banyak kali orang menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tapi tadi pagi saya, tadi siang ya, saya melihat siaran televisi Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu meresmikan bagaimana panen raya jagung, dan beliau katakan tidak usah takut sebab kita punya makanan banyak, gas kita banyak, energi kita cukup banyak, tidak usah takut. Tetapi dalam menjalani hidup, bukankah kita seringkali juga mengalami kelemahan-kelemahan? Kita lemah terhadap dosa, lemah terhadap diri sendiri. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan anak-anaknya hidup dalam kekalahan. Tuhan rindu kita hidup dalam kemenangan. Namun saudara, kemenangan rohani tidak diperoleh dengan kekuatan manusia. Kemenangan sejati hanya terjadi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada banyak orang percaya mengenal Tuhan, tapi masih hidup dikuasai emosinya. Kepahitannya terus mewarnai hidupnya. Hawa nafsunya masih begitu besar. Ketakutan dan kebiasaan-kebiasaan lama, dosa lama terus disimpan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengenal Tuhan, tahu Tuhan, siapa Tuhan itu. Tapi terus mereka masih dikuasai oleh hal-hal yang demikian. Kenapa banyak itu terjadi? Karena orang banyak ingin menerima berkat Tuhan, tetapi tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan Kristen kita bukan sekedar pergi gereja, bukan hanya tahu ayat Alkitab, bukan saja kita melayani Tuhan, tetapi hidup kita setia hari demi hari kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan mengalami perubahan hidup. Ketakutan, kekuatan baru akan kita miliki dalam perjalanan hidup kita. Nah, kemenangan atas dosa dan damai sejahtera. Kita akan belajar bersama-sama dengan Roma pasal 5 ayat 14 tadi dan Galatia 5 ayat yang ke-25 yang mengatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara sekalian, ayat ini merupakan bagian yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan kata dipimpin Roh Allah. Artinya hidup kita diarahkan oleh Roh Kudus untuk taat kepada suara Tuhan. Walaupun kita mengerti, walaupun kita hidup dalam selalu beribadah tanpa Roh Kudus, kita mendengarkan firman akan menjadi sia-sia karena kita tidak mengerti firman Tuhan itu. Dan kedua adalah kita harus taat kepada suara Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada kita lewat orang-orang di sekitar kita. Saya selalu katakan, jangankan khotbah seorang pendeta, ketika kita berjumpa dengan seorang anak kita mungkin menyampaikan kebenaran kepada kita, mungkin itu dia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kesalahan kita. Kenapa tidak kita memperbaikinya? Kita harus rela dibentuk Tuhan dan tidak berjalan dalam kedagingan. Tidak mengikuti keinginan-keinginan kita sendiri. Saudaraku, anak Tuhan bukan hanya mengaku percaya kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, dia harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti seorang anak kecil yang memegang tangan ayahnya saat ia berjalan di tempat yang ramai. Anak itu akan merasa aman kalau ada ayahnya di sampingnya. Saya ingat betul ketika saya dengan ibu jalan di mall di tempat yang begitu ramai. Anak saya akan memegang tangan saya dan saya berusaha pegang terus dia dan saya terus memperhatikan dia. Saya bayangkanlah itu juga Allah yang sama sebagai Bapa kita. Dia akan memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Dia tahu kalau kita hilang arah. Dia terus perhatikan kita walaupun dia pegang tangan kita. Tapi dia juga melihat kita. Dia memperhatikan kita. Dia menyadari jangan sampai tangan anaknya lepas. Karena saudara tahu hidup orang percaya di dunia ini penuh dengan jebakan dosa. Seringkali keinginan-keinginan daging, hal-hal yang menjadi keinginan hati kita membuat kita terjebak dengan dosa. Sebenarnya kita ingin menolak dosa, tapi sekali lagi kejahatan itu, ya kalau Bang Napi di RCTI katakan, kejahatan itu datang bukan karena ada niat, tapi ada kesempatan. Dan iblis selalu memberikan kesempatan-kesempatan untuk kita untuk hidup di dalam dosa. Ada banyak kesempatan, ada banyak hal yang iblis lakukan. Dia katakan, wah gak ada orang, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Dan itu membuat kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Tapi sekali lagi, Roh Kudus memimpin jalan kita untuk menang terhadap dosa. Ada suara yang Tuhan sampaikan dalam hati kita.

menurut daging. Dan sekali lagi, iblis terus berjuang, berusaha untuk supaya kita semakin jauh dari Tuhan. Ayat Roma 8 ayat 14 tadi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau saya dan saudara terus dipimpin oleh Roh Allah, taat pada suara Tuhan, dan kita rela dibentuk, maka saya dan saudara akan mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya akan dikuatkan untuk melewati hari-hari hidup kita yang penuh dengan jebakan iblis, dengan hal-hal yang dapat menyebabkan kita jatuh. Yang berikut, Bapak Ibu Kudus Saudara, yang kedua, hidup menurut rohku, roh membawa kemenangan. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, Paulus mengajarkan bahwa hidup Kristen bukan hanya menerima keselamatan. Orang-orang percaya bukan hanya terima keselamatan, tapi dia harus berjalan setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Itu yang Tuhan tuntut. Itu sebabnya bala keselamatan, kalau gereja kami selalu menekankan kekudusan dalam hidup. Menjaga kekudusan dalam hidup itu sangat penting. Setiap hari kita harus berjalan dengan Roh Kudus. Sebab ada dua kehidupan, saudara. Hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Menurut daging itu menghasilkan apa, Bapak Ibu Saudara? Orang yang masih hidup dalam daging, dia selalu menghasilkan apa? Pertengkaran, iri hati, hawa nafsu, kemarahan, bahkan dosa yang tersembunyi. Inilah keinginan daging itu. Jadi kalau saudara masih hidup suka bertengkar, berarti saudara masih hidup dalam daging. Saudara tidak menguasai diri, berarti emosi saudara tidak bisa tahan, berarti saudara masih hidup dalam daging itu. Kalau masih ada iri hati dalam diri orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, maka saudara masih hidup dalam kedagingan. Hawa nafsu, kemarahan, dosa yang kita sembunyi. Bisa disembunyi dari istri, dari anak-anak, atau dari suami, atau dari anak-anak, atau dari orang tua. Bisa saja ada dosa yang kita sembunyi. Kekalahan rohani terjadi kepada kita sekalian. Saudara, tetapi hidup menurut roh itu menghasilkan buah roh. Apa itu buah roh? Galatia 5 ayat 25 mengatakan, kasih itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, kemenangan sejati bukan soal berhasil secara duniawi, berhasil dengan prestasi yang banyak, berhasil dengan kekayaan yang cukup banyak, berhasil dengan semua yang kita capai. Tapi kemenangan sejati itu terjadi ketika kita tetap setia saat susah datang. Saat pergumulan datang, kita tetap setia kepada Tuhan. Bukankah ada banyak orang meninggalkan Tuhan ketika ia dalam kesulitan? Banyak orang tidak percaya lagi kepada Tuhan ketika ia jatuh. Mungkin dia aktif dalam beribadah, aktif dalam ibadah pelayanan, rajin dalam berdoa. Tapi ketika dia diuji dengan tantangan hidup, ia meninggalkan Tuhan. Mari kita belajar seperti Ayub. Dia tidak meninggalkan Tuhan ketika ia diuji. Ketika semua yang dia miliki hancur dan habis, tetapi Ayub tetap berkata, dia tetap setia, dia tetap mau percaya kepada Tuhan. Bahwa semua yang dia alami, semua proses hidup dia lewati bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan, orang yang kemenangan sejati itu berarti tetap mengasihi saat dikasih, disakiti. Ini perkara yang tidak gampang, tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita disakiti, ketika orang menghancurkan masa depan, ketika orang membuat kita, pekerjaan kita hancur, kita kehilangan segala sesuatu karena orang itu, pasti kita ingin membalasnya, pasti kita ingin menyakitinya. Tapi sekali lagi Tuhan mengajarkan kita, waktu kita disakiti, kita harus mengampuni, bahkan memberikan kebaikan. Itulah ajaran Kristus kepada kita. Kalau orang tembeleng pipi kirimu, beri pipi kananmu. Bukan berarti seperti, ya, artinya apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kebaikan.

0: balaslah kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan katakan, berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Berdoalah buat orang-orang yang telah menyakiti hatimu. Minta pengampunan dari Tuhan. Berusaha hidup damai. Itu yang Tuhan izinkan, inginkan dari hidup kita. Tetap jujur pada saat kesempatan untuk berbuat curang. Itu kemenangan sejati. Saya katakan tadi, masih banyak kesempatan hal-hal yang bisa saja kita gunakan. Tapi Tuhan bilang, kemenangan sejati adalah saat kita jujur. Saat kita ada kesempatan berbuat curang. Tetapi yang kedua berikut adalah hidup kudus di tengah dunia yang gelap. Tantangan keadaan dunia akan menarik saudara untuk sama seperti dunia ini. Orang lain bisa lakukan dan bahkan dia semakin kaya. Tapi waktu kita jujur, mungkin kita semakin miskin. Mungkin kita semakin sulit. Tapi yang Tuhan katakan, kekudusan hidup sebagai anak Tuhan harus kita jaga. Itulah kemenangan yang lahir, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memberi kekuatan untuk kita melawan dosa. Banyak orang berkata, saya ingin berubah, tetapi saya tidak kuat. Memang benar, dengan kekuatan sendiri manusia tidak akan pernah sanggup menang atas dosa. Tapi Roh Kudus memberi kuasa. Dalam Roma 8 dijelaskan bahwa Roh Kudus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Artinya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menolong kita untuk berkata tidak terhadap dosa. Mungkin ada pendengar hari ini yang sedang bergumul dengan keadaan dirinya. Saudara katakan, mungkin saya tidak akan pernah bisa berubah karena karakter saya sudah seperti itu. Saya sudah seperti ini dari sononya. Sejak lahir saya modelnya sudah begini dan tidak mungkin saya berubah. Saya orang yang mudah marah. Atau saudara seorang yang kecanduan dengan dosa tertentu. Saudara, banyak orang yang terus kecanduan dengan dosa tertentu. Yang baginya tidak ada yang tahu. Tapi sekali lagi, mungkin itu dosa yang selalu kita simpan. Mungkin kita seorang yang hidup dalam kepahitan, sakit hati yang terus disimpan. Saudara, itu harus kita selesaikan. Kekecewaan dan merasa lemah secara rohani, mungkin itu terjadi dalam diri kita. Saudara, dengarlah Roh Kudus mengatakan bahwa Roh Kudus sanggup mengubah hidup saudara. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, hati kita dilembutkan, pikiran kita diperbaharui, karakter kita diubahkan, hidup kita dipulihkan. Saudaraku, Tuhan tidak mencari manusia yang hidup sempurna, tapi Tuhan mencari hati yang mau dibentuk, hati yang mau dipimpin oleh Allah. Tuhan tidak melihat saudara pintar dengan segala kepandaianmu. Saudara dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai setiap orang yang memberikan hatinya dibentuk. Kalau saudara sedang mengalami ini, minta Roh Kudus supaya ia memimpin hidup kita. Minta hati kita dilembutkan. Minta supaya pikiran kita, karakter kita diubahkan oleh Allah. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, yang keempat, dipimpin Roh Kudus, dipimpin Roh membuat hidup kita bercahaya. Dalam Gereja Bala Keselamatan yang saya layani, tema tahunan kita berkata, hendaklah terang kekudusanmu bercahaya. Bagaimana terang itu bercahaya? Saudara, bukan karena kemampuan manusia, tetapi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dunia yang saat ini ada sedang lenyap. Banyak orang hidup dalam kebencian. Banyak orang hidup dalam ketidakjujuran. Banyak orang hidup dalam kekerasan. Sepertinya itu biasa, ketidakjujuran, kebencian, kekerasan. Percabulan itu hal-hal yang biasa. Bahkan kita hidup manusia semakin egois. Yang penting saya tidak memperhatikan orang lain juga gak apa-apa. Lu, gua, itulah yang terjadi, bukan? Tapi orang percaya dipanggil untuk menjadi terang. Dan itulah saya dan saudara. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, maka perkataan-perkataan kita harusnya menjadi berkat. Pembicaraan-pembicaraan kita di kantor, pembicaraan-pembicaraan kita mungkin di warung kopi, di tempat di mana saudara kumpul dengan orang-orang, perkataan-perkataan yang membawa berkat, perkataan-perkataan yang menguatkan, keluarga saudara akan dipulihkan, pelayanan saudara akan menjadi hidup, bahkan kita membawa orang kepada Kristus lewat kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang Allah nantikan dari perjalanan kehidupan kita. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan membawa hadirat Tuhan kemanapun dia pergi. Ketika dia ada, orang akan senang, rasanya nyaman ketemu dengan bapak itu. Rasanya senang kalau ketemu dengan ibu itu. Tapi kalau tidak ada hadirat Tuhan dalam diri kita, maka orang akan menghindar ketika kita ada di situ. Orang akan mengatakan, ah sudahlah jangan ketemu dia, gak enak. Tapi ketika ada hadirat Tuhan, orang akan selalu ingin berjumpa dengan saudara. Dia akan katakan, wah enak banget ketemu dengan bapak itu. Senang sekali bicara dengan ibu itu. Karena kata-katanya selalu menguatkan. Kata-katanya selalu memberi dorongan. Hidupnya, kalimat-kalimat yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang membawa kekuatan bagi kita. Dan itulah orang yang punya hadirat Tuhan kemanapun saudara pergi. Apakah saudara seorang pelajar di sekolah? Apakah saudara seorang perawat rumah, perawat? Apakah seorang yang bekerja di toko? Atau bapak ibu seorang yang pimpinan atau seorang pemimpin? Bahkan banyak bawahan akan merasa senang punya pimpinan yang membawa hadirat Tuhan. Bukankah itu yang kita rindukan? Supaya hadirat Tuhan ada di mana kita ada. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita, bagaimana supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak ibu saudara, luangkan waktu berdoa dan membaca firman Tuhan itu. Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Firman itu adalah roti Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Allah yang menjadi firman itu. Itulah sebabnya perlu kita selalu berbicara melalui berbicara dengan Roh Kudus melalui firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, luangkan waktu. Hari-hari ini begitu sulit kita mendapati orang membaca Alkitab dengan senang. Karena kenapa? Kita sibuk dengan HP, kita sibuk dengan sosial media, kita sibuk dengan segala sesuatu. Kalau baca Alkitab, jadi ngantuk. Tapi kalau lihat HP berjam-jam, kita akan tahan berapapun lamanya. Saudara, kalau saudara mau dipimpin Roh Kudus, yang pertama adalah selalu luangkan waktu dengan Tuhan. Punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Yang kedua saya ingin bersampaikan kepada kita, bagaimana kita bisa dipimpin Roh Kudus? Taat kepada Tuhan, belajar taat. Saudara, seringkali Roh Kudus mengingatkan kita. Mungkin dia bilang, minta maaf saja. Roh Kudus bicara kepada kita, minta maaf. Atau Roh Kudus berbicara kepada kita, berhentilah berbuat dosa. Ampuni orang itu. Mungkin Roh Kudus menyampaikan itu. Atau Roh Kudus katakan, sudah, hiduplah benar, tinggalkan yang lama. Jangan keraskan hati, saudara. Karena waktu kita taat pada Roh Kudus, waktu kita tahu Roh Kudus telah berbicara kepada kita, maka saudara akan dipimpin untuk hidup. Roh Kudus itu berdiam di hati kita. Roh Kudus itu ada dalam hati dan jiwa kita. Ketika kita memohon pengampunannya, ketika kita mau datang kepadanya. Yang ketiga, yang pertama tadi saya katakan, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Membaca Alkitab, berdoa. Yang kedua adalah belajar taat. Taat pada suara Roh Kudus. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Saudaraku, dosa akan membuat suara Roh Kudus menjadi tidak jelas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa dan datanglah kepada Tuhan. tinggalkan semua keinginan daging tadi, amarah, kebencian, sakit hati, akar pahit, kecabulan, ketidakjujuran, kebencian, egois, semua yang harus kita buang. Supaya apa? Supaya kita bisa peka terhadap suara Roh Kudus. Yang keempat adalah peka terhadap suara Tuhan. Tadi kalau tadi hidup dalam kekudusan, yang keempat adalah peka terhadap suara Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita, hanya dengan mengikuti, jangan hanya mengikuti perasaan kita sendiri. Tanyakan kepada Tuhan, apa kehendakmu Tuhan? Saudaraku, ada sebuah kisah tentang kapal yang besar yang di tengah lautan. Kapal itu memiliki mesin yang kuat dan perlengkapan yang lengkap. Tetapi saudara, tanpa kompas dan arah yang benar, kapal itu bisa tersesat dan hancur diterjang badai. Begitu juga dengan hidup manusia. Kepintaran kita, uang, pengalaman, semuanya tidak cukup jika kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi ketika Roh Kudus menjadi penuntun hidup kita, Tuhan akan membawa kita melewati badai kehidupan dengan kemenangan. Sebagai penutup, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan hidup menurut daging, tapi hiduplah dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh, hidupnya berubah. Dia akan kuat menghadapi pencobaan. Dia pasti menang atas dosa. Dia menjadi terang bagi dunia. Mungkin hari ini saudara merasa lemah. Datanglah kepada Tuhan. Roh Kudus masih bekerja. Roh Kudus masih memulihkan. Roh Kudus masih memberikan kemenangan. Serahkan hidup saudara dipimpin oleh Roh Allah, sehingga saudara akan mampu untuk memiliki kemenangan. Mari kita berdoa, saya ajak saudara berdoa, datang kepada Tuhan, dan kita akan berdoa, taruh tangan saudara di dada, dan mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, hari ini kami sadar bahwa seringkali kami berjalan menurut keinginan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Beri kami kekuatan untuk menang atas dosa, menang atas ketakutan. Keadaan kekhawatiran seringkali membuat kami takut untuk melihat masa depan anak-anak kami, masa depan keluarga dan rumah tangga kami. Kami takut melihat hal-hal yang sedang terjadi di dunia ini. Dan biarlah Tuhan kami menang atas kelemahan hidup kami. Penuhi hati kami Tuhan dengan Roh-Mu, supaya hidup kami menjadi terang dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Roh Kudus sanggup memimpin kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Tolong kami Tuhan, setiap pendengar radio ini yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Yang putus asa, Tuhan pulihkan hidup mereka. Yang jatuh, Tuhan tegakkan kembali. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga terang kekudusan-Mu, sedang terang kekudusan kami terus bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Tuhan, hidup kami terus diperbaharui dari hari ke hari. Hamba berdoa sekali lagi untuk semua pendengar radio RRI ini, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Pimpinan, staf, karyawan, karyawati yang berada di Radio RRI Cirebon ini, hamba berdoa satu persatu mereka, diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah pencarian mereka, usaha rumah tangga mereka, dijaga keluarga mereka masing-masing. Tuhan beri keselamatan dan perlindungan kepada mereka semua. Teman-teman kami, staf yang sedang melakukan tugas untuk malam ini, Tuhan sertai mereka dengan berkat-Mu. Beri mereka sehat dan kuat. Keluarga yang mereka tinggalkan karena pekerjaan, juga dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Saudaraku, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, memberi kekuatan kemenangan, dan damai sejahtera serta sukacita memimpin hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.
1: Terima kasih Bapak Pendeta Maya Sarman atas waktunya, dan saya tutup untuk mimbar agama Kristen Protestan kali ini.

0: Ya, mendengar, masih bersama saya di Cirebon malam ini. Selanjutnya Anda akan mengikuti Ruang Rindu untuk lagu-lagu era 90-2000-an.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
3: Di penanganan bencana alam terus memanas.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Duh, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy, video sinematik, cuma satu doang yang like.
2: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mendorong modernisasi sistem pengamanan perlintasan kereta berbasis kecerdasan buatan atau artificial AI dan juga sensor otomatis. Langkah ini disebut dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Kepala Pusat Riset Teknologi Kelistrikan BRIN Eka Rahmat Priyandana mengatakan sistem kelistrikan sangat penting mendukung keselamatan operasional perjalanan kereta api nasional. Menurutnya, sistem persinyalan kereta harus didukung pasokan listrik stabil melalui penggunaan uninterruptible power supply atau UPS. Selain itu, sistem palang pintu dan sirene perlintasan harus dipastikan tetap berfungsi meskipun terjadi gangguan kelistrikan mendadak. Pada sistem kereta api rel listrik, pemeriksaan kabel listrik aliran atas menjadi faktor penting menjaga keselamatan operasional perjalanan. Mendengar, innalillahi wa inna ilaihi rojiun telah berpulang ke rahmatullah Ibu Haja Siti Sofia binti Kiai Haji Uung Jazuli, istri Bapak Kiai Haji Aminuddin, Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang pada Sabtu 16 Mei 2026. Semoga almarhumah diterima amal ibadah dan juga dilapangkan kuburannya. Dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan diberi keridhaan dan juga keikhlasan atas kepergian Ibu Haja Siti Sofia binti Kiai Haji Uung Jajuli. Pendengar, masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, pendengar libur panjang akhir pekan ini, pendengar libur panjang kenaikan Isal masih dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata ke kawasan wisata Ancol Taman Impian. Selama periode long weekend 14 hingga 17 Mei 2026, Ancol menargetkan total kunjungan lebih dari 110.000 wisatawan. Pada hari pertama libur Kamis 14 Mei 2026, jumlah kunjungan tercatat mencapai 42.635 orang. Sementara pada hari kedua, Jumat 15 Mei 2026, kawasan Ancol dikunjungi sebanyak 30.690 orang. Memasuki hari ketiga libur panjang, Sabtu 16 Mei 2026, jumlah kunjungan terus bertambah hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 29.935 wisatawan telah memasuki kawasan Ancol. Dan pendengar, masih bersama saya dalam Cirebon malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan ini browser kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini. Pendengar, untuk Anda yang beraktivitas di malam hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas. Semoga dilancarkan segala aktivitas Anda di malam hari ini dan juga diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas Anda. Dan pendengar, di malam minggu ini tentunya Anda bisa menikmati lagu-lagu era 90 hingga 2000-an awal ya, yang disajikan melalui Ruang Rindu dan sudah disiapkan oleh Musik Director Pro 1 untuk Anda yang masih bersama kami di malam ini.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: RRI Prasada Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti mini drama dengan judul Pasar Ilmu, produksi RRI Makassar.

0: Hati-hati nih, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
1: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
2: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
0: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
3: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
3: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
4: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
3: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
1: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
3: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Nggak paham soal hukum dan pembangunan.
2: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
1: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
3: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
4: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
3: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
0: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
1: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
0: Ya ampun, makasih ya, Bu.
1: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
0: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Cinta.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Prosor, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian dimulainya operasionalisasi 1061 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Peresmian koperasi Desa Merah Putih Desa Ngawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Presiden Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencatat pejabat atau kepala daerah termasuk perangkat desa yang tidak hadir. Awalnya sebelum memberikan sambutan, Presiden ingin menyapa pejabat yang hadir dalam acara peresmian koperasi sesuai dengan tertera dalam daftar hadir. Namun Prabowo urung karena jumlah pejabat yang harus disapa cukup banyak. Berdasarkan list nama yang diterima Presiden, ada 67 nama. Dan Presiden Prabowo memastikan seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam acara peresmian, termasuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hadir pula Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan anggota DPR RI, serta kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas,

hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon. Kanal informasi dan inspirasi.

kan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Dari Prosa di kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya mendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dan pendengar, Jepang dan juga China lolos semifinal Piala Asia U17 2026. Jepang dan China memastikan tempat di babak semifinal Piala Asia U17 2026. Keduanya meraih kemenangan pada laga perempat final pada Sabtu 16 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan dikutip dari laman AFC, timnas Jepang U17 menjadi tim pertama yang melaju ke semifinal usai menghancurkan Tajikistan dengan skor telak 5-0. 5 gol Jepang dicetak Maki Kitahara yang memborong 2 gol serta masing-masing 1 gol dari Kakeru Saito dan juga Tafuki Saitomi. 1 gol lain tercipta melalui gol bunuh diri pemain Tajikistan Islam Zom Koziev. Sementara China memastikan kejutan dengan menyingkirkan tuan rumah Arab Saudi melalui kemenangan 3-1. 3 gol China dicetak Wang Xiang, Chao Song Yuan dan juga Hi Shifan. Dan adapun satu-satunya gol Arab Saudi dicetak oleh Faisal Bayomi. Keberhasilan China ke semifinal menjadi catatan impresif setelah sebelumnya mengawali turnamen dengan kekalahan 1-0 dari timnas Indonesia U17 di fase grup. 2 tiket semifinal lainnya akan diperebutkan Uzbekistan melawan Korea Selatan, lalu Vietnam akan melawan Australia. Masih bersama saya pendengar, selanjutnya nanti Anda akan mengikuti jazz music yang sudah disiapkan oleh Musik Director Pro 1 untuk menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengarkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus
3: awal. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Malam hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit. Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih paham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan. Karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat. Dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Pro 1 kembali mengudara untuk edisi Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Rina Agustini. Serangkaian acara telah kami siapkan di Cirebon pagi ini dimulai dari Mutiara Pagi dan juga Berita Daerah Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat serta informasi menarik lainnya akan menemani pagi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang Mutiara Pagi bersama Ustadz Abdul Majid dengan tema memupuk niat dan semangat untuk berangkat haji ke tanah suci.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi kali ini untuk edisi Minggu 17 Mei 2026 bersama Ustadz Abdul Majid dengan tema memupuk niat dan semangat untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Alhamdulillah untuk pagi hari ini Pak Ustadz dah hadir nih ya. Assalamualaikum. Kalau misalnya Pak, gak apa-apa sih manggilnya ya. Apa Kang? Kayaknya masih muda juga ya. Oke, Assalamualaikum Kang Ustadz Abdul Majid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat untuk pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kita baru ketemu lagi kayaknya di tahun 2026 ya. Udah lama ya. Oke. Dan yang pasti untuk Anda pendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Tapi sebelum Kang Ustadz membahas mengenai memupuk niat dan semangat untuk berangkat haji ke Tanah Suci, kami sampaikan berita duka terlebih dahulu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia Ibu Haja Siti Sofia binti Kiai Haji Uung Jazuli, istri Bapak Kiai Haji Aminuddin, yaitu Pak Kiai ini juga pengisi acara Mutiara Pagi Kang ya, setiap hari ya, Senin, dan juga pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang ya. Dan kami juga atas nama keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan turut berduka cita, dan kami mohon juga kesediaan dari Kang Ustadz untuk bisa memimpin doa juga ya untuk beliau.
1: Ya baik, untuk semua pendengar RRI Cirebon dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama mendoakan untuk istri dari guru kita semua, yakni almarhumah Nyai Hajah Siti Sofia, yakni istri dari Al-Mukarram Kiai Haji Aminuddin ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah ila hadrat Nabi Muhammad SAW, khususnya Hajah Siti Sofia binti Kiai Haji Jazuli Syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas doanya, semoga almarhumah dapat diterima di sisinya dan ditempatkan di tempat yang paling mulia. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Baik, terima kasih Kang Ustadz. Dan sekarang saatnya Kang Ustadz untuk bisa memberikan uraian terlebih dahulu kepada pendengar mengenai tema kita di pagi hari ini ya, di Mutiara Pagi, memupuk niat dan semangat untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Mangga Kang Ustadz. Ya,
1: terima kasih Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dapat bersama-sama kembali ikut mendengarkan, menyaksikan Mutiara Pagi di RRI Cirebon dimanapun Anda berada. Nah, namun sebelum kita mulai pembahasan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita niatkan kegiatan hari ini untuk diniati ibadah. Nah, jadi kita sebut saja ini seperti ngaji ya. Jadi ngaji itu harus diniati. Mari barangkali bisa diikuti bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Niat saya mengaji mengharapkan ridha Allah, mentaati perintah Allah, menghilangkan kebodohan, menghidupkan agama Islam. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Ya, jadi perlu diketahui para pendengar RRI Cirebon dimanapun Anda berada, ketika perbuatan baik maka harus kita sertakan juga dengan niat yang baik. Maka insya Allah dengan niat yang baik maka hasilnya juga akan baik ya. Sebelumnya mohon maaf para pendengar RRI Cirebon dimanapun Anda berada, seperti sudah kita ketahui bersama bahwasanya setiap hari Ahad pagi tentunya yang sebagai pengisi acara harusnya Bapak Kiai Haji Ja'far Shodiq, namun beliau berhalangan hadir, jadi akhirnya mengutus saya untuk bisa menggantikan mengisi RRI apa Mutiara Pagi pada edisi hari ini ya. Jadi beliau sedang ada kegiatan ziarah dengan jamaahnya ya. Baik, mari kita mulai saja untuk pembahasan tema pada pagi hari ini, yakni memupuk niat dan semangat untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Seperti kita ketahui bahwasanya hari ini kita sudah berada pada ujung bulan Dzulqa'dah. Berarti itu menandakan sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah, yang dimana bulan Dzulhijjah ini merupakan bulannya haji ya. Bulan dilaksanakannya prosesi ataupun rangkaian ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima ya. Perlu dipahami bahwa haji ini hukumnya adalah wajib fardu ain, merupakan rukun Islam yang kelima bagi umat muslim. Sehingga haji ini ya wajib gitu kan ya, hukumnya fardu ain. Fardu ain itu berarti kewajiban secara personal ataupun individu. Jadi perlu dipahami haji ya hukumnya wajib. Oh, jadi kita harus semaksimal mungkin berusaha dengan berikhtiar semaksimal mungkin harus bisa kita tunaikan ibadah haji ini ya. Nah, dari tema ini ada bahasa memupuk niat dan kesungguhan. Nah, niat itu apa sih ya? Niat itu apa? Niat itu dijelaskan oleh Syekh Salim bin Sumer dalam kitabnya Safinatun Najah, an-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bifi'lihi. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu disertai dengan pekerjaannya. Jadi harus bersamaan dengan pekerjaannya. Nah, maksudnya bagaimana? Contoh ini ya. Saya contohkan misalkan kita niat wudu. Nah, wudu itu niatnya kapan? Ketika air menempel pada wajah. Oh, jadi pada saat membasuh wajah, nah maka di dalam hati kita itu niat. Nah, itu namanya niat. Nah, kalau tidak bersamaan dengan membasuh wajah, maka niatnya tidak sah. Tuh. Ketika sholat, niatnya itu ketika takbiratul ihram. Jadi mulut kita mengucapkan takbir, takbiratul ihram pada awal permulaan sholat, di dalam hati kita niat. Nah, itu namanya niat. Jadi niat itu ya harus bersamaan dengan pekerjaannya. Nah, lalu bagaimana misalkan kita punya harapan, punya cita-cita, punya kepengenan, pengen melakukan sesuatu, tapi perbuatan tersebut belum kita lakukan. Ya, maka itu bukan niat. Nah, nanti dalam Islam istilahnya ada namanya azam. Jadi azam itu ya hanya kepengenan saja, baru tingkatannya baru kepengenan ataupun cita-cita. Jadi kita niat pengen berangkat haji. Nah, pengen berangkat haji. Nah, tapi pekerjaan hajinya belum kita lakukan, baru kepengenan saja ya, maka itu namanya bukan niat. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa mewujudkan kepengenan kita ini diwujudkan menjadi niat? Ya, maka harus ada usaha pekerjaan yang membuktikan bahwa kita nih benar-benar sungguh-sungguh ingin menunaikan ibadah haji. Maka langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mendaftar gitu ya. Daftar supaya bisa dapat porsi haji. Nah, jadi kalau kita sudah mendaftar terus hati kita niat pengen berangkat ibadah haji, nah berarti itu ya namanya niat gitu ya. Kalau tidak dibarengi dengan pekerjaan mendaftarnya gitu kan ya, ya berarti itu namanya bukan niat. Hanya tingkatannya baru pengen saja gitu ya. Nah, lalu bagaimana misalkan kita belum punya biaya, belum memiliki ongkos untuk bisa mendaftar. Nah, ini penting ini. Minimal kita harus menabung. Minimal punya celengan gitu ya. Jadi usaha kita, ikhtiar kita itu adalah menabung, kemudian dalam hati kita diniatkan bahwa tabungan ini akan kita pergunakan nanti untuk ongkos berangkat haji. Tuh, maka itulah yang baru disebut dengan niat. Jadi kalau hanya sekedar pengen saja, semua umat muslim di dunia, saya yakin ketika ditanya pengen gak berangkat haji, saya yakin pasti jawabannya itu pengen. Tapi ketika ditanya sudah daftar belum, nah rata-rata banyak yang jawab belum. Atau oke, kalau mungkin kalau dijawab daftar belum, banyak yang belum mungkin ya. Setelah ditanya sudah berapa tabungannya, celengannya, sama juga itu ya. Banyak yang ternyata kepengenan itu hanya kepengenan kosong belaka gitu ya. Tidak dibarengi dengan action yang serius gitu. Nah makanya perlu dipahami, kalau kita benar-benar niat, pengen serius, ingin menunaikan ibadah haji, minimalnya menabung. Nah itu penting ya. Menabungnya, ini awas ya, perlu dipahami, menabungnya itu bukan masalah nominal. Menabungnya sih ya bebas, semampu kita. Bisa sehari 1.000, atau sehari 2.000, sehari 3.000, gak masalah. Ya. Sebab ini bukan masalah nominal, tapi masalah kesungguhan hati kita, niat kita untuk benar-benar berangkat ibadah haji, merasa terpanggil oleh Allah untuk datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Duh, makanya penting para pendengar RI Cirebon dimanapun Anda berada, kalau kita benar-benar ingin berangkat haji, minimal menabung. Sebab ada syairannya, kayaknya syairannya bahasanya begini nih. Oke,

0: Lengi tuh. Jadi hanya kepengenannya saja, tidak dibuktikan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Makanya saya berpesan kepada seluruh pendengar RRI Cirebon, Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ingin berangkat haji, ya minimal menabung. Ya, menabungnya walaupun sehari 1.000, 2.000 itu gak masalah ya. Karena saya yakin kalau kita sudah benar-benar serius diniatkan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan membantu kita, menolong kita dengan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Jadi itu ya, supaya kita semangat untuk bisa berangkat ibadah haji. Kenapa? Karena haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, sebagaimana hadis Nabi Muhammad mengatakan, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakat, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Ya, jadi haji itu rukun Islam yang kelima. Nah, terus dijelaskan juga di dalam Al-Quran, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah kata mampu. Jadi perlu dipahami syarat wajib haji itu ada 5 ya. Jadi syarat kita ini layak enggak? Kita ini terkena taklif wajib haji enggak ini? Nanti ada 5. 1, Islam. 2, baligh. 3, berakal sehat. 4, merdeka. Merdeka itu maksudnya bukan budak ya, tapi di zaman sekarang sudah tidak ada budak nih. Nah, 5 ini adalah mampu. Mampu di sini difahami 3 hal. 1, badan kita sehat. 2, aman perjalanannya. 3, ada ongkosnya, ada biayanya. Nah, yang sering menjadi permasalahan bagi seluruh umat Islam di dunia, khususnya Indonesia, ini ada 2 hal. 1 adalah masalah kesehatan, dan 2 adalah masalah biaya, masalah ongkos. Jadi sebenarnya kita ini kalau dilihat dari syarat wajib haji, baru 4 yang sudah kita penuhi itu 4. Jadi Islam, baligh, berakal dan merdeka, tinggal 1 lagi, yaitu masalah ongkos, masalah biaya. Tuh, makanya jangan berputus asa, jangan mudah menyerah ya. Sebab ya gimana ya Pak Ustadz, banyak sekali tantangan dan ujiannya untuk kita bisa berangkat haji. Salah satunya adalah ongkos. Belum lagi kalau kita sudah bayar, sudah daftar antriannya itu luar biasa ya. Nah, sekarang di kota Cirebon itu kurang lebih sekitar 23 tahun antriannya ya. Tuh. Terus belum lagi masalah ini itu, wah banyak sekali lah. Nah, makanya kita sebagai umat muslim perlu kita fahami, perlu kita diniatkan dengan sungguh-sungguh, jangan mudah menyerah ya. Dengan berbagai macam polemik permasalahan tersebut, jangan mudah menyerah. Ayo ya, yang penting kita berusaha dulu semaksimal mungkin untuk bisa menyempurnakan agama kita. Tuh. Jadi yang ada di pikiran kita tuh, haji itu wajib. Kalau tidak dijalankan dosa. Itu saja. Kenapa ya? Supaya timbul rasa semangat, timbul rasa benar-benar ingin menjalankan ibadah haji. Jadi kalau haji tidak kita lakukan, ya dosa hukumnya. Gitu aja ya, yang kita munculkan dalam hati kita udah seperti itu ya. Apalagi sekarang ya, banyak sekali ada istilahnya dana talangan haji. Nah, kita berani mengambil cicilan mobil, cicilan motor yang cicilannya per bulan bisa nyampe ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Nah, lantas apakah kita berani mengambil cicilan dana talangan haji gitu kan ya? Nah, ini mari kita pikirkan bersama gitu kan ya. Belum lagi tadi daftar antriannya lama, pokoknya banyak sekali ada saja gitu ya. Nah, makanya kita jangan mudah menyerah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Tuh, jadi minimalnya sekali lagi ya yang saya tegaskan di sini, kalau kita benar-benar serius ingin ibadah haji, kita buktikan dengan cara menabung. Menabungnya semampu kita, ya. Baik boleh sehari 1.000, sehari 2.000, sehari 3.000 itu enggak masalah. Yang penting ini sudah benar-benar usaha kita secara maksimal gitu loh. Bahwa saya ini benar-benar ingin berangkat ke tanah suci untuk memenuhi panggilan Allah. Tuh. Sebab kalau bagi saya sih begini ya, haji itu bukan bagi orang yang mampu. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mampu secara finansial, secara badannya sehat, kesempatan waktunya juga ada, tapi dia gak berangkat-berangkat kok ya. Tuh, makanya kalau bagi saya sih haji itu bagi orang yang benar-benar merasa terketuk hatinya, merasa terpanggil hatinya untuk berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga banyak sekali cerita tukang bubur naik haji, tukang ojek naik haji, tukang beca naik haji, menabungnya sampai 20 tahun, menabung sampai 30 tahun baru bisa berangkat haji. Tuh. Dilihat dari cerita-cerita tersebut, ya maka ini kita jadikan sebagai motivasi, sebagai cambuk bagi kita supaya kita ini semangat. Ayo, ya. Allah itu akan memudahkan urusan makhluknya, urusan hambanya kalau kitanya benar-benar sungguh-sungguh. Seperti di Al-Qur'an dijelaskan, fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Tuh, jadi jangan mudah putus asa dulu. Awas, itu hukumnya wajib. Itu yang perlu kita tanamkan. Tuh, makanya setelah ini, setelah kita bersama-sama mendengarkan materi pada pagi hari ini, saya harapkan nih pagi-pagi nanti sambil beli sarapan, sekalian beli celengan ya, supaya dipraktekkan ilmunya gitu ya. Nah, terus untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita yang masih kecil, masih muda, kita ajarkan sejak dini untuk menabung. Menabung untuk apa? Untuk diniatkan ongkos berangkat ibadah haji. Karena dengan menabung tersebut, itu menjadi bukti bahwa kita ini benar-benar serius, sungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kalau hanya sekedar pengen saja, tanpa ada actionnya, tanpa ada usahanya, ya menabung tidak, daftar belum, ya. Terus apakah itu pantas disebut niat? Ya belum. Karena tadi prinsip niat itu harus berbarengan dengan pekerjaannya. Kalau tidak berbarengan dengan pekerjaannya, itu namanya kepengenan biasa. Atau bahasa kasarnya sih orang melamun, ya. Saya harapkan sih para pendengar Mutiara Pagi jangan banyak lamun, ya. Takutnya nanti ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu ya. Jadi kalau kita benar-benar niat, kita buktikan dengan cara menabung gitu ya. Ya baik, untuk materinya saya kira kita cukupkan di situ, nanti lanjutkan kita dengan forum diskusi ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rina. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kang Ustadz Abdul Majid atas pemaparannya mengenai memupuk niat dan semangat untuk berangkat haji ke tanah suci. Kebetulan sekarang ini hari Minggu CFD, jadi bisa sekalian ya sarapan, iya, cari celengan juga gitu ya, seperti itu langsung. Ya. Oke, okay, baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mangga bisa melalui line telepon ya pendengar ya, di 0231 849 3259, dan juga di 486374, serta WhatsApp di 0813 2495 1935. Live chat juga bisa ya di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Sudah ada yang ingin bergabung, langsung saja kita akan sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
1: Iya, Ibu Reni.
2: Iya,
1: mangga itu.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, kemana bapaknya nih?
0: Bapaknya lagi ziarah Bu.
2: Iya, alhamdulillah ya. Ustadz, mohon izin bertanya tadi tentang haji ya. Nah, saya mau menanyakan ini, haji itu ada yang mengatakan cukup sekali aja katanya, karena sudah tahu kan, sudah tahu wukuf gimana, sa'i gimana gitu. Jadi ada yang pernah bilang itu cukup satu kali saja, yang penting implementasinya dalam kehidupan sehari-hari setelah pulang dari tanah suci. Mm-hmm. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa arti dari haji itu? Kan katanya ada haji hakikat dan ada syariat begitu. Mm-hmm. Nah, mohon penjelasan perbedaan keduanya. Apa yang dimaksudkan dengan haji hakikat dan haji syariat? Mm-hmm. Itu saja pertanyaannya, Pak Ustaz. Ya. Mohon penjelasannya.
1: Baik.
2: Sebelumnya terima kasih. Marina, terima
1: sama-sama,
2: kasih.
1: Ibu.
2: Sehat selalu.
1: Amin, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni yang ada di Plumbon. Dan untuk Anda pendengar Mangga yang mau bergabung melalui line telepon juga masih bisa ya di 0231 8493259 dan juga di 486374 ya. Dan pertanyaan dari Ibu Reni tadi, apakah benar kalau haji ini cukup sekali saja gitu? Sementara kita juga sering ya melihat di masyarakat juga ada yang hajinya berulang kali, Pak. Ya. Terus juga apa arti dari haji hakikat dan juga syariat, Mangga?
0: Ya, Kang. Baik, terima kasih Ibu Reni, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi, haji itu, kewajiban ibadah haji itu memang benar, haji cukup sekali seumur hidup. Jadi kewajibannya berbeda dengan sholat lima waktu. Mm. Kalau sholat lima waktu kan kewajiban yang berulang istilahnya gitu. Tapi kalau haji cuma satu kali. Nah, adapun nanti kalau selanjutnya ya cukup kita dengan umroh gitu ya, karena hukumnya kan sunnah gitu. Jadi kalau kewajibannya ya cukup sekali. Nah, ada istilah orang mengatakan haji hakikat dan ada haji syariat. Ini sebenarnya saya juga baru mendengar ini ya, istilah haji hakikat, haji syariat nih. Tapi mungkin bisa saya jawab ya, kira-kira begini nih. Jadi haji menurut syariat ya, kalau menurut syariat itu haji adalah niat berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah. Jadi itu secara syariat ya, secara syariatnya. Nah, kalau secara hakikatnya ini bisa kita pahami adalah nilai dari haji tersebut. Artinya apa? Diharapkan orang yang setelah berhaji, kemudian dia pulang kembali ke rumahnya, maka tingkah lakunya juga tentunya ya harus selayaknya orang yang sudah berhaji. Hmm. Jangan sampai kita sudah berhaji, tapi tingkah lakunya tidak bisa menjaga wibawanya. Masih sering maksiat, masih sering dan melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Nah, itu secara hakikat ya dia tidak mendapatkan faedah dari haji tersebut. Jadi haji secara hakikat ini mungkin bisa dipahami dari sisi nilai hajinya. Di mana rangkaian ibadah haji ada tawaf, makna dari tawaf itu bagaimana, apa hikmahnya, apa. Kemudian juga ada wukuf di Arafah. Kita lihat sejarahnya, wukuf di Arafah itu ada sejarah Nabi Adam ya. Ya bertemu dengan Ibu Hawa kan di situ di Padang Arafah. Terus ada sa'i, makna dari sa'i apa. Pokoknya rangkaian ibadah haji itu mencakup berbagai hal-hal dari segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya sekedar perintah semata. Jadi Allah itu ketika memerintahkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Jadi kalau haji secara hakikat itu ya mungkin bisa kita pahami maksudnya adalah nilai-nilai yang baik dari semua rangkaian ibadah haji tersebut. Ya, sehingga ya walaupun kita belum berangkat ibadah haji, tapi kita sudah bisa mengamalkan apa yang menjadi nilai dari haji, yaitu juga sudah bisa disebut haji tapi secara hakikatnya ya. Jadi terutama bagi orang yang sudah berangkat haji, ya saya kira tingkah lakunya juga harus bisa kita jaga gitu ya.
1: Oke.
0: Ya, kira-kira begitu ya Mbak Rini.
1: Ya, baik. Terima kasih Kang Ustadz dan penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa?
3: Selamat pagi Pak Ajat di Sumedang.
1: Oke, Pak Ajat Mangga.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau bertanya Pak Ustadz, apakah di hari Idul Adha itu atau menjelang Idul Adha itu diwajibkan sidang isbat atau enggak?
1: Okay.
3: Bukannya setelah Arafah itu langsung Idul Adha, tidak perlu sidang isbat dulu atau bagaimana? Dan saum Arafah kadangkala di Indonesia suka berbeda. Bukanlah orang yang apabila wukuf dilaksanakan kita berpuasa. Terima kasih jawabannya Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajat yang ada di Sumedang, apakah Idul Adha atau menjelang Idul Adha ini dilaksanakan sidang isbat gitu ya, dan juga mengenai perbedaan waktu untuk berpuasa sunnah ya tadi ya Kang Ustaz ya, mangga.
0: Ya baik, terima kasih Pak Ajat ya. Ini berkaitan dengan sidang isbat. Ini kalau dalam ilmu kajian di ilmu Islam ada disebutnya ilmu falak ya. Mm-hmm. Jadi ilmu falak ini salah satunya untuk menentukan awal bulan Hijriah. Jadi kalau dalam konteks Idul Adha, Idul Adha itu kan tanggal 10 Zulhijjah. Maka sidang isbatnya itu dilakukan ketika tanggal 29 Dzulqa'dah. Bukan pas tanggal 9 Dzulhijjahnya ya Pak Ajat ya. Jadi sidang isbat itu dilakukan pada tanggal 29 Dzulqa'dah. Kalau Idul Fitri ya berarti pada tanggal 29 Ramadan. Itu kan ya malamnya nanti dalam sidang isbat tersebut bagaimana tata caranya gitu kan ya. Jadi ada dua madhab besar nih dalam dunia Islam ini, terutama khususnya di Indonesia ya. Dalam penentuan awal bulan ada madhab rukyat dan ada madhab hisab ya. Jadi hisab itu apa? Dengan perhitungan. Rukyat itu melihat secara langsung hilalnya kelihatan apa enggak. Nah, sebenarnya rukyat juga tidak lepas dengan hisab ya. Tanpa adanya hisab, rukyat tidak bisa dilakukan. Jadi hisab itu ibaratnya seperti prediksi. Nah kira-kira nih hilal kelihatan atau enggak nih, di hisab dulu, baru kita buktikan di lapangan. Oh ternyata kelihatan benar, ternyata enggak, tertutup awan, mendung dan lain sebagainya. Nah ada dua madhab besar ya, di Indonesia ada madhab hisab rukyatnya. Nah yang madhab rukyat ini nanti pemerintah, termasuk pemerintah dan juga nanti ada sebagian ormas ya, termasuk mohon maaf ada Nahdlatul Ulama. Dan kalau hisab ini dipegang oleh saudara kita dari Muhammadiyah yang sekarang itu menggunakan metode kalender Hijriah global ya. Jadi kalender Hijriah global itu prinsipnya apa? Satu hari satu tanggal gitu. Tuh, jadi tanggalnya ketika sudah masuk seluruh dunia berlaku gitu. Tuh, makanya kalau di Muhammadiyah sih nanti nggak ada hisab-hisaban gitu ya. Maaf salah, nggak ada rukyat gitu ya. Jadi cukup dengan hisab saja. Jadi ada salah satu belahan di bumi sudah secara hisab sudah kelihatan ya, maka berlaku untuk seluruh dunia. Jadi berpotensi nanti sama semua. Tapi kalau menurut pemerintah, termasuk juga nanti ada Nahdlatul Ulama, itu tidak bisa begitu. Kenapa? Karena dalilnya, dasarnya apa? Ya kita kan di bumi ini kan beda-beda, tempatnya beda-beda. Ada yang di sana masih siang, di sini masih malam, ya. Terus ada yang ketinggiannya beda, letak aneh beda-beda. Dan itu semuanya memiliki dasar masing-masing. Jadi jangan bingung nanti. Terus puasa Arafah itu bagaimana, kan katanya bersamaan dengan wukuf di Arafah. Nah ini perlu difahami, awas ya. Jadi puasa Arafah itu bukan pas bersama dengan wukuf di sananya, tapi dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah gitu ya. Jadi meskipun kita di sini misalkan hari rayanya beda dengan di Arab, ya enggak masalah. Tetap kita mendapatkan kesunahan dari puasa Arafah tersebut. Jadi nanti jangan bingung ya Pak Ajat ya. Pokoknya gimana nih? Kadang-kadang masyarakat itu bingung gimana. Udah pokoknya yang paling enak sih menurut saya sih kita ikuti saja pemerintah. Loh, tapi kalau kita misalkan tidak yakin, ya silakan, kita punya guru masing-masing. Perbedaan itu rahmat. Yang penting jangan saling memaki, saling mencaci. Kita ya kalau yakinnya begini mah enggak. Kalau yakinnya begini mah enggak, yang penting didasari dengan dalil yang jelas. Muhammadiyah juga ada dalilnya. Pemerintah juga ada dalilnya, Nahdlatul Ulama juga ada dalilnya, gitu kan ya. Tapi kalau menurut saya ini ya, yang paling enak itu udah, supaya jangan pusing-pusing, kita ikuti pemerintah. Karena pemerintah itu saya yakin sudah melibatkan beberapa pakar, melibatkan beberapa ahli, dan tidak mungkin gitu ya pemerintah niat menyesatkan para umat atau masyarakatnya. Kira-kira begitu Pak Ajat ya. Okay. Semoga bisa dipahami.
1: Baik, terima kasih Kang Ustadz. Dan penelpon selanjutnya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lina Agustini.
1: Iya, Ibu Indra di Paralayang.
4: Di Pelayangan.
1: Iya, kok di Paralayang, Pelayangan. Oke, Pelayangan
4: iya,
1: ya Bu.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih Ibu.
4: Assalamualaikum, Kang Abdul Majid.
0: Waalaikumsalam, Ibu Indra yang selalu semangat.
4: Iya. Tadi ikut berduka cita dengan meninggalnya istri dari Bapak Kiai Haji Aminuddin ya. Semoga beliau husnul khotimah.
1: Amin, amin, amin.
4: Ya. Kemudian kata Ibu Hajah Saadah, beliau sekarang sedang ada di Masjid Agung Semarang ya, Kang Abdul Majid. Iya. Ini Pak Kiai dan Nyai Hajar Saadah ini tadabur alam terus. Nah, mengingat itu juga Kang Abdul Majid, sepertinya juga naik haji juga dalam tanda kutip mengajarkan kita untuk bisa apa mengunjungi negara lain, daerah lain untuk mengambil hikmah dari perjalanan kita. Dan berkenaan dengan naik haji yang sekarang apa antriannya banyak sekali,
1: panjang ya Bu.
4: Iya, lalu ada kompilasi ya, selama ini juga untuk hukum waris sudah dilaksanakan kompilasi itu. Nah sekarang dicanangkan untuk naik haji, jadi melakukan semua rukun haji, tapi bukan pada bulan Zulhijjah, bukan pada bulan haji ini, jadi pada bulan lain, mengingat antriannya banyak dan umat Islam juga sudah biasa berumrah gitu. Kan bedanya umrah dengan haji itu waktu di Padang Arafah itu. Nah, sekarang dicanangkan bahwa itu juga akan dicanangkan dibuat paket haji, tapi dilakukan bukan pada bulan haji. Tentu saja ini pahalanya mungkin lain, tapi kita juga mengingat bagaimana kalau itu juga dilakukan untuk

0: bulan lain ini untuk kebaikan umat. Bagaimana Kang Ustadz memandang ini? Walaupun kita tahu juga kalau haji ya memang di bulan khusus ya, seperti ya. Itu ya, Mangga.
1: Nah, perlu dipahami. Jadi dalam rangkaian ibadah haji itu ada istilah miqat. Jadi miqat itu nanti terbagi dua, ada miqat zamani dan ada miqat makani. Miqat itu apa sih? Miqat itu batas. Ya, jadi kalau miqat zamani adalah batas waktu pelaksanaan ibadah haji. Jadi haji itu ada miqat zamani, ada batas waktunya, yakni dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Lebih tepatnya lagi nanti ketika wukuf itu tanggal 9, ya, 9 Dzulhijjah. Dan ini merupakan sesuatu yang prinsip tidak boleh beda. Ya, jadi kalau ada orang yang melaksanakan haji di selain bulan Dzulhijjah, sudah bisa dipastikan itu salah, ya. Dan bisa juga berpotensi sesat nih, naudzubillah ya. Tuh. Jadi haji ya harus di bulan Dzulhijjah. Enggak ada ulama yang menjelaskan bahwa haji selain bulan Dzulhijjah itu enggak ada, ya. Terus yang kedua, miqat makani. Miqat makani itu tempat dilaksanakannya ibadah haji. Nah, belakangan saya juga pernah mendengar ada yang seperti ceritanya itu ketika kelahiran Nabi Muhammad juga kan, Raja Abraha itu kan ingin memindahkan Ka'bah ke daerah apa gitu ya, saya lupa ya. Tuh. Jadi haji itu ya harus dilakukan di tanah Mekah. Di selain tanah Mekah ya enggak bisa, ya. Jadi harus di tanah Mekah. Ya. Itu merupakan sesuatu yang prinsip tidak boleh beda, ya. Jadi tapi kalau berkaitan dengan penentuan awal bulannya itu ya boleh beda ya, itu bukan prinsip ya. Nanti ada yang nanti beda sehari, yaitu sih merupakan hal yang ijtihadiyah ya. Tapi kalau sesuatu yang prinsip tidak boleh beda nanti. Nah, terus apa bedanya umroh dengan haji? Nah, yang membedakan umroh dengan haji ini adalah wukuf di Arafah. Jadi kalau umroh itu hanya rangkaiannya tawaf, sa'i, itu kan ya, tawaf, sa'i, terus nanti tahallul kan ya. Nah, tapi kalau haji ada wukuf nanti ya. Nah, ini yang membedakan dengan umroh. Jadi kalau ada orang umroh, mohon maaf ini ya, dia jangan ingin dipanggilnya Bu Haji, Pak Haji. Karena umroh itu bukan haji, ya. Meskipun ada kata Mbak Rina ada bilang haji kecil, ya, tapi saya belum pernah loh di selama mengaji mendengar di kitab ada haji kecil, nggak pernah haji kecil, haji besar ya. Ya, jadi pokoknya intinya kalau umroh itu bagian dari haji. Tapi kalau haji ya sudah termasuk umroh. Jadi kalau haji ya sudah pasti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji. Nah, jadi nggak bisa kalau orang umroh terus dikatakan haji, itu nggak bisa. Misalkan umroh sampai 100 kali ya tetap nggak bisa disebut haji, karena haji itu beda dengan umroh, gitu kan ya. Kira-kira bisa menjawab ya Ibu Indra ya.
0: Ya, baik. Dan pendapat selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Kasmo.
2: Iya, Pak Kasmo dari Subang biasa, Nenrina.
0: Mangga, Pak.
2: Iya. Alhamdulillah, hidup di alami Pak Kasmo menuju sehat lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Allah memberi kesehatan lagi. Alhamdulillah, Nenrina.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz Demak Abdul Najib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah baru ketemu lagi Pak Ustaz. Waktu saya sedang sakit, Pak Ustaz mendoakan. Terima kasih atas doanya Pak Ustaz. Gitu. Syukur alhamdulillah sekarang lagi sedang tugas lagi di RRI. Yang saya tanyakan, mana Pak Ustaz, bagaimana ada doa khusus untuk mendoakan orang yang berangkat ke tanah suci gitu. Ada doa khusus untuk berangkat orang yang berangkat ke tanah suci gitu. Atau doanya bagaimana gitu? Saya minta diterangkan. Segitu aja Nenrina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo yang ada di Subang. Ini doanya seperti apa katanya Kang? Ya, Mangga.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Kasmo pertanyaannya. Jadi untuk doa khusus sendiri sebenarnya sih ya biasa saja ya, doa biasa saja gitu kan ya. Kita doakan saja dengan bahasa sendirilah, nggak mesti khusus-khusus, enggak. Pokoknya yang penting doa saja, doakan saja. Yang penting

0: Semoga keluarga kita atau kerabat kita, teman kita yang sedang berangkat haji di sana diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji sehingga nanti bisa pulang kembali dengan selamat. Namun kalau dalam tradisi kita orang Cirebon di sini, biasanya selama orang tersebut berangkat haji, maka keluarga yang di rumahnya itu mengadakan tahlilan kalau di sini sih ya. Jadi sampai berarti sekitar 40 hari. Nah, adapun sebenarnya kalau nggak mengandang halin, nggak masalah. Yang penting kita doakan aja setiap hari, setiap habis sholat, dengan bahasa yang nggak mesti bahasa Arab lah. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, diberikan keselamatan dan sebagainya. Jadi nggak mesti harus doa-doa khusus ya, Pak Kasmo. Nah, untuk ini doa bagaimana supaya kita ini bisa cepat berangkat hajinya. Ini dapat dari guru saya, ya meskipun saya sendiri, sebenarnya saya menjelaskan ini juga, saya belum sama, belum berangkat haji ya, tapi mari kita bersama-sama gitu untuk bisa menumbuhkan semangat dan niat sungguh-sungguh supaya kita bisa berangkat ke sana. Nah, ada doanya itu apa? Bagaimana? Allahumma, saya lupa ini doanya itu. Allahumma yassir lana ziyaratal haramain. Allahumma yassir lana ziyaratal haramain. Itu doa khusus yang saya dapatkan dari guru saya. Insyaallah kalau kita istiqomahkan, itu bisa menjadi supaya kita bisa, semoga gitu ya, bisa berangkat ke sana, ke tanah suci, untuk menjalankan ibadah haji. Baik. Kira-kira begitu ya Pak Kasmo.
1: Ya, baik, terima kasih Kang Ustaz. Dan ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu, dari Haji Sujas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bagaimana agar bisa cepat naik haji. Itu dia ya, doanya ya, seperti itu ya. Dan kita bacakan WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, haji itu wajib. Gimana kalau orangnya gak mampu? Dan yang kedua, masalah kurban satu sapi 6 orang katanya, mohon dijelaskan. Terima kasih dari Pak Dukim yang ada di Cigobang Wangi. Mangga.
0: Ya baik, tadi Pak Sujas ya, terima kasih pertanyaan Pak Sujas ya, sehat selalu ya. Jadi tadi pertanyaan masalah kurban tadi
1: ya, kurban satu sapi 6 orang.
0: Kurban untuk sapi itu secara hukum syariat itu diperuntukkan bagi 7 orang. Kalau kambing 1 orang. Ya. Nah, ini lantas bagaimana, ada permasalahan biasanya di sekolahan. Anak-anak itu disuruh patungan, patungan kurban. Nah, ini bagaimana nih? Satu sekolahan kurbannya enggak bisa, tetap secara syariat sapi itu untuk 7 orang, kambing 1. Nah, kalau di sekolahan ya mungkin diakalinya bisa begini, jangan diniatkan kurban. Mungkin ya diniatkan ya mayoran saja gitu ya, kata orang Cirebon sih. Atau bisa nanti kurbannya sistemnya undian. Gitu. Jadi kita patungan tapi diundi, siapa nih nanti nama yang akan diniatkan untuk menjadi kurban ya. Nah, jadi memang ini menjadi polemik nih di sekolahan gitu ya. Tapi semoga bisa menjawab ya, terima kasih.
1: Oke, dan kalau misalnya haji itu wajib, gimana kalau orang yang gak mampu?
0: Ya, jadi memang kalau dari Qur'annya sendiri, haji itu bagi orang yang mampu. Mampu ini kita pahami dari 3 hal. Satu, badannya sehat. Kedua, perjalanannya aman. Ketiga, ada ongkosnya. Nah, kalau tidak mampu, ya berarti tidak wajib. Itu ya. Tapi kita jangan pasrah begitu saja gitu ya. Ah udahlah, saya gak mampu. Jadi gak ada semangat gitu. Nah makanya tadi saya dijelaskan di awal, awas, kewajiban ini tetap melekat kepada kita, meskipun kita belum ada biayanya. Tetap melekat. Sehingga apa? Ya kita jangan putus asa, jangan menyerah. Meskipun kita belum punya ongkos, minimalnya tadi sudah sering saya katakan itu, minimalnya menabung loh ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ingin berangkat haji, menabung. Menabungnya nggak mesti banyak-banyak, sehari 1000, sehari 2000 nggak apa-apa. Kenapa? Karena kata Kanjeng Nabi, orang yang niat melakukan sesuatu perbuatan baik, meskipun perbuatan tersebut belum dilakukan, maka sudah dicatat sebagai amal baik. Insya Allah pahalanya itu hampir sama dengan orang yang sudah berangkat haji. Loh, makanya udah minimalnya menabung ya, nyelengi minimal tuh. Ya itu kira-kira.
1: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga live chat di kanal YouTube kami. Mohon maaf tidak semua bisa dibacakan karena memang keterbatasan waktu. Sebagai penutup, Kang Ustadz, mangga.
0: Ya, baik, terima kasih para seluruh pendengar Mutiara Pagi. Saya bawakan tema ini juga sebenarnya saya sendiri belum berangkat ke sana, tapi mari saya mengajak bersama-sama para seluruh pendengar Mutiara Pagi untuk selalu semangat berusaha secara maksimal supaya kita bisa menyempurnakan agama kita dengan menunaikan ibadah haji. Jadi pesan saya, kita doa kepada Allah, berdoa sungguh-sungguh supaya kita bisa menjalankan ibadah haji. Dan yang kedua, ikhtiar kita, kita buktikan kesungguhan kita, niat kita, supaya bisa berangkat ke sana minimalnya dengan cara menabung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rina.
1: Baik, terima kasih Kang Ustadz Abdul Majid SPD yang sudah memberikan pencerahan dan juga materi yang sangat bermanfaat juga ya untuk kita semua, memotivasi kita semua juga. Semoga ikhtiar, doa dan juga langkah kecil yang kita lakukan hari ini menjadi jalan menuju panggilan Allah ke Baitullah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hingga di sini Mutiara Pagi edisi Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Alhamdulillah untuk yang 150 orang ini sehat, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan.
2: Ya, jadi dengan adanya kita rumahnya tempat, ini bisa istirahat, nanti anak-anaknya bisa belajar.
3: Saya mengajak kepada teman-teman pamong desa, pemerintahan desa, yuk kita bareng-bareng.
0: Akomodasi hingga konsumsi jemaah prioritas lansia jadi perhatian penyelenggaraan haji. Desa Tambakbaya Kabupaten Kuningan berkembang menjadi contoh desa inklusif ramah disabilitas mental. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Pertamina Patraniaga menindaklanjuti informasi di media sosial terkait dugaan pelanggaran mobil tangki BBM di Jambi. Bersama Regional Sumbangsel dan PT El Nusa Petrofin, perusahaan melakukan verifikasi serta investigasi internal menyeluruh. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan awak mobil tangki atau AMT yang terlibat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan transportir. Kasus tersebut juga telah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum berlaku. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga integritas distribusi energi nasional dan tidak mentoleransi pelanggaran dalam rantai distribusi BBM. Ia mengatakan pengawasan distribusi BBM terus diperkuat melalui monitoring operasional, evaluasi mitra kerja, serta sinergi dengan aparat penegak hukum. Pertamina juga mengajak masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran melalui Pertamina Contact Center 135 maupun aparat berwenang. Akomodasi hingga konsumsi jemaah prioritas lansia jadi perhatian penyelenggara haji.
4: Karena untuk mudah diterima gitu ya, mudah dikonsumsi oleh jemaah yang lansia.
5: Pelayanan terhadap jemaah lanjut usia menjadi salah satu prioritas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di Jawa Barat. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas guna mendukung kenyamanan para jemaah lansia selama berada di embarkasi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan pelayanan ramah lansia menjadi salah satu prioritas tahun ini. Ia menjelaskan sejak awal kedatangan di embarkasi, para jemaah lansia sudah mendapatkan perhatian khusus dari petugas kesehatan maupun petugas penyelenggara ibadah haji. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan lebih detail untuk jemaah lanjut usia. Riwayat kesehatan jemaah terlebih dahulu dipelajari sebelum menjalani proses keberangkatan. Selain pemeriksaan kesehatan, pelayanan konsumsi juga disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Menu makanan dibuat lebih mudah dikonsumsi oleh jemaah lanjut usia.
4: Sebagaimana jadi tagline untuk tahun sekarang, bagaimana prioritas lansia, disabilitas, dan ramah perempuan, penyelenggaraan haji 2026 ini sangat memprioritaskan bagi jemaah lansia. Jadi jemaah-jemaah lansia ini sudah menjadi perhatian bagi para petugas di embarkasi, baik itu dari kesehatan ataupun dari PPIH, untuk diberikan treatment yang berbeda. Contoh, kan ketika kata jemaah melakukan pemeriksaan kesehatan, ini sudah di-screening terlebih awal, bagaimana kondisi riwayat dari kesehatan jemaah pasca embarkasi. Nah, ketika katanya masuk di embarkasi, jemaah juga menerima beberapa rangkaian, kayak misalkan akomodasi, konsumsi. Di kita itu juga untuk masalah konsumsi, kita juga mengistimewakan untuk konsumsi jemaah lansia, karena untuk mudah diterima gitu ya, mudah dikonsumsi oleh jemaah yang lansia.
5: Pihak embarkasi juga mengatur akomodasi khusus bagi jemaah lansia yang didampingi keluarga. Penempatan kamar dilakukan berdekatan agar aktivitas jemaah lebih mudah. Ia menilai pendekatan tersebut penting karena sebagian besar jemaah lansia memerlukan bantuan selama proses keberangkatan. Dengan pendampingan yang baik, jemaah diharapkan merasa lebih nyaman dan tenang. Ia juga mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik menjelang puncak ibadah haji. Menurutnya, kesiapan kesehatan menjadi faktor utama keberhasilan menjalani seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Aura Aulia melaporkan.
0: Desa Tambakbaya, Kabupaten Kuningan berkembang menjadi contoh desa inklusif ramah disabilitas mental.
3: Maka saya mengajak kepada teman-teman pamong desa, pemerintahan desa, yuk kita bareng-bareng untuk peduli dengan
6: Desa Tambak Baya berkembang menjadi contoh desa inklusif ramah disabilitas mental di Kabupaten Kuningan. Transformasi tersebut lahir dari kepemimpinan desa yang menempatkan pelayanan kelompok rentan sebagai prioritas pembangunan sosial. KUU Desa Tambak Baya Lukman Mulyadi mengatakan perubahan dimulai dari kepedulian pemerintahan desa. Menurutnya, aparatur desa kini aktif mendampingi keluarga serta penerima manfaat dalam proses pemulihan kelanjutan bersama.
3: Maka saya mengajak kepada teman-teman pamong desa, pemerintahan desa, yuk kita bareng-bareng untuk peduli dengan. Dan alhamdulillah teman-teman pamong desa Tambak Baya, mereka sudah melaksanakan apa yang saya harapkan. Jadi kita melaksanakan pendampingan secara terus-menerus kepada keluarga, juga kepada saudara-saudara kita yang menjadi warga binaan kami.
6: Ia mengatakan identitas kependudukan menjadi kebutuhan dasar penting bagi penerima manfaat untuk mengakses layanan kesehatan. Pengalaman sulit mengurus dokumen warga mendorongnya memperkuat sistem administrasi desa lebih inklusif dan responsif lagi. Menurutnya, setiap warga berhak memperoleh identitas resmi tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas mental terlantar sekalipun. Pelayanan administrasi kemudian dipadukan dengan rehabilitasi sosial agar penerima manfaat dapat hidup lebih mandiri nantinya. Rena Safira melaporkan.
0: Aksi pencurian dengan pemberatan terjadi di sebuah rumah warga di Jalan Siti Armila, Kelurahan Majalengka Kulon, Kabupaten Majalengka, Minggu 10 Mei 2026, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelaku diduga berjumlah 2 orang dengan modus berpura-pura sebagai pekerja pemasangan kabel untuk mengelabui asisten rumah tangga korban. Kasus terungkap setelah korban melapor ke Polres Majalengka dan petugas melakukan pengecekan TKP serta pemeriksaan saksi. Kasih Humas Polres Majalengka AKP Yayan Suripna mengatakan salah satu pelaku berpura-pura hendak memasang tiang kabel dan mengajak asisten rumah tangga berbincang di luar rumah untuk mengalihkan perhatian. Saat kondisi rumah lengah, pelaku lain masuk melalui pintu depan yang terbuka lalu mencongkel pintu kamar dan lemari. Pelaku membawa kabur perhiasan emas sekitar 50 gram serta uang tunai 10 juta rupiah. Polisi masih memburu pelaku dan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Program Ruti Lahu diharapkan tingkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Cirebon.
2: Ini bisa istirahat, nanti anak-anaknya bisa belajar, juga bisa ekonominya, dia bisa usaha.
5: Program Rumah Tidak Layak Huni Ruti Lahu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan. Pemerintah daerah menilai hunian yang layak menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Bupati Cirebon Imron mengatakan rumah layak huni dapat memberikan kenyamanan bagi keluarga penerima bantuan. Kondisi rumah yang baik juga dinilai dapat mendukung aktivitas keluarga dan perkembangan anak-anak. Nah, menurutnya, rumah yang layak dapat membantu anak-anak belajar dengan lebih baik di lingkungan yang aman dan nyaman. Pemerintah daerah berharap kondisi tempat tinggal yang lebih baik dapat mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
2: Ya, jadi dengan adanya kita rumahnya tempat, ini bisa istirahat, nanti anak-anaknya bisa belajar, juga bisa ekonominya, dia bisa usaha. Mudah-mudahan nanti dengan rumah yang bisa diperbaiki, ininya juga bisa meningkat di dalam kehidupan dan anak-anaknya ya.
5: Selain memberikan kenyamanan, program pembangunan rumah tidak layak huni juga diharapkan mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Program pembangunan rumah tidak layak huni di Kabupaten Cirebon ditargetkan dibangun sekitar 446 rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan merevisi aturan pajak dan retribusi daerah setelah mendapat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Salah satu poin revisi yakni perubahan skema tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 dari 3 kelas menjadi 1 tarif tunggal dalam peraturan daerah. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar mengatakan revisi dilakukan setelah terbit surat evaluasi Kemendagri tertanggal 8 Mei 2026. Menurutnya penetapan tarif harus berdasarkan asas keadilan agar tercipta keseimbangan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Selain PBB P2, evaluasi juga menyentuh penyesuaian pajak barang dan jasa tertentu untuk menjaga ruang tumbuh UMKM di tengah tekanan ekonomi daerah. Pemerintah daerah turut merevisi kebijakan absen pajak mineral bukan logam dan batuan agar pungutan tidak melampaui batas beban wajib pajak. Revisi perda juga mencakup penyesuaian tarif layanan kesehatan, ambulans, mobil jenazah hingga standar harga bangunan gedung sesuai ketentuan pemerintah pusat. 150 jemaah haji Kabupaten Cirebon dipastikan siap diberangkatkan melalui kloter KJT-35.
1: Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan.
6: Sebanyak 150 jemaah haji Kabupaten Cirebon dipastikan siap diberangkatkan melalui kloter KJT-35 tahun ini. Keberangkatan tersebut dijadwalkan berlangsung dari Asrama Haji Watubela menuju Embarkasi Kertajati pada Minggu siang 17 Mei 2026. PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan seluruh jemaah telah memenuhi persyaratan keberangkatan. Menurutnya, pemeriksaan administrasi maupun kesehatan dilakukan bertahap guna memastikan kesiapan jemaah sebelum keberangkatan menuju Tanah Suci.
1: Alhamdulillah untuk yang 150 orang ini sehat. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan nanti juga di waktu belah itu kan ada pemeriksaan WUS juga bagi yang usia subur ya, yang di 53 ke bawah gitu. Nanti kita periksa lagi dengan Dinas Kesehatan.
6: Ia mengatakan kloter KJT-35 merupakan gabungan jemaah asal Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, serta Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah keseluruhan jemaah dan petugas kloter tersebut mencapai 442 orang dengan komposisi perempuan lebih mendominasi keberangkatan. Menurutnya seluruh jemaah nantinya akan menjalani pemeriksaan lanjutan termasuk proses X-ray setelah memasuki embarkasi keberangkatan haji. Pemeriksaan tersebut dilakukan bersamaan pembagian gelang identitas, kartu nusuk, living cost, serta perlengkapan kesehatan masing-masing jemaah. Rena Safira melaporkan.
0: Polsek Cikedung mengimbau masyarakat berhati-hati dalam menyimpan dan menggunakan senapan angin, terutama agar tidak mudah dijangkau anak-anak. Himbauan tersebut disampaikan Kapolsek Cikedung, Ibtu Anang Purwanto, menyusul insiden tragis yang menewaskan seorang nenek berusia 62 tahun akibat tertembak senapan angin yang dimainkan cucunya berusia 11 tahun. Peristiwa itu terjadi di Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu pada Rabu 6 Mei 2026 saat orang tua bocah menggunakan senapan untuk mengusir burung di halaman rumah. Saat ditinggal masuk ke dalam rumah, senapan tersebut dimainkan anak hingga meletus dan mengenai korban secara tidak sengaja. Korban sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu, namun meninggal dunia pada Senin 11 Mei 2026. Polisi menyatakan akan melakukan langkah preventif kepada masyarakat pemilik senapan angin dan mengimbau peluru selalu dikosongkan saat senjata tidak digunakan. KONI Kabupaten Cirebon mulai mematangkan persiapan menuju Porprov Jawa Barat 2026 dengan menggelar pemeriksaan kesehatan dan tes parameter fisik bagi 422 atlet dari 39 cabang olahraga di Stadion Watubelah. Kegiatan berlangsung selama 5 hari meliputi tes kesehatan pada 11 sampai dengan 13 Mei 2026 dan tes fisik pada 14 sampai 15 Mei 2026. Ketua KONI Kabupaten Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan program tersebut menjadi langkah awal pembinaan atlet berbasis data dan sport science untuk mengetahui kesiapan fisik atlet secara menyeluruh. Atlet menjalani 10 jenis pengujian diantaranya BMI, fleksibilitas, reaction time, agility, kecepatan, hingga daya tahan aerobik atau VO2 max. Hasil tes akan menjadi dasar penyusunan program latihan yang lebih terukur sesuai kebutuhan atlet. KONI juga menyiapkan database atlet sebagai fondasi pembinaan olahraga daerah secara berkelanjutan menuju Porprov Jabar 2026. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
7: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang pagi hari ini memang sengaja bangun lebih awal karena memang pengen olahraga. Seniat itu. Ya, walaupun di luar cuacanya sedikit mendung ya. Ya udahlah, gas kapan lagi gitu ya. Apalagi kalau misalnya ternyata udah ada rencana abis olahraga, enaknya sarapan di ini deh, di bubur ini deh, di nasi kuning ini deh, ataupun yang lainnya. Apalagi CFD banyak banget pilihan sarapannya. Oke deh, selamat berolahraga pagi ya. Dan Rina akan menemani pagi Anda pendengar kali ini, tentunya di Cirebon pagi ini untuk edisi Minggu 17 Mei 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama mengenai KAI Daop 3 Cirebon yang menertibkan perlintasan sebidang ilegal ya demi keselamatan warga. Nah, jadi PT KAI Daop 3 Cirebon ini terus memperketat pengawasan jalur rel dengan melakukan penutupan perlintasan sebidang ilegal di wilayah operasionalnya. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Penutupan terbaru dilakukan di KM122 pada jalur penghubung Kampung Babakan Aceng dan Kampung Haramai, Desa Neglasari, Kecamatan Pegaden, Kabupaten Subang. Perlintasan tersebut diketahui tidak memiliki izin resmi dan dinilai membahayakan keselamatan masyarakat maupun operasional perjalanan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibudin, mengatakan penutupan akses ilegal ini merupakan bentuk komitmen KAI dalam menciptakan perjalanan kereta api yang aman dan tertib. Dijelaskannya, saat ini terdapat 175 perlintasan kereta api di wilayah Daop 3 Cirebon. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133 perlintasan ini sudah dijaga oleh petugas KAI, pemerintah daerah, maupun swadaya masyarakat. Sementara 42 perlintasan lainnya masih belum memiliki penjagaan resmi. Menurut Muhib, tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang selama tahun 2026 ini menjadi perhatian serius pihak KAI. Karena itu, langkah penutupan perlintasan ilegal dinilai penting sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi kecelakaan. Sebelum proses penutupan dilakukan, tim pengamanan dan juga prasarana KAI terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Warga juga diberikan informasi mengenai jalur alternatif dan juga akses resmi terdekat yang dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Ya, pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka akses perlintasan liar secara mandiri. Selain melanggar aturan, tindakan tersebut juga berpotensi memicu kecelakaan fatal di jalur rel kereta api. Masyarakat dan pengguna jalan diminta selalu mematuhi rambu-rambu keselamatan, termasuk tidak menerobos perlintasan ketika sinyal peringatan kereta api sudah aktif. Langkah tegas yang dilakukan KAI Daop 3 Cirebon diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di area perlintasan kereta api serta menekan resiko kecelakaan di wilayah jalur rel. Informasi lainnya pendengar nanti akan kami sampaikan, tetap bersama kami di Cirebon pagi ini.

atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Indramayu, Luki Hakim memberikan dukungan sekaligus mengapresiasi langkah pemerintah desa Memdes Malang Semirang yang meluncurkan program Lumbung Pangan Gratis. Ya, dan program tersebut dinilai mampu membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Peluncuran Lumbung Pangan Gratis ini disambut antusias warga karena memberikan akses sembako gratis bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah tersebut. Bupati Indramayu Luki Hakim menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah pemerintah desa

BUMDes Malang Semirang yang tidak hanya menghadirkan program bantuan pangan tetapi juga mengembangkan usaha budidaya jamur sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Menurut Luki Hakim, program yang dijalankan BUMDes Malang Semirang tersebut dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Indramayu. Selain membantu masyarakat melalui penyediaan sembako gratis, program tersebut juga mendorong kemandirian ekonomi warga melalui sektor usaha produktif. Sementara itu, Kuwu Malang Semirang, Rusmono Syafi'i mengatakan program Lumbung Pangan sebenarnya telah direncanakan sejak lama. Namun pelaksanaannya baru dapat direalisasikan tahun ini dengan menyesuaikan agenda bersama pemerintah daerah. Ia menjelaskan program Lumbung Pangan tersebut bersumber dari anggaran ketahanan pangan tahun 2025 sebesar 30% atau sekitar 182 juta rupiah. Dana ini kemudian dibagi dalam dua tahap, yakni untuk pengembangan usaha budidaya jamur dan penyediaan sembako gratis bagi masyarakat. Penyaluran bantuan lumbung pangan gratis dilakukan berdasarkan data 8 kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti lansia, jompo, dan janda lanjut usia. Pemerintah desa juga telah memiliki basis data warga sehingga penyaluran bantuan dinilai lebih tepat sasaran. Ya, sementara bagi warga yang tidak masuk kategori penerima bantuan, pemerintah desa menyiapkan program pemberdayaan ekonomi melalui budidaya jamur. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru di desa. Ya, ke depan dikatakan Rusmono, BUMDes Malang Semirang ini menargetkan mampu memproduksi media tanam jamur atau baklok secara mandiri sehingga dapat berkembang menjadi sentra budidaya jamur dari hulu hingga hilir.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita akan bersiap bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari